0: habubu ilubu ingyo. Luwagu ligie la hinsi habubu ingwo. Aba launa hani liru le aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Nidunge inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubu ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya go wama wu. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa lono hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wama lumu buingiu. Isiani buingiu, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubai bai, hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingi uon. La digunu ale lubai bai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirubu buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirubu buingiu ligiru gunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida laniji logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruhali la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbai lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, Ugu ya le afinye bwe luwago lirau buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luwago buingiu, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luwago agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya luwago, La dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi ya ligia. Ani hin figo un lani na oveni. Malati lo la furien dunu a lu buingi o logo figo ligi. Sun uribani figo. Gamalumu, mama sun figo lu lani na boila oveni. Subuti omuti lo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chile,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y le mago mucho de ni rangiunu, mafala rahumanya, buingi goha, y ye nitinya, y tarala.
2: Tibie maligara da apóstol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu letima timat, ani mamarugunu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, anile lun bai wama bai la, sunha ta. Binilo buingi ugushili, lumo wabune me Yesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi, hareini, hagute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bu ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huwadi gumari, logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate ilunti nariya guni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turuwali garada apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Yesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servidu ni le badugubai. Hon waduhenyo luaigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai luago bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawa yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke ha ibidi habu manya lubuengyo. Ligia lunti lubai veteni run, Hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achilurti. Ani mahaligia

0: Resibiru ni yam. A resibiru tinya, aba labugu ni lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsie tu nu. Mafala reboy hempulu uribati le. Adiga wamoy le buidubai. Le adigati buiti lani gubuingyu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingyu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susire du madise. Subu digada lali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lu bui, la ulouna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le la rihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huan, na burha yin hon tila na sede lige li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu hali gibu gie baya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laumu chegu le sun katei. Tinha la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma se ronda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
2: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sunle bari hubai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livili se tolobo o bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
2: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luago nugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno
3: manu de dagu aba au fuumi tibe au abu mohoni ani le mima be ilat na meha gamalumo gueto mima na lu sunda ani iligeli au veni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa abu ha be lupe tile bari hu be le gueto be numa le lube la suseredo ani hal ani chu be sedu warugu mahabari manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugol. Se duvarugu mahabia, se de tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, avia sedu lingilisi.
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Bobul galu angel letina bilingilis to Efeso bon, mania gamejo, inter alia nania bon, aule hau bai sedu waru malina nua bule noe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanu delu lebol, subudin muti son leha degubei, subudin muti letere huati marinu mahagurasa, ani subudin muti luago sinyala hafa unia hau riba mei, subudin muti luago hoche kwa humanya la ha aria gumei luago apostolo kuhama, ani mama apostolo kuhagie, ani darihu mali luago ye hama, gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huati marinu ago, mabucha ruga huago, lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau, maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi, ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, apa menda gitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kubeli ge hasanstre higabu, lau sun lira, lau kunye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le hadigu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garige irigu bai lula gambu, agamba leile larinha guba isi firi sandu hon tila na buriligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esu mirna bong, banya gameho, itra lia narinha gu, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva ya, subudi numuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma, Subudi numuti ginya luago adimre hama haariya gumaya luago kuriyu hama uribati huwago. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafi fiu hada gya furisi lugu lu loucha wagunu hafinya sun hugui. Ani ha sufiru luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
5: Le garige iruguba ilula gambu. Agamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, itara linha narinha gu, aule gama baru efeito gagi lubon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana gu. Ani lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago, Ni ipi nilida le lafarube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Kamalumo, anibu ikate ikadirga magunta tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israel nalau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre to lida ahoruhani. Anyang ginya hama ba hibir ni kati lebu di haru da ni kolai ta gogo manyi. Ligi lu baiti asa ke ha kuma ahi madu kuma iter nit ba huwa kuma dise. Aba men nagai da go hama guri ge hatu ba ni buri kati le. Ta we fein to afur do mo ni imru gi.
5: Le kari ge ru gubai lu lagambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi ru ne ge tu ba lida ge manale aram du ma nyubai lo. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba ii iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya nariyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei bronze le ii cha wagu wala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu, Subuti numuti nye luago hadugia la kate buiti guento lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawili to aria wukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruha ni, luma lu heigi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluba tasubi runi suni girisi, lagu subudi nani lebe arita guni, lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hida ge segule la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rugu dahani ligia, Machili ni yegiye asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. goni humele homate dari niabi agani lutia adega mena hame mele na bu seru bela de gun dari lumo lebe ha nisu go ba fo hon luagu buri nechan etra ke lisi muni nugu si bungi u ba fo no apa me hagu mede ni nechan ni buri lau ba do lani na goma di anile lau ti gura apa me hamur go dagoni ke si sau ti rule lau ti mo nisu go bungi e waru go to lani na binafi hon
5: le gari ke ru go bai lula gambu agamba lele larinya go bai si filisando tuburi ligilis
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Babur haluan en letita me ligir esto saro disipo. Mania kam me hom italia na nia go aule hau belani bom ju se di sifir go hama se du waru. So budin muti son le hatu go. So budin muti la go la hinya la la son ari o go la la go niwa huma. Aga go tuwa huma ru huma eri lu pri katele ani go ba lu bare ge longe. Ari ga na le lu go muwa na le hatu go ba ligi go ge nu ngiete. Harita wa huma ilu bayi telerun dao bayi hon. Fala huma asakri ha hugu ya men. Ano magago ton. Nidu bahu wago ke ili abin aba hiwe ritulibidi on ora hon. Lawson lira. Anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase yon hamagi ru hatawra hon. Hagiya. Hebu guba numa tau dago utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya adaga guba dago harutu. Ani magidaro nubayi hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku daruga nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi yuluma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gu, aule sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudin muti sun leha dugu bai. Roa din apa benna da ani higibu gien, le lasi aruni aba ador. Datiga lau son lou wala here, adiga adin gaso lau nungu mati, ani gunflit nun numa. Na dugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya luagu huri hama, ani mababa le dundia, keisi lani gu gungi. Aba me na utara wawu dini ya higibu gien luha subi turuni luagu gui lani muti nia banya, isi ya tino. Aida humali nuruma di luga gura subuma, Iga narei tu patu lubai, lo ilitani ocho wagun ele nube liabi lo agun su upou lo ocho wagun wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya men nyingi, abe managuru tu ni liri nubungite hawago. Luma liri luburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi haluanghe lile tita bai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gom au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Leita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subudi muti sun leha dugu bai. Subudi numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguye. Ige nichi gubai dimuni hun lung hagai ha gualu le afin huwali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le timati mati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ayah nilu hiji guni lidon hago lo harihi. Ebe cenu muti hari se bayano lau idere arfu ta hau hong. Nuti lubai ti seri huma asate hubi ame. Ana habena bu nagu ahanya. Le agambu ti numale abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma holy dia menuma. Agani rutinya nichi kubo bara on numa gualu agu lala na narui ha. Itra ge naganyo ro aba nanyoro luma nugu ji lu agu lala.
5: Le gariga irugu tilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
3: Waliba nyahu, naragu dali kate lebre rubi la susre dun, lari gine buri lebo.
2: Lida ora ligia, aba narede nulabu ge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremu uru geyegu lau halagiligia. Amirie tu que yaba dubule esmeralda. Geye gulau lala uru ilige. Arihe et na wei gadri lala naru ihani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Luigen lala uru ilige. Afri et labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Agia sed lani bungi sifigi. Nyenye gie abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidriyo harungongati lamida wa giego lau lala narui hani nion gadir gata ya gabagariti bui lau agu dandu hakibuge ti hanagage lefrumi ti hadage itar liye kai aba niu le habiyama itar kai aba bagas ugur le haruwa itar le ligibu kai hakibugrige le gadir itar liya kai aba agila hamat gadir gobe hagia sisi ngarina lau kara aba hadage Buihanya lau agu hawagu, dandu bogu digiye keimuna dagi habiti. Weyo gwari ya buhau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagutu hichugu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda aba hahu duragun wen gadri wen ye mut hagi ligibugi aba harufu duni hisi ha bulubungi lega bagari bai lun sunda aba hichuguni hari din ligibugi aba hagu war ha hari yega
6: wabure me wabungi se garicha tibu lun peres biruni uwairi guni inebese lun mabafu laduga buhuya adugi bali sunkate lau buunda badugi Lauginye bugunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyega.
7: Kakatina boi lula daru no liburu luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lugañara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu. Agu buriligia, lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, Aba lanugu no liburu tuguya luha burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudubalu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu luba hari duniti seyo. Ladega ruwa tipkaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewe du luwa bungyu te, luma lu hagoma diha ubo wogu.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama waya ya mutu hagi, nyenye nu minyu angheli gu. Hani yang lalu umala liheret.
10: Jumu tiba aku lumba ini sih, dicua lumba ini. Wenu wenu lumba ini beste, lumba tenggur ini lumba mulai apa rupa.
2: Agam panu muti gini, hari yang guni sung kat ele ladu gubai bungyu sial. Le muar gubai, le labu gubai mua, lumba le baran habai, lumba sung kat ele lida habai bu.
10: Rua la tenggur ini, ini beste, wenu wenu lumba bafa, lumba lumba lumba lala nak wenu, lumba lumba gubai sunda.
2: Aba hari yang gadir kata yang gabagri tiya hagiya.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wen gadir wen yang mutu hagiya. Aba hichugu uweiri gunilu.
4: Apocalipsis capítulo 6.
2: abat narihi dale lahiri dubani mudu frumeti lidage sed sayu ligia aba na gambu la niego aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igamu
2: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da lahiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu la niego habia ma katanya gabagri tihagia
12: Igama
2: Aba lafridu Aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulule Warimba ilogu gabayu ligi ya lu La gidaru ni daragi le ubo wangu Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu Aba tichugu aba onwebu efein lu Da la heiri dumba ni mudu liru wa seyu Aba nagambu laniagu hauru wa kata ya gabagari kihagia
12: Igama
2: Aba narihi aba gabayu uriti Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu Aba nagambu lania kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lania kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Higama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewa rihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau ubu wagumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nene ubungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
3: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubu, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
2: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu nilu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo toige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumo chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati lu wubu, luma lu dubu.
12: Hei ku huma wa wabu, haramu da hama wa lu lari gile wubu lu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudum. Na duga chilu hali buweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandumi.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri duma limudum li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi lu agu dimi oru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba labuincha gudu ni lau lenyegura watu lidange watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, laugie hita, aba lachakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubu. Luma liru wa murusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana hon. Aba lasali rego liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watu gine sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu motugi. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. aba hobe go saragu grigi ala daga ligifi dunna ligi aba limiru no hagadri angel lilifido aba lagri jago lero amuno solida ge libiwe lausunghati hamorugum leo bole agri jago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyo go ni ariye lari ge aba nari ge aba agila hama lamida go sielu ariye ge neligi lau umala liheredi
13: ugiabu meha agano banya ubowo tamele lagambu tumala lifido to lumbon Hiviru noha hiperi urua angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru noha sengu angeli lifido. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uobai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasangani gurigia luagu saingi hatu. Itar lihat ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai gerigi oweni. Gamalumu madari habai. Busaya hagi yepe hawegu gamalumu ladise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugulinya habulugulau aba kati kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli gu hagi ya lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yiluba ora ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kikada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migi nuhama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le. Amisura gule, aba larinye gubungi yunu.
10: Saraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu kudibui, tibiti tempu, ladega derege wani hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sana boi, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habiya gefeti ya, taudogu ususu tu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu nidu biya saa uruwa vembele. Biya gifeti ya haguya. Hagega ya wabali biya tidu mwewe to olihu.
1: Luma biya lebo sanu de lo le ligi mbe bay bungi le la bude me sunu bo a he ying a buse ruti la te du muri bati hon ingi re gitu ba watu ke meti hayu mu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na goi itere ti lobe bo furumi guari le buse ti la te du muri bati hon ga ba fu ti ye gefeti ye hagia lu hadoro ni siele lu mamu yu la huya sunda anina na bungi adi mu re hayu lugi ga ba fu ti ye ginye Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, asukari ragudu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima lule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabihama. Aba me hefere de ni muribu, aba me lafaro ni ya hilagu we. Aba me herede ruruwagu, dida lembe li umbebu ubulu gule Jerusalem. Lenyi lubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, Flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumiye kerikia, alida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, mehabian profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ye uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagu dunia bungi yu, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala li here ti sielu gile arinya kubay.
14: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yu hon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegun sedu nilu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichi guinebe se ilubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sigu halibia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchuga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mbungi, bugu ya le sunti gabafu, bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida, wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu, anigumese debu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu mbabweha, shiluha gie da lu mbaguse ragudine hilagwain. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanigu. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis capítulo 12.
2: Aba dila sali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, ka isi lau aba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagi daru niwa tira tuwe, aba lanugu niwa lu bungi lu agun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba, lu toni giru niwa nyei lu agu milu biya sa uru awei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. aba mabara en la ciel aba lueti la saganu onwe bu dragon ciel li le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muarugu aba ti nagabu lani ego aba umala li here ti cielu ye
7: shibilha li asal baruni hon grige ubo wago jiriha li larui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi gumi haduru wadungi nyureichi ganyi haba haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudu luma lau ugandu li hapuri chi habai manufu de duti enlu ile feri diruni habagari aranse li duti enlu home gunda ala lumoi tisemi gunda huma hugu yale agano bwenye gamalu mfugi ya guha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu yundu la mafia humu la omwe pu igani La duga sukudi ili muti la umurusu rugali la lidani
2: Dati larihi bai dragon Lugu fui wali la ubo wago Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo Gamalumu Aba lichi kuu biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia Lenye balubai tonu giru wa lugu uru wa irumu dimi Aba lewere ha dragon ligia Duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya Saragu duna kai duna churunuti Nunya be la turu gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumu aba la churu ni sundu na le ligera gudu be dragon liumu lugugu. Gai timati dragon tumu uri tugu ya aba lidi again the gohama tirahi ha nyudu me laule lubai be bungi. Falaha mai lugano te Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis Capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigu. Dis ligachu. Nyenye ridi lau ka ligachu. Luma iri burile aubai la naba goi bungiu. Lau kana lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itar adimu rehati uribati lagu bungi anaba leiliri lani sanduariyo hama haa sieluma igiru watigie lo lagain dagu hama lani kubungiyo dari laganya inuni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lumoustru ligi haa uwa banya Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tawefen, hafara wagu tawefen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugie. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamalumo italine la dimu neha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladugu ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimu neha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua aba maku luagu hahabu. Le honwer o luagu la hereb lugie uala ni aba gayarati la gaye ha ni kata ni la lugura ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luagu busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi hale li numero monstru la duga li numero la uguri ani ha numero ligia sisi sa uruwa wensisi
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labu lugu wubu lesion. Nyenye nusabi yawe gadir mi lugeri geluma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia gie kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia, ridi iti harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiendewe se ilu mbungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwengi umu. Rugu kuye me weli kuni lu. Chinduta tanu la musra kudu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo. Barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi. Aba larinye gu.
8: Hei guwa, hei guwa. Babilonia to weli kubon. La diga tabacharo da gudani. Sun necha ni. La udiven le lanina. Livie ligabili toseru.
2: Aba liabi aba ya haru wa angeli. Aba lania gun lau umala li hereti.
6: Leau duraguti lu mustru, lu matun liaba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ora liabi babecho.
2: Aya hu ate gi ya lugu hatia buri hau bo gubanya. Gudeme gondigia uburu guligia hon la diga uwaya la kabala aganye he ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti buronse grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lon halugura hon harinya gubalu buru guligia
3: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi feri di bali lu sundan
2: hanya halugura habani buri kata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
3: fugi abu uburu gu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadara gu to linu finut tuma daugu to koloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini.
2: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulungu, hama sung hana dagime banya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
3: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
2: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukiangu Babilongi, lebe uime, disi nyai besunha lagune bayi waporu, barana, lauli risi, anilidara dumusu ora, guri mokuwa, gunda huma laule susir duboi, du Babilongi, buguye siyebe, huma hukuye apostolu, hama profetebe, hama sunlani bubungiu, la dek aduda libungiu iriche hun, laula siye diruni.
2: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
5: Itara luba la radi de gudiniwa Babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayane gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata sumha afara waguba ya ubowo dari wali hata sumha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
6: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
7: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
8: weri kundi na umbafu.
7: Laduga abasura kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali mbo la utakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuagu.
2: Aba ya, haguwa raha.
9: Aleluya!
7: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chili muarugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
10: Rukuma uweiri guni lubungiu, sunhu guja le esezi dubali, ani inebe la kum, weyanya nyumbri gini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguwa raha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Madina nalu bebeluru nubio. Ariya gube dimure ya abamelare de gunubui. Nari gubali lira ladiga au labgenyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labugenya na gumadiha. Dale nariya gulu abahada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu abalu liabi nyibuit. Dale nariya gulu nubui lula digu furmegwe kate adigalumuts.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinha gube gumada ligia, aba taweiri du lanige, aba larinha gu honha afala rubali.
3: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburi ga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
3: Baiba bubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus, lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesus, aba lasagahanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
4: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
5: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
3: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
5: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
3: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulu.
5: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba lona buni larinya gahon.
3: Kasa wago hanugu deda. Logu watafinya hugu yale.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
6: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
7: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru gungiu. Diabe sana sufri la lidwa lubare gelidane sufri rune.
2: Yenye nusarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
7: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
8: Awa bure meifule say bawa.
2: Aba tilarinya go Jesusu hon.
3: Hei bati.

0: Haudon.
1: Aba hafridu sifrigu uribati ya hagia hadage uguri ya hagia. Aba hebeliru hada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachilirin udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifri uribati ya. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu hesusu tida uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanugu aba uguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari golu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube larinya guniwa. Ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule wuguri kara uwarguti lun ferudu na na figo.
1: Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guweri guni lubungi luagu lichi guni ubafu le hon wugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina aule giribe Mateo, le aburiha baluon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubraha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
4: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubra tinha lisensu gumadi, luma hama amu gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tidan lereron. Pusente ne lugu deme ha buhu ma. Mama luon hadagara gudunga ni ma lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya luon hasan siro ni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru ya hama misur hova tiyalido aba maria ya danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binaduhale. Ahen ya digo itara, abame lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia meti uweru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibu gya, aba larinya gulun.
5: Sun le towe ni sani. Gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buhabu tuagu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sandi tu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gya. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gya. aba taguro luago taru la deurago darinya gatungo rugo
6: lauru go guro tagu la deurago nareida gubo
1: aba lagara gu jesuso aba larihino aba larinya gutun
0: rago baburasu nira arita gua di bula duga bafinya
1: luma ge ora ligia aba tareida gu dale la tiliri bai jesuso lubion bugo abuti ligia dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grige ayahu ha aba larinya gu hon
0: uri ma yage mon wegiru irahu to tarumu gu
1: aba hehera halao dale frigi de lanya su grigia aba lebeluru aba larga duni tuho buirahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida su fulasu ligia dan lafri dubai Jesus unyengia, aba houdi biama ugurinha, marihi tia larigi agora reina itara.
7: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Da lebele rubai Jesus umunadon, aba hatilere marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo kayara lá narita wagduno.
1: Aba harinha gu.
3: Aha, afinha tua wabureme.
8: Aha, labureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahada guni lela digubai Jesus lida sunfulasu geyegu lo. Dale afri dena hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinha gun.
9: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
1: Harinha gati fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de heye na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari ti. Dan la rihi nia grigia, aba hagude me dagu lu, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo Capítulo 12.
1: Logo aba weyo le mera guagale, eibu ga ina lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu ha lile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyo le mera guni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Mali hangidun san lagu leme hala dhubi David lagu apa dan. Dan le lalama chubai, ligi ya hama ha uwara banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigi tida ke finto sa greu buntu mon lubon yebe leigi nu. Ni ligi ya ni ha uwara banya luma, fadiri guruginya nu lun heigi nu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dhubi David, ligi buge bungiyo. Odi maliha gidu tidan liliru du Moises ilwagu na dagi miha mafadri gu tidan luba bungi yu lidan luwei yu emera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Ugu ya, uwagili gufuranda humani le larinha gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudu na nima lugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yaule ugiri gare uwergutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Nyengye aba ugiri hilali aba luhobu, Heiti busen hama fariseo gu hama arufu dha tele luru du Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luwey ru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
11: Aniha, mi buen lena nua di rubai. Le seri bidun nu, le hisia beinu, le au beinagunda, linya bungiu. Nichi gu beinari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huaradun nigibuli. Magei nda gube, maguaradun, marenchu bei umada. Gudeme ha bubei hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba mamuru le barugu ali. Lumahon ha debili bayalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
12: Ani hafunasa aladiga wagu bayi Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
13: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bayi, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa. Lagunye chekuba, ahi ya kini yafani reguwa lile na aba uburugo o aba lai duhinyo no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linye kinyati ahi la sagara mafia lile di ligia kuwa nari gafani reguwa anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinye kutunluwagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahi itara linye lubai kati ichikuba yubafu hon haa hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun lanugu ni lilago ahi maguragun lafurumi. Ita larugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligandaniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin tulun hadumani ha uribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le harinya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le uguriga rawarigati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumare hakati buiti uribati nga, kati le buibai tida anigi ligia le nye gubai iyumau. Grigele buidu bai kate buiti le ringu bai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba ti le ringu bai ladiga tida in la nigi uriba ni. Nari ya hane hon, luago dame la chilurun luweyu ya guseru ni. Sun grigi ya febanya luago sun dimuri mala ti le haringu bai. Ladiga luago ba le baringu bai bagusera gudua. ligia barufu de ahin gadunu bupei luma madunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseu guhama rufu de hetel lur do Moises lu Jesusu.
4: Maestro, busenti o warihin badigaba seini a rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia seini. Gamalumu michi guba yamu seini hon luidi ge lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buluragiru gu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwergoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haasa aruba lida luweiri aguserunni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehichi gu haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuga nyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu rugu. Nagiribu da tidon nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dale lagiribu do abaladari ro ni gurige bugaligia kisi ababuna to malato. Abuita hoa aro aranse roa. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu wa lun Jesusu,
9: anuha buguchu, hama bamule no ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanuguchu bon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anyaha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga na mule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago,
0: nyenye aba abunago ti illa, aba lafrido abunago, lida afru heina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba laburha labad nago dugle nyi lumuti uala sarago mo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dan le lasud nuweyo, aba lasuran keiti malagle lubei, aba lome. Aba laburha libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lume, aba lafarume. Nyenye lida gen, aburha ti lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iruguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wagu badimune ha, hon grigi ya lau hempu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichuguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambuba kama lumo uba ikufuna ndahuma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigi ya ha. Daruha lilau hagambu. Ani daruha ligine hagu. आई हमोगा मीता नाते अरिया तिया हमोगा लव हागो अगा भागे हमोगा लव हरी गई उफाना दाती हमोगा ताव हनी अब हमोगा हया बी नो अब हमोगा ती नगार नि हम आई ती हुगे ले नानी गो बई उले से वतो लद गारी हतो लव हागो अगा बहुगु या लव हरी गई गो नि नार हाउ सारा गुहाने में है प्रोफेट को हम अमु गुरी के गुफ लिखे लुमो बुंगियो अबू सेरुति हमोगा हरी ही नीले हरी हुई वेतो गमलुमो मरी ही हमोते उसे ती हमोगा में हागां बुने ले हागां बुबई गमलुमो मगां बु हमोते अगां बहु में ती लेले लबे हैं प्लुवागु ती अबु नगु ती इल्ल हागां बु बली उगान लुवागु ती अरुवे ही नीले लानी नस्यलो अनिगो ती कुफना धामानी इतर हाया के लील नादले अब्रो बली दों उमा अबालिया भी माफिया अब लसागर ने उगान बुई तिले अब नो बेती दहानी इले ले अब रो बेली दो दुबु इतरे के गई के हागाम बली उगान अब हरे से गुरु ने लाउ उगों दनी गमलु मुं के मा लग लेला मधुर ते हादा दा तिले ले चिल नो दान लो हो छ व गुन लो महै बा हो लोई गिन उगान लिगिया अब हचु गरे गो इले ले अब रो बेली दो हियो इतरे ने के गई के हागाम बली उगान गमलु मुं Wiri tu mati hafudu luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lu lalubo hon hata gurigi hagi. Kamalumo, ilo le abruho bilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi ha agambu bali ugan. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luago aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darangu.
1: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gube ilo ubu iti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga nila bure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wena mudube iturigo aba legele wenha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba haiye gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya gin san la sali rahidru uribati le. Aba lariye gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti haiye gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lariye gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahin ligi ya turigu uwar luma. Iger gubay humay lun la wina mudun uwa radari me li dani alo bahani. Aba me nariya gu hon na dagi me itin alo hahu la hani hidur uri bati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagay.
1: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon lariya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani nasielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
14: Na tindre haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ta guaba ikum, luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun watu rugunlu lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warigati. Nuna habanya nani angeligu. Asaga na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruwe ha. Aba mehachara gunia lidun watu gemeti lelani na mafi ugati. aba me hayahu wa hanyi, aba me lakuni hahari. Hame te digba lile lubebe bungio, aba me hamiridun keiwe yu lida larue ha wagushi bungio. Agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo. Itera linya ruiha nile lani na sielo kei irisi nile ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle luma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itera linya ginya ruiha nile lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le luma be, aba laganha ni peru la ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawa ro no eseni hatinya laron beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udraga, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya li wulu hafani runiya ha buitu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hada runi ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lali ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
8: Aha wabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran talani luwago til aruihani lelani na sielu. Itera linga ke aba tabure memuna le rei dahali ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri ilu makate ibinado.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule. Italiasa gayara lubali milagro brile adiga.
6: Diraga sarafange ile. Maria lugu shubon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
15: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagru.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodesi gasi lao. Businya ti ebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lou finyu, luago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinya gotugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadise ihabai, lu lichigu tun lida aba asiyad.
8: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinya ga lali la lou finyu. Agamba hamaya misura houtia, aba larinya golu lichigu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. aba hafuri do lida geburi ede aba hodi larigi eibu dan larari rubai hesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya lagri je hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayan hada keiti aguye indeina le lubai aba harego lani hesusu disipulu gulu
12: dar galitia ani wote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha Nidha mamu galido bulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu hesusu hong.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hong.
1: Aba haringu ulung.
4: Sengiri vini onfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu hesusu hong.
0: Baruhu ma ununya hong.
1: Aba laringu hong gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu no sengi fein, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba lari e cielo, aba la tengiro ni bungi utuago, aba te laguba chagunu fein, aba litigo no hon lani discípulo go, aba hafaren hanu hada gridia, sun hagia haute kimule, lari gia, aba habuncha gado du sufania tau to igragut, sengia no milo uguria egitia, bogu di hawei uria ama iranha. Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tuguya lo hahin rogun loba furugo sun aniha la ona he grige ago yo. Lasuru launa hania, aba lamude iro labu go loago ubu afure de lubungyo. Dale lagunye dube, yenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuago ogune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba leabi hesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
1: Aba ladimure ha hesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei! Aule, manute de humawei!
1: Aba larinya gu fedro lo.
12: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu hesusu lun.
0: Igabuti.
1: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuka lenyehin lubai hesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
12: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
0: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo dumbe bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune, aba hahu drogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
4: Inari ni luago lirau bambungio.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hatilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haninga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba seni le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo harinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye harinya gatun, ulibo baidan ugunye ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyu ga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia sei ni lunga fianro lago aula nugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongo ili sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uraguba y disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
1: Aba hagumeseru disipulu gwarinya gahama gwa.
12: Ladete manuga oma fein, larinya gubai itara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinya guhon.
0: Kau wago hadihere da luago uwa ta fein huma. Logo watiginya hafinya, Uwaga ligufuna da huma. Marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani hebon hata sengu milu wugunia. Luma atri nye la faniya tau igre gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani hebon hata gaderu milu wugunia. Luma atri nye la faniya tau igre gutu. Idelinha que me fez o boi logo mamba lá tua o fei na dumreha, da lendeninha que o boi hon, lun haun nigro gom hongo loi halebi ni fare sego hamasado sego.
1: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fei larinha gahon, luei lá harufu da fare sego hamasado sego laweri diha. Dan le hachilere boi Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha gahon,
0: Kata na salida harita ngugurige au le uhuri garuwaru gutu.
1: Aba harinya gu.
4: Anyahe ngarinya gutinya lwagu kwan lale meka abadi sehabai buguya. Kibiri yarinya galwagu Elias ba. Anyahe nginya rinya gutinya lwagu Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
5: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dun nugu chibungi le sielu baibu. Narinha harebun luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesus u hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, asufurira guduba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadironinha gu hurio. Amarufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tosun lanigi.
5: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba lagarara go Jesus. Aba larinha go lu Fedro.
0: Disse ba noi mafia. Babu serun ya bereder unil la duguni wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, bule ele kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le lumbi liabi lun nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa. Falalana. La duga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feri dirube ibagri le magumu chaditi. Ahile aha bile feri deroni li bagre yago bogo nuegi di bihu bai ibagre le magumu cha ditisielo kage ho la longuri ye la ganyo ni son le lani no bole le feri de me lubara sielo uati ni kata lani no bole auti kayara la la ganyo ha guri ye li bagre nagir buduba au le uguri garo wargoti uara hamanani angelu niabi malau weiri guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugu bai Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
2: San Mateo, Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagwa aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugi. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Fedru lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
16: Aniha nire le hinsi ebe nun, le aube ome bulanu hunda, adude humi le lubai wei.
9: da hagambu bali discípulo go aba habulu shagu lo hagibu muore go le luweri hanufude aba liabi Jesus hawago aba laguru hawago aba larinya guho
0: sarahuma manuvu de dahuma
9: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge Jesus dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesus ho
0: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tili dange owe ni lunya na bagaridu.
9: Aba tiharengu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, kaiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
9: Aba larengu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
9: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wago be ladimre Jesusu. Dan le hachiluri benyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya gulu.
6: Mabure me. Gude me la nisa gubu. Gome dihati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hong bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
9: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ama finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bwe. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
9: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bwe. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu bwe. Aba hali guduni harinya galun.
12: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
9: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura ra la ke yaba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lu bungi yuga yara la hasaga roni wa.
9: Dale eibuga ina habai uwara lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma u lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Pedro aba harinya golun
3: mafai hati sa humaistru tisensu na templo
9: aba lona bu Pedro aba larinya golun afai hati danti lebeluru Pedro munado aba lalgu duni Jesusu Pedro lobarage gayara la ladimreha larinya galun
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso odi haterencha
9: Aba larinya gu Pedro lun.
12: Haterencha.
9: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi ya ti udara le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udara ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
2: San Mateo, Kapitulo 18
9: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halig duni harinya galun.
4: Kata isang wairi gutimabay lida larue habungi?
9: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
0: Naru hau, luagang la mia bilun hitara don keirangi, mebelbo don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyura uti la nangu lungua, nyubu iligia lo itara baila, ke yaba irahu, lige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti apa irak li dan niri resibi lumuti na ginye. Furume warg le fi wogudu ti apa hada agin hai seri gen yabu nye li dan hafiyan nuwago. Bui ti mati amuga lun laguruni wa barana hon lau apa ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tu lun bau anihin laburi kate li afigo gudu bali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu na bai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bukudi la, durubai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani ya hane hon luago haria gunye la hani angele guligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladiga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luago gundabu ila tau sigu hau sun hama ayuri da gubanya. Itala linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri diru niaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, abame banugu aba obia gurugi haun lun son lalearinya wagote, anyahi hamamoga amuge fente luago. Ahi madugu gasu hau, abame bariengu ni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bogo, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lida niri, anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulun.
17: Nabure me. Atri boi sa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manye gu tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya digi. Lige hanuga aba lea duwe rubali sarago minyo nufiada. Ke masenso luba itun lafaye ha. Aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumare. Liranginyo luma sonle luma be lula fayro nila duwe ha. Aba lahu durago muso ligi ya ligi buge uruwe. Aba la yumura gulun larinya ga. Nabure me gagura so ba nuba na fayro be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferud na lani la duwe runi. Aba ligre gudunni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi ya. Itera laduna gu luma aba musu lile di. Lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba lari gudunni luwe gen ligi na. Aba lagume seru achokre. Aba la nye gu lun. Faye bi le ba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen. Aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba. Na faye rubadi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligi ya aba ladaru nifurisi rugun. Dari la faye runi la duwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari lafairu ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
0: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahi uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariye guni Jesus sun katele. Aba lidi Galilee ge lu lobo wogun hudia le loige obo le yenge lubai labau cheweyo libiti horda. Sara guhaya grige afalerut. Aba lari da guaga duni sandi tiyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso alugo habri guduni tido sadra. Aba hal guduni harien galun.
10: Según Baritagu, que era tisán ligiru no grigue lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lón nabu Jesús ularien gahón.
0: Malí haguindu santé dan lerero bungio, luago luma gen la furume atidán, dan lela dugu balinio bungio grigue a, adiga lani uguri, adiga uri. Arien gatiginye, ligue ligiru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lo laga lóni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abanigu grigue. Mama anya lubai ti biyama. Aba rikanya, liga mon lubai lafani ragoni wugure le ladona wagu dubai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga ti dere hanigi lahan rubai bungi lun higira gun hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon, luagu furime wariga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buwagun, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
17: Ahi itara linya lubi luagu tibugiri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari du mamariga, harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenda rikiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin ita rikubanya nu luma ke hagura hon. Hibri adiguwa rikuti hon. Hibri, raidi itia magamari duga lo hedere ke rikun hon kwa sun suina kubayi lun heseribi du lubungi. Lega bafu bayi lu magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahin ya lu Jesusu lu lichiguni luha bu hawago. Luma lu lafuri ya idu lubungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hon.
0: Igira huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba laria gu lun.
18: Maestro Buit, kasa kata I biti lubai na dugani, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ka wagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure igili ligie lun.
18: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke binsi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure yili ligielu.
18: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irubay.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi, aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
0: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hanile sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ulebelurun aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgi dagun hamogo harinyaga.
12: Kati tigayara bila salbaru.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilariyagu Fedro lun.
17: Wabure me. Wagia, igira omali sungle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luagu le dan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uhuri garo wargoti luagu nala yaga ta sielu lun narue ha lau sun wairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luagu dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani israel turibu sunti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eres

0: Sarago hanya gridia a falaru ti Jesusu. Yen yenu bian marihi ti en yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara gu harinaga.
1: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wa ma buo.
0: Aba haden ha gridia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
1: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wa ma buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
2: Kahabu sen robe na dugu hon.
0: Aba harinha gu lun.
3: Wapureme, seti wa warihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, Aba me harinha gulun luago busen lani a Jesus. Gamalumon, lago yugo dubanya lá.
0: La sustere dubay lira lu lagun filiru leme helarinha gube profeta dale laburi habay itra.
6: Arinha da fuma lun kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Warinho la naga wago aba huri. Warinho luago aba lirada burigi. Anima lu anahanti ira.
0: Aba houdi discípulo go. Aba hadiga ni kai laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lausu tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kai ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha haringa.
1: Wait with me.
7: Look at what guru is David. Be new what you would do, and you would be little, little, wabure me.
1: Wait with me.
0: Dan lebelu rube Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha yenbanya. Aba harinha gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinha gu grigia.
3: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
8: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
0: Aba hayabi fio marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
9: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba harinyagu lu Jesusu.
10: Agambu bumutsa le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Aha, agamba no muto. Malinha humag ni santida lereno bungio lenye lubei larinha wagua lo bungio. Chiluti buweiri gu yagono meme loi cielo. Ani irahi nyuburiginya, hama hamachula roginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lu betanio, aba lasigrini ariabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba haringu lu Jesusu.
11: Ida liasa tasagribe tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Ninaro hao, ahon afinye lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tontidubu igu toga yara huma aduga. gayara bi harin gun lugu gule ki daba yagin dabu babarana hon aba me la susere don son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahin afin e hubei hibi hubei
0: aba ti le beluru Jesusu templo rugu da ni han lubei arufu da hanyei aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguri ya abuti gu lida hafin e hurio aba harin gulun
10: arin e gabai won kala biri che bai luba dagani kati le kai ichi gu bali uba fu le bun
0: aba larin gu Jesusu hon
2: nal gu dan dagin aba kati ahin hou no ba aba menani gu hon kala au uba fu na dagai buri kati le kauna abalin huanga batise Bungio o di wugurinha.
0: Aba hagumester wa dimre en hamago aba harinhago.
10: Ah, warinhaga. Logo bungi la ona habali. Larinhago unka la ogma finha bailun. Logo hona hala wugurinha. Ouser guwadi wagriga wuribola daga afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
0: Aba ti harinhago lu Jesusu.
10: Ibidi eti won.
0: Aba ginheti larinhago hon.
2: Marinhago nubai ginheti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Na bagda gua aba kate hon. Harinha gu imen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba arinha ga ina lei le meme le ringo bai buga lon le furumi ati lon aba lona bun le larinha ga aha nidi ba kamalumu midi ti arinha ga humai ti no kagi hada ge biangu bai adigu bali le labu sen robe uchi le
0: aba harinha gu
12: le furumi ati
0: aba ti larinha gu Jesusu hon
2: ninaru hau Lagu shoriti malahe belo no agubar hatinya lisensu na gomati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari don. Mafinya no tun lon. Ahanya ti ha agubar habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga har gudunia na dagi mitinya musu haguya bulese hame aba afar hume aba hilagu bai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dagi mitinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebebe nira hon dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire ya laga Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laligu daha Jesusu larinaga.
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
0: Aba harinya gulu.
12: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinha harenuago. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenha gu behon luago lagida rua bala laruin habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinha hama grigia luago profeta lá.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesa do Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinha guhon.
2: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon. Anya kuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagin lisharirugu, nyudu aba aduga amu badagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada, idalinyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
2: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengo be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun.
14: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya gu bai bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abraham, lubungu te Isaac, lubungu te Jacob, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hada gele arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
12: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Hinsi ela babure mele bubungiu te bon tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabe, urumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubungo ke binsi gubungo. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libuguri Kristo le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gulu.
14: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi yulu na bure me. Nyuruba luege nowere. Dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagu la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
0: Uwatini aba. Luna buni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiya aruhu tahtiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniya gu penhon, gama lumo mafala ra humi le hadiga bai, ladiga haniya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabi la nguni wa, ayin hagiya, madiga tiya ni kata lunhitera gu niya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lunharihi niya gurigi ya. Inseti hon lun hichi gun tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usenti harga dene lupi doaga yu baru lidan egini luma halag le hala weri gu tinya tidan haligilisi. Usenti lun habusura gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin hugu ya, migra huma lula niya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun hugu ya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibihlu benari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi yu. Ligia weri ti mabe ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alwa hagurigi elu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadigu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimurei, ahin afine tuagu templo malana lira. Ani ahin la afiyo no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todigu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiyo no lagu lataru, mala la lira. Kamalumo ahi la afiro la ukati le adagara gudua boi luagu latara anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabe kate le luagu boi latara o di latara le adigo boi linkati ligia lun sagra boi lan. Le afiro boi luagu latara mamara ganyan luagu latara lafiro lafiro yaginya luagu sun le ligibo boi latara. Leginya afiro boi tuagu templo mamara ganyan ginya tuagu templo lafira. Lafiro yaginya luagu bungyo le agano boi tida. Leginya afiro boi luagu cielo lafiro yaginya luagu lala bungyo luma luagu bungyo le nyuro boi luagu halo ligia. Pugyabugu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fari sogo biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sentun lau arubu dani le weiri kutema beli dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tunlun harita kungurigyo lagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siye dole hachibu bei bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwo fariseogo marihitinya. Haruma guda humei uweru luma siye doloragiru gugin furumie aba meginya laruma du bogu digine libiti. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarihin, ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago liluagu hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buitinya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hong. Saragu weyasu nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran serubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amugasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Hei bago bai lenyenu bai lalura hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi, ligye liyabin adari, hanti aranse banya, abahebelu ruluma lidon mariye, abaladorunu wabena. Larigyen, ligye hachilu no hibri uriya niburin ginyan hagiya, abaharinyagon, wabureme, wabureme, daraba ibena waba, abalariyagon hon, ninarun hao ibidyatunno.
13: Abati lariyagu Jesusu hon.
2: Agago duanyo homa, la diga ibidiye tin hon kabala weyo ni kabala awra na giribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun la diga weya sulido amu fulaso, aba lagua ro hon lumunso ni, aba lishigo ni lisenso labu giyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, Kebri milo lon aba. La fare hani hon kei ha bafo lon ha wadiga marido ni. Aba te lidin lo agon luwe yeson. Le monsu le resi birubay sengu milu fiyadru. Aba lo wadiga marido ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligi bogon. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyin ti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu. Aba lidin. Aba la shigin aba huyu. Aba la ramudini le sensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gye, abalagiri budun iyu budiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi le resi birubay sengu milu fiyadru, abaledere gruni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Abalariya gulun, ni yu budiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Abalariya gun, iyu budiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwaro wabubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti maati labugiyon bariya ha. Kei mongunda bugiya me uwaro noma. Larigyen, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Abalariya gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligi bogon. Abalariya gulun, li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti labugiyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiyadru. Abalariya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay abanidin aramu de bisensu labu giyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Abalariya gun I yubudiri lun. Musu salofuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya gidahu meisensu le luma bay luay ruhu meilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay lichuguba lau un lun abame ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa balway. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungu rigia. Aba me haundara gu rigia halile na sungu laso nigibu gien. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebi nila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha nile aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga danlea nalama chubai rutun egini no. Dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibugan yahan nubay kei chiludu guti, runtun muna no. Dagati madagra guni nuagun, runtun dargu no. Dale nasandir ubay, nyuduntu arihana. Dale nadagru ubay, nyuduntu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiyan no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu aba vichin wa duna bun. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichigun muna bun. O madora kunga aba vichigun dagwa bun. ida bu agi awari habu lau sandi o furi sirgo aba odin ari habu aba meti nariya go hon ni narun hau furi me gwar ga katele hadu be lu aba hada ge na muleno kala lu na bu be nu ginye hadu ge nariya ga meti hon ha lue ge bay no bona dice huma noi ugi ele lu be ha sufre no lu sunda e balidon watu ga meti le menye go chati be le aran seru be lu ba mafi haulani go ladiga dale na lama shubbe Michuto egini no, nale na magra gunu bay michuto duna no. Ebu gatina kechiludu guti michuto muna no. Megetina dawa michuto no. Sanditina dawa au midito arihana. Aba meharina guribati hagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bulao ilaumo o magra bu kechiludu guti o madora gunga o low sandi o furisirugun lumidra guamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hao. Lago furumi warig na katele madugun hubay hongurigia, kala luna bubay, madugun humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufiru nye in lun sundan, ha meti rishago ba in legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba lariya gu hon.
16: Afigo hadin lau nedere gino aba gugiri madunu tilu lowe.
0: Aba hariya gu lon.
17: Kami ya gele wama bugi lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
17: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia, chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
18: Baruga guti darandi mwisu kulata ligia, ebegi legiji kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi nani lufula su aba bugiri le adagu vikati lau timuwa lau, inariye nini nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
19: Bugunya saharu etabai huriyu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habuti gufadirigu hama wugiriye wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
19: Magabu bumuti sale harinya gubibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
19: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugrinya wairi gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba lariya gu hon.
19: Kahata ge biyangu be hakusara gulu nigira gudu hon.
0: Aba hariya gu.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu Pilato hon.
19: kapat na digalaw Jesus leu be lari wa go Kristo
0: aba hona bo sungu be aba harinya go
21: dago be lagu guru
4: aha dago be dago be lagu
21: dago be
0: aba lari go pilato ho
19: kati uri pat na digi be
0: aba ti ma hagu ara go harinya ga
21: dago be lagu guru
4: aha
21: dago be la guru
0: Dale larihi bali pilate luago sian la la dege ni kata luedi ya chagago aba la mure haduni aba la chibuni luhobo agibu ge gridia aria gena
19: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
0: aba haria go su gridia
21: wagi hama warahi wanego bafrumi ya rugwari guduru wa wungu luago lowe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesuso. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesuso tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dergu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halao, aba haria golo.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, kicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chono dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Hauchori gulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
18: Agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi erede la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei la ringa kala li duru bai. Itere liye aburihoni ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Bugie le ganyara bibagu lumu tempu, aba ye barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungi, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salva tiyamu, ahen lungwa, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira ula bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
6: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
21: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
21: Ingira bai wariha le hinyumbi Elias salbare
4: wariha hinyuwe
0: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouha dubu aba la hunre chagun umuha agu yaguati estaragu hadagi afinye teluagu bungi hameha hilagu ayambaya aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru jesusu lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu jerusalem le biniwebe le yen lubai harihaya sarago grigia leti habuti sudaragu hama sudaragu ha oni grubali jesusu da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai aba hanufu de dagu sarago aba harihagu
10: inari ni lire ubongi ugirle
0: yen yenu sarago uriya ariye guadisegia ha afala rubali jesusu luma ge galilea gia idarago hamai Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu aba lanuguni Jose aba lobura guni tida aba gamisa haruto aba lichuguni lido lumuha iseri leye bela chiga gudubai lubari waluago dubu lari ge la douru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari aba lidi yenyo ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyu ligibu ge umuha laruga Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
10: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuuhu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
19: Baruhu mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
18: Manufude da bumana, subu setitum lau ala uyenu kesu sulegi, agaro agubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu ni. Igo umarihi flasu legini, nukwe lichugu. Aba mehidi fuese, aba mehariyegu mo lana disiklugu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galilehu, nyei bakarifu. Ani habu dogadu le lumbe nichugu niku.
0: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyegeni hodi disiklugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya weirigu telida hafia hurio lo rebeluru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
14: Hariangu me logo dan la leunha la arumugariabu, aba la hayabi lani Jesusu disciplugu, aba hiberu hanilugu. Ahi la subu diragumadi matikate le, wadimuri habaluma luagu hufulesi luma dugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya waguwa hon. Italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba luboiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sun le uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
12: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku uma uma suruti luba.
12: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakuri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu inlida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
10: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le keidi. Aw law duna nabad seran ahin ligia labad serbad law sefri sand
12: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa lariyengun aba umalali siyelugi.
18: Uge nirole yesi bini le aube ome bulanugunda.
12: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
12: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
2: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
12: Aba higirunu haseni furese, Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu.
1: luma Juan le lamule. Tida nyanu aba ugune aramada hong haseni. Aba laguaru hong, aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kei harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
7: Come sabe mister Wamo? Jesus Nazaret. Bia bia san lu bagri shubuniwa. Subudi numuti katabula. Luagu bugu yela lire bungu le sandubai.
1: Aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia larinyaga lu.
8: Maniba. Furiba lida agi agurigi yele.
1: Aba loe hajuduni sifiri uribati Ligia grigia ligia aba lafri du lida gen wagoina sun hanyi bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
15: kate isale kate isai seria rufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifri guburi batinya anya gamba hamuti
1: aba lagambo honi walogo Jesus lida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida ngeligili stuguya Aba leading Jesus, Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiruhan. Aba harinha gun lum Jesus logo sandinyong lan. Aba ti leading tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Dans les lalu d'un veyu, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesus sarago sanditia, halautia amuyeguenerigu, luyeri sandi. Sagaligia sarago sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le Adari rubali aba harinya gulun.
22: Anya intesaragu girigi alwa hagu.
1: Aba larinya gun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurchi hanamu gagi nyenye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
1: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragu lun larinyang.
15: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
8: Busentina arida guaba.
1: Kai larinya guitara, aba laraida go sanditi ligi. Aba ti launa hani Jesusu nyingi, lari ginye guwa arinya gaina lun.
8: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri go baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinya gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
1: Aba rigu lidi, Aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
1: Atiribe yu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia.
3: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bena,

0: Rigi hawidi ge fadri ko segun li luru do Moises. Ani ruli ki yahon guri ge haluma banye.
1: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu be luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle uguri gara uwargati luagu luwe yuri emera guni.
2: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebeluru Jesus uti don aban haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi la dugun olida luwe emera guni, buiti odi wuribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, laduga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba larei dagu. Aba ti hafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai da gwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai da gwa gudun danti hale lari hari ni haga wagu banya sifiri gu uri batinya aba hahudura gun ligibu gine aba hagura gun sifiri gu hadage harian
3: lero bungi buguya
1: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nye lubaye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da gwagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga harinyangu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba harinyangu.
4: Wuguri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun agenda guhamagua. laguri chegupa. Ani sinya begi en hadura ro iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago. Ahi ha mugati afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be ladura no. Lagu mucha kwa gulere gube lira. Uwa tini aba lule belu no lubi aba wuguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gul na wuguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yana la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien, lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesus lira, la diga harinya gu logo lubafu la mafia, lubafu sifiri sando leli idambi. Lari gien aba, tachili runlugu chu Jesus, hau la mule no le nye lubai Jesus, aba herede runba uguti. Aba hona gudin luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulu.
5: Anu hati abugu shuha uba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun, on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule enu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shun hama na mule enu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda bungi yu. Hagia na mule nubanya, nitunu, tuma nuguchu.
2: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nye lubei. Ke gibe nye lubei grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lao hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afuru heina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hau ti lita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wein, libri san.
1: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gude lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu la inya waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lu lasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lu ferudu no wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, kama lumon kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen le neru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni le neru bungio. Kama lumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni le neru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nubai lida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo hoa tikate buiti hada gia, keilile nadile ichigo be darandi agu luago aban ilo ouruwa wen osan.
1: Aban larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigo nwa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago dabula lichigo walun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramuda wati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subudiruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lunle hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia me muruso laun. Italalinya lubayti, legamati, lichikuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
1: Aniya gatiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, ke le susar dobe lo aba wugure le abu nobe lila na de lida mu. Ligi ame me lo aruma gonyo la, o aga go duwa nyo la, ari ebu la yebe, o we yuwe gu yebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lo abu nago ti ida linya la susar do. Muwa gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
1: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni yasungrije hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
3: Maestro, meberese kutu pusala watipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun karabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun karabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
2: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu wejuwagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
3: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingiyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigi yale.
1: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabir.
1: Aba lona bun larinya ga.
3: Lehiyo ninya, ladiga kipetiyo.
1: Aba hayumara gun sifri hagi alun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyanu luboy saragu buiruhu. Aiga nyai logo wibu aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu
3: ona bawa hado biru hara rubu mawu lu bebel ru hado
1: aba tilitu Jesus u maho aba hafuri dun loy gri geligia aba hebel ru hado buiru nyenye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hongu aloy gen wibu aba habru ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru hagi aba hai bagun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya ari he kala asusere de goi dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi ya le meha gawa go boi sifiri uri batia nyu linyi tau nyi ginye la tahira ari de goal aba hanufu de dagun hati ari go bali aba habahu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumara gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai Jesusu ti do guni aba la yumara gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidin lu mahati Jesusu arinya garaguti lu
0: bei babu bi hamon bidun aba me baba hu daguni sum lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sum lela dugu bi Jesusu logo lida sum fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesusu ti na uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
7: anu hen nero tobe kemo bishiga buha botogo ari dogo tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La dega tarinha gutum guarugo.
8: Lauro gumena gurno la dega. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ahito tuei. Aba ta sandira gutum gua logo areita gua ula. Aba te la sandira un Jesus logo areita gua da lila grigia la ulubaf. Aba la gara ragun hawagun grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga ha larinha.
0: Kaguru bitau na dauragon
1: aba harinya gun lani disiplu gunu
6: ariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gun Jesusu ge ye gulao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subudin te ile asusere du bitu aba tahu drogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento.
1: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lungu wigiri ligia.
0: Manufu de daba, afinyarugu ba.
1: Mahati holding Amu Luma, Luis Diaz, Fedro, Santiago Luma Juan, Lela Mule, Santiago. Dan la children by Lubian Uguri Ligia, Aba Larihini, Chagagu, Hama, Grigia, Ayakumania, Aguara, Aba Lebelu, Aba Larinagu, Hong.
0: Casa Wago Harencia, Ayawa Brihukuya Itera, Momentutia Irahuto, Tarumu Gurugun,
1: Aba Hehere Halao. Aba tilafuri dagaduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larguduni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya go hon lu hichugu egini tun.
2: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da la chilu bo ilueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanyi grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
5: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasa andu uyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litunu.
1: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinyugu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigia aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu dahaina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Rei de Romania entida meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulaso ligia. Ahun ti meresi bru Roma lida aba fulaso, mahagie me hagambunu, uri Romania aba me hafuri duni kaliki luegi hugudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulaso ligia. Igi Romania kei hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu lagu sera gu dunia songu rigia, ma wei nu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulaso le meresi biru balun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huwa le abati sehebae lida ge oweni, ligia luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
5: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
10: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon. Sinya tumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni
12: la usuda la la gamboni erodes le la riango bin hua abalere derun ibidio galunga bala la dig agamba lumuti la ugundani aba tadare nuni erodes tichansi dale la gufli rumbo erodes irun aba la dig fedu hon kumadi matia ama habuti usuda raga ama amu grigia weil guti ha galileva aba tebelu un tiro de erodes inyi lubai fedu le aba tabina unda ti erodes ama sunha nyi banya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
10: amuri ha bai le babu seru numa nichu gutu
12: lulu mutilere un tun logo nichu gutu la furme goy de kate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugu
13: kabasa namuri ha luma
12: aba tarinya gun tun
8: amuri habili chigu hwale bati sei habi luma
12: aba tebelu nu irahu to furese lenye lugoi uruwe aba tarinya gun lu
13: busena lu bichu uni lichigu hwale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele
12: aba liru to gun uruwe saragu kama lumu kirula li lugoi lereru ani agamba gu hanya amisro hoti ulu mahati lumu michu lugoi la le tamuri habai luma tu Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu ilu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi, itara linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
12: Lariye gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya la kaimu lumu hamuni ritu. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihun. Na le taru hali, aba hayabu inlani disipulu aba harinyagu nu.
6: Taru hali tia, eni uo tia aga na uti elida flasule. O una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
12: Aba, larinyagu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
12: Aba, harinyagu lu.
9: Bayara tifnagi ya wodi ya gai hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon suguru.
12: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
12: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
14: Sengu fein hama bia uduru.
12: Aba lanyura gudine gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la rihu sielu. Aba la teingi ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la murusu hanu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hada grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hada sungu bai. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udro igiragut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyo abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya abalidin logun wibu afri idalubu ingyo dalagunye dube Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus surga le buga labu gomor. Abalari hi logo ere guhale la hulu ehe ha ladga abarunyi la garabal. Dubalaruga abalidi Jesus awagu ibuga ina ngibu gutuna. Lasugura ye behau. Dale hari hi bali ibuga ngibu gutuna. Aba harita gun logo ufinyo la. Aba haguara Laduga sunhagia ari hamut. Aba hanusi de dago. Aba ladimure ahon. Aba larinha.
0: Ganigo huma ei. Manu de da huma. Aule.
12: Aba ladinu ibon uguni hamu. Aba lagalu marungaraban. Aba tawiri du hanigi lao. Laduga ua gilila gufuranda hamani milagro. Le latigu betau fein. Logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti, aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu, tidage uguni, itara asubu giruni lila fulasu, logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba logo, anihi la hesusuni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiyan agia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
2: San Marcos capítulo 7.
12: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Hau tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha moti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamo ni hahap. Anihimburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubie hahap.
12: Aba launa bunia, Jesus.
0: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe sei no aho tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ha rufu da
15: aba larinha go Jesus
0: igre homale lugoma di bungio lu ha falaru ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero luma kati libe ina lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abaguburi gubun. Le anaba gutinho laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nipo. Latiga san le numa bai. Arinha gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi aguare gu lan le arinha guti itara. Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
12: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lula vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan gela nige grigi ya, ligi ya vya da da gudubali ligibu gen bungi yo.
12: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
0: Uwa ti san kufuran da huma, uwa ti san kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grigi ya, si ala la vya da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu ti titan lanige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
12: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gya buingiyo. Arinya gati ginye.
0: Anati le afri dobe lida gya gurigia, viye da gudalumuti ligibu gya buingiyo. ladika lita gya gurigia otita gya hani ki lafru dala gubri samino agabara hani salufri afara hani iberu hani igaduo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
12: abalitu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runti don abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siente la ramudagu frese frese abatagambu abanguri logo tugu chu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati abatiabu abatahu dragun ligibu ge jesus Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lunu la sagaru ni sifiri uribati le tuwei itiragu. Aba lariyangu Jesusu tun.
0: Nuti nederagu niya numuti hahuri furumia. Mabuiti uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guna hong unli.
12: Aba tonabu ni tariyangu.
16: Aha nabureme. Gama lumo. Ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
12: abati larinya gun jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagine birag
12: tale tachini rumbai munada abatadari runu irahu gabanaru Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu logu lagunu Galile. Ni hanuga aba uguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu larai dagwagdu. Aba ladinyu Jesus ngenye lau hawai tridi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba larihi siyalu. Aba laguwa ragu. Aba lariyo.
0: Efata.
12: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesusu honlu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu honlu mabahuda gu hamani Ligia tu mahabaku daguni. Aba tiburi tawai tu haniki saragu. Aba harinya bu.
5: Adlika lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gedenia magamba ditinya. Adimure gedalanya maria gaditinya.
2: San Marcos capítulo 8.
12: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon
0: gudeme tinya guri ke hanu ladega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hama luhegi ahnya nona ha agu yugo megi ga ladaga ro bafalalo hawa go umada ladega anya hi hata gien dise tinya nye lumuti hayabi
12: aba hauna bunilani discípulo go harinya galu
14: ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile
12: Aba lalig dunia Jesus larinya gahon.
0: Atrium fei huma.
12: Aba harinya gunlun.
6: Sed.
12: Aba lanyura dunia grigie muorugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafarenganu hada grigie hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare in raguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni, Aba hamuri ha lunu larufu tu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gurigi ya lani na danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufu tu bela milaguru hon.
12: Aba ligiru ni Jesusu, Aba yaladi nutido uguni aba lidi loba furugun lagun. Bule hamuti disciple gu anug aigini. Aba rugunyu ti feng hama ti na uguni. Aba leveri dunia Jesusu lariya gahon.
0: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
12: Aba hariya gu disciple gu adangwa.
9: Ladete manugo ma feng lariya gu baitara.
12: Aba la subu diruni Jesusu harita gu aba lariya gu hon.
0: Kawago harinya galwago manugo hama feng. Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Itra linha santidere hanigi. Marinhi tan salau hago, magambu tan salau hariga iruko. Marita gom hamali san, dale na farin habaron sengu fei rada sengu milu ugurin. Atrinhon faninha tauti fei rabudon.
12: Aba harinhago.
14: Duz.
0: Agui dale na farin habaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
12: Aba harinhago.
14: Sed.
12: Aba larinha gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
12: Lari ginhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba la yumara gulun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagun arire luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyangu.
5: Ariha no muti ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwene.
12: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyangu inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyangu bei meluni abanyi.
12: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disciple gu nito mbui nero hinflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disciple gu larinye gahon.
0: Katana san harinye gu gurege?
12: Aba haunabu harinye ga lu.
14: Anyahin harinye gu tinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Kibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
12: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana ti lida harita gun.
12: Aba larinya gun fedru lun.
6: Buguya Kristu bai.
12: Aba te larinya gun Jesus hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itra lubagi en hauseru nina habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, luagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luagu luru wa weyu.
12: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipulu. Aba lepechu ni feduru, aba larinya gu lumon.
0: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
12: Aba tilagua ru Jesus hon lani disciple gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la. Baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le eferi di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luane uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichi gu ni kurige luago te sefuru luane le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na nego baginha busiga no lao aule ugori garo wergete dame le niya bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
2: San Marcos capítulo 9.
12: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ni naran hao la guanya hela hada ge haya banya gueto maui banya dari hari ni la chulo no la ruwa habungi lao ubafo.
12: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun, darilun uwa hama agrige ubowogo
1: kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayan haluma Jesus. Aba larinya gu Fedru lun Jesusu.
11: Maestro, lida dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedru kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba la doura gu hao. Aba la gambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gu bai.
17: Ani hangiru le isi e koi ni. Adiga humu ine lumboi bai.
1: Lida ora ligia dan le harihi bai ge yegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le areire ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kating lafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
14: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias si furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias si balan nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle wuguri garu warguti. Arinya gatu lagu na sufri rubi lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halilan Elias si, aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kai tarinya gu ni lereru bungyo lwagu itara luba lan la susero dun lon.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grigi geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asige ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ne hama.
1: Aba lona bun, aba hada agen hanyiba. Aba larinya gu.
7: Maestro, Mihan nero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti lari gati sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakuto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
0: Gurigi mafiyana ditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyaho.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibe lwa ya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Budeme wa mabun idara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
1: Dale larihi be Jesusu logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri don. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutu ni Jesusu loe gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu muna don. Aba hali kutu ni lani disiplu gu. Danle habo waraga anyaluma, aba harinya gulung.
15: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba tilegi ya sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyifuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuri don.
1: Dale houdi nyingi aba hasguru galileegi.
15: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinha gai na ligia, luago ledere gerubala, ligia le vuguri gara uaregiti. Haha burugu vuguriya uribati, ani hafaru baila, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lirua veyo.
12: Uati gufranda hamani le, larinha gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudaniya Jesus.
0: Kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma.
12: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima abi. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
12: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
12: Aba larinya gun huwa alun.
14: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
12: Aba larinya gun, Jesus.
0: Meveri dire humai. Ladugu watini aba le adigati milagro le dan niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Nienare hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri ladiga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarugu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gucha diligia watu. Abu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gucha diligia watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos, capítulo 10.
12: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu logu Jesusu aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilu iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
12: Aba harinya gu lu.
18: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu gurigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
12: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
12: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, hagi ya lila na banya alaruwe habungi. Ninarun hao, Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahu sinyabile belu run lidon laruwe habongio.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Nale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
7: Maestro Buiti, casa ca...
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Muchachito,

0: ha mama banya huriyo ruli geme wairi guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata wairi dula negi Jose tausung Maria laulera linya gu bai Simeon luagu irahule. Abati la bini dunia Simeon abalaria gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
0: Irahule lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na lebu na bagi asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sen ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gie ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gaderi ven gaderi irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengi iruni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagonfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loigia ligia hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larie gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hongurigia, luagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudu ba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutiba, uma brile segebe lasu da vagutiba, uma brile muara guti, luara waguagutiba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago grigi luhu an lula badi serunia, abaha larinya gu hon.
6: Arasan hebe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hidagwa la diga gwa abra wagi. La diga ninaru hau logo gayara lan la digu buingiu la digu ogu abramu lida geburi dibule aranse rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe luma gin lilagul sun idi bule mabui dun tili la chuguba aba me lagu dun
1: abati harin gu grige hagi lun
7: kata iti lumbe wadigni
1: aba larin gu huan hon
6: le bien ba isi misi lun tili chuguba balun le uwa bunia balum le gayi boy luti la fare nguni luma le maigi boy
1: Nibitinha guinha a gubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
8: Maestro, kate lube wadigani.
1: Laniga huan hon.
6: Magubura huma, louge le lumbe hagubura hani.
1: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
9: Agia wagia, kagia lube wadigani.
1: Laniga hon.
6: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu dago hongua ahi huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
6: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigo. Aba me lanua diruni lida ge ife. Aba me larei duni trigo tidon lagai. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan ugano bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sieluginye.
5: Ukuya nirayde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu liru la Jose, Jose liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bongiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanangani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianven veju lau mafia ochogoi, maigiti nikata lida sun bianven veju ligia, abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
10: Ahindiregu bai bogiu, saligo gdabai debu le feime.
1: Lariga Jesusu lun.
11: Tarinha relerenu bungiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bungiu.
1: Lariga bala nguni mafia Jesusu loga ba vubu inyuti abalarufu duni sun fulasu leubo gubailun lida aba abalarinha gulun
10: Nichu bai sungu bafu luma sungu wei guni lebo. La diga ibiha nali sung le. Aniga yarat nichu guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwa nigibu gen. Bani bai sungu bai.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
11: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunugu babungio le babure me bahu durogwa. Ani lunugu baginye peseri vita.
1: Larigen abala nugani mafia uburugu Jerusalem. Abala waira gudani tablugu templu abalarinha gulun.
10: Ahin lirubu bai bungiu. Chugu oba bungu yaage lungana bung. Ladega terinha lereru bungiu. Luna bai bungiu lani yanghen ligu lunghuni giruni. Hanugu bati buhaha burugu. Luida chugera gu bugudi lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
11: Tarinha reginha lereru bungiu. Maucha guabai abure mai lebu bungi yote.
1: Tanti lema daihali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giribu du Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidun haligili si huriyu, dida lueyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulu la liha, dida leren ubungiu, abahichuguli libru profeta Isaías dun, dan leladan rubarun, abaladari ru lenyin lubai la riega itera.
11: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladne lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugun arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao serua banyo uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
1: Abaladoru no Jesus u liburu. Abalichugun u lule ida habai templu rugu. Abalanyuru. Keiti hasigiru sunhani banya ariyagwe. Abalagume seru adimure ha lariyaga.
11: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudagu obriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Subuse te nun luago harinya gu balan nu. Sorusia agari nugu waba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure ya lariega.
11: Nienaren hao, luaguwa la niaba profeta eresi biru wati buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anye umarigo hagia, aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
13: Higira baba, tamisabe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, niya besadri shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
1: Abaladenha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, abalarinha gulun.
11: Maniba, furiba lidagia uguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungubay, abaharinha gunhama agu.
12: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, weri batia, aba hafridun.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu, lida sum fulasu. Abati lafri du Jesus utida ge haligili si huriu, abalidi lubion Simon, sandion ti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesus su lulare da guagadenu, abalelu muchu Jesus utuagu, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utui, lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, abahanagani lu Jesus udale lali du veju, lulare da guagadenya, Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hada gen, aba laraida gufurume gwari gisandi le hawagu ti, saragu hanya genye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
13: Bugu ya lira gubay bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
1: Itara linya lidi, apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, Yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigia dari luhamur dogoni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesus tida uguni, Aba lagume seru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi la dimureha, aba larinye gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinye ga Simon lu.
14: Maestru, nadaga me hadi wa sunariyebo, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu nke buguye lubeya riengu balin, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seini hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
14: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiyau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabai. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manufu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Aba lahu dragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
8: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
11: Busen tina, arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
11: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belahbelura ladiga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gdin sanditi tida lubarari ligi bugion da le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalarinya gulu sandi tiligia
11: nirau ferud nawali bifigon
1: abatilarinya gu arufu da tililuru du muisesi ama fariseu gu hongu orugu
15: kate isangrigi ele le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi
1: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na boy abalarinya gu hon.
11: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigon o di saraba baybuga. Naru daliti hon lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
11: Saraba. Barubu bubare bayba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Abalasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudun lubariri tobuga idabun larora aba lidi lubion adimure heina lagu lueri gubungiu aba taweri du hanigi sungu boy aba hadimure lagu lueri gubungiu aba harinya gun lautueni anigi
7: ariha adiwakate weri guti ugunye
1: larige kate ile aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia aba larihi aba agubra ti licensu gumadi giriti levi Nyuli lida lubara lenyi luboi lagubura ha abalarinya gu Jesus ulun.
11: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula hama. Aba hagume seru fariseu gu hama arufu datinya liluru du muisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinya gu hon.
0: Kasa wagu heigi be hama agubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
1: Larinya ga Jesusu hon.
11: Hama gadie banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinya. Niabia alu hanya haga figo banya luhasakri habala.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Kayara tifunaginya hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
11: Uwa ti ibu guti murusu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bon ginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dagu nyuluharu tuguya. Michi gunti ginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tichi gun diwen iseri tidon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni lau haabu aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
15: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
11: Maliha gidga san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
11: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yu remera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu gurile hilali bay uhabu.
11: Saraba, lara mabawa gibu ginya.
1: aba Lázaro, aba Lararamu, aba tilarinha gu Jesus hon hibiri.
11: Nala gu dadun luago aba kate, kagayara biladugun lida lueire emera guni, buiti odi uribati, la salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinha gu nia Jesus son hagee gu buen lau, aba larinha gu lu ugiri ligia.
11: Tuleba ibuhab.
1: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, abahagain du sarago, abahagumeseru alig dago hamagua, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus uloga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan. Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Juriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesús. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugien sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalén, luma laru ruguginye tiro, luma sidon, sun grigye ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rey da guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rey da guatia ginye, alugatia sun grigye haguru luagu Jesusu, la diga a rey da guagad lumutia sungu bay lau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
11: Ulese watu hugia le kudema bay, la diga hani hale laruin habongiyo. Fulesi watun, hugia le afagu bay ilama uweto, la diga hakimu le duba. Fulesi watun, hugia le ayahu bay uweto, la diga hehera haba. Fulesi watun, dale yere gu mahongu rige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bay. Ladiga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugia dan le hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afurida huwia me hawago anabu guton. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga buwe luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha bubanyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la daga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la daga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginyan ga figo utiya hama gwa, agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyo gu bay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, la duga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Italinya gayara buban le lirara ifi le lidan bay lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bay bago. Italinya gayara lubay barinya gong lon bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubay, ani masandi bumuti durusu le baguru gubay. Biangwa tigibu hugiye le, saga bayi durus oleh baguru gubai furumi, gaya alam gubari ini lirara ifele lagu gubai bibri bayi dulu basagarone. Uwa titi dibuweve bayi ti lunguri balanli, uwa tiginya titi dibuweve uribati lu bayi dulanli. Sun titi dibuweve subudi wati lagulin, matu hau tu igu loigen hiyo ni bayi bayi tuige guribiyu. Gurugi le bayi tu bayi kate bayi ti lariya gubai laduga kate ilam bayi titi damelani gi. Gurugi le uribabayi Kati uribati larinya gubai ladiga kati la uribati tita baila nigi. Ladiga lagulegi bebe tita ba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybe. Itra linya keyama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru bayduna aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi shaladiga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina animadunga lumuti le nubaybe. Itra linya keyama uugiri le abu marunu ba ligibwa gusagon mawagu buriga danti le li nyuru bayduna aba liyabi fuludu lau ere ituwagu aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure Jesús hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi, harinya galu.
12: Gaduna ti lu bidara guni ofisi le. Laduga hinsi ati walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
16: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bayi dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
11: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiri ti keila finya uguri le.
1: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nain. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
11: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
11: Irahu, buna rinye ga saraba.
1: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu ariye gina.
17: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Ariye gatinya ginye.
9: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agambati huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
18: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligide bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubai ti lania go hong.
19: Hey ba, hania gay mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Aba huta wame lung luago ari hanya la marihitia. Ebu gay la mai bu gutia. Ari da gwan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambo nya habanya. Agu ju gwan ya la hilanya. Luma luago lichi gu ugano luago tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigi ele meferi di robali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galun habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia, lariega.
19: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wendaguto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lina linare kati, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wiri guti sugulao profeta. Juan, gie ona gale le wau beterinha galereno bungio. Nona hanyo nona gale bubaragi, lo laransi ani uma buba. Kainarinha go nihon, ua gale profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai lida la rua inha bungio sugo lau.
1: Dan le hagan bubali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinha gun, lo agurricha la bungio, la ularinha go liyum luge Juan, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
19: Italiyansa hagabri grigye halani natan le, kansa le negabay. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
20: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
1: Abati laniagu Jesusu lu fariseu ligia.
19: Simon, ani aba kate lu naniagu nipo.
1: Laniaga fariseu.
20: Ariaga bainu maistoro.
1: Laniaga Jesusu lu.
19: Nyanya nubia uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuri di hati ligia.
1: Lani aga Simon lun.
20: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
1: Lani aga Jesusu lun.
19: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
19: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudu na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya go Jesusu tuuri tuguya.
19: Ferud na wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi, arinya ga hamagwa.
7: Katai sa wugri le, ibin lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya gu Jesus utuuri tuguya.
19: Salba wadi bulita gie bifigo la duga bafinyo ronuago. Bay ba darangi lenya.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigye katai le, nyinditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
19: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, abalabur han lida gen luagu umo. Aba hadugre gu nye asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dati le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwar luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abruhati lido mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
19: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, ka la lila boy hempulu le, lania gahon.
19: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lariye wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidi ya bailan lila kati le harihi bai hon, lungi ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon,
19: aniha lila hemplu ligia, lila nadu lereno bungiyo. Ila iti le abruha bay lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia, aba lagida runi tidage hanigi luma finron hama, masalba run hagiyame. Ila le abruha bay lagano gondubu, agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abruha bay lidan hiyu, agia gerigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso aba abule ideina hamali la daga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadu le abruha bay lidan mua buiti, agia gerigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
19: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariye wagu lun.
18: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba lariye guhon.
19: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chubanya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba lariye guhon.
19: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba hariye gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lulasun kate. Abati lariye guhon disipulugun.
19: Hagay sa hafinye,
1: aba halu ga dagu ha magwa lau anufu dai lumatuwaini yanigi hariyaga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali lumaduna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wagiri ligia au sifiri guguribatinya, madalti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun ligia buge aba lagua ragu lariaga.
13: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu gile inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, la daga laguma diriyen la Jesusu sifiri ligia lulafri du li dagi. Saragu hawai yasu, laraga dani sifiri uribati ligia, abaha hagura guni girigia luhabu lumalugudi lau giringiri luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, aba larinya gu Jesusu lun.
19: Kabir,
1: aba larinya gu.
13: Lehiyo, niribai.
1: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguribati yaha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati yaha gaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagurugu buiruhu hagiya hongwa loegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
19: Girebu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida son fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu son haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumunogu lun lulidi lubien, la daga aba regunyon lira kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hajita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinya gu Jesusu.
19: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinya galagu maguru nuwala luagun abalarinya gu Fedru hama libirigu.
14: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalarinya gu Jesusu.
19: Guru alu nuagu, la diga sandite na lafri dun ubafu nidanginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
19: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu lun hairo.
2: Hila abira, mabere sedigie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le aba larinya gu lun.
19: Manufu de daba, afinyo rigu ba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya, Hayahunya sung hanyimbanya tarigi abalarinya gu Jesus hon.
19: Ma yahu wahuma mowetu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani lagu hilata. Aba larigu duni Jesus tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
19: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesus lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesus hon. Luma bahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwi habungiu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
19: Manega huma ni kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Urume guarego muno tonyehin lumuti hachilura, reide huma ni daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi, aruta humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongu.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gu madimati erodesi luagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La diga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariyanga gun erodesi.
16: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bai naga aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
3: Ona habaya girigia ha, Nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
19: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
2: Sengirigyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yudu agayi ha egi ni hon sungirigya ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulugu.
19: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, dale habuda habaru igira gutun, bungida tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulugu, diseru lue, abalarinya guhon.
19: Italinya sa harita gongurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinya gulun.
9: Anya hengarinya gutia, luagu huan lale, abadi sei habai buguye. Hibiri, arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia, luagu abala hadage binadu profeta gu, asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinya gu hon.
19: Agen huguya, katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
3: Kristu, lelona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni ka un. Aba larinya gu hon.
19: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu badina uguri ya weri gu ten lidan hafiyan huriyo, haputi gu fadri gu. Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na faru obo hilago bai. Aba menasa aron lidang owe ni luagun luru an weju.
1: Larigien, a balarinha go hon sungu bai
19: le busente la fala runina buli le kate nyela barule luguruwa falalan la daga le busen rute le sefru ni le bagari le feri di rubai ahi le feri di rute le bagari noigi le sefru bai kage hola longu riga lagan runi sungu bau ahi e feri dira o lagun chengu la longu le anuga ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo urgati ni busigari.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ngo ngweri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lauson lueni li dabu lago Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise de inanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lu.
2: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bay. Sunti anihala adimuleha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
3: Anihani lalu, lehisi abainu, agamba humei lelubaywe.
1: Larige ladimuleha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo rigalila Jesusu, Aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
4: Maestro, flesa hiabubanu, arihabay nirule ligi erguinyeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumluginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
1: Abaloona bu Jesusu lariega.
5: Uguya gurigia mafiere di tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia lu. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagaduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay, lauluwenigu bungi. Sunganyaha la, lautuweni hanigi, lauleladigubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugun.
5: Agamba humay kate leboidu. Nederegeruwa ba. Aule uguri garo wergete aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelaniya gubay la daga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun. Aba larinya guhon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unabugutima bay hida ligia wiri gutima bay.
1: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
5: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
1: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
6: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigiragu Jesusu hawagun abaladenha hon.
5: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe habagari garigie, niyabia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba lariyegu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busentina na falaru nibu, lenyihin lumuti bidi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalonahani, dalejarin bali, abahani guhamagua, anihale lumbi le resibiruni alaga, wafarali hilagube, wagelamuga labuni sunkate. Abati hasagaruni lidagen fulasu ligia, abahafaruni hilagube.
2: Abati lalig daha Jesusu lariega.
1: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafaraguni na dagmiti hagi hilagube, abame lishiguni ishari hongamu.
2: Dalehagambu bali kate le, abahariegun.
3: Masuser de la mugaiter.
2: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
1: Kati lila bele buru and yubaiti na lerero bungio, lenya lube lariega. Dubule me aube me beres and hama abunagutinia, ligia al dubule tima timat. Purumi warigle chuger goti lago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufda tien liluru do Moisesi, haruguduni Jesusu, la dega hasubu diruni lago, hawaguti la hemplu lelarinha gubai, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanufu de hawai grigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kateile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinye galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinye guhon.
1: Kasan wagu habuse rahishi ga sadara no ba aruda huma abalida ga sensu ligia no kagia iyawa luma ire le burunyu bai luago
2: harinya galun
4: liyawa uruwe luma liri
2: abati larinya guhun
1: lelani uruwe ruhu mai lun uruwe lelani bungiyu ruhu mai lu bungiyu
2: siyaha muti abur gada tidon hasadara lau lebri larinya gubai hagibu ge grigi wairiguti haningi lau lona bagule hon abahamanichu Larige abahodi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
5: Maestro, larinya hane Moises ivon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lida ubole, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medale lube liabin, uwa bei amare do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare do banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia cielo. Itra nyame ke angelugu, lirahin hanyame bungio hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarugu, Aruto lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruto lumuti Moisesi luago wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
1: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu

0: Rehare bungi luna bure me, nyuruba luege nowene, dari nichi gunia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Cristo, ani aria gati Davidi guanare gul luna Cristo na bure me.
1: Nye no sargo garige agamba Jesusu, abahagan bularine guhon lani disipulu gu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawe yarufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gun tag dawa dururu tu, busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarugu. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wiri gutin templu rugo luma lubui do agai ubaru lida adinaruni gida ha mutugi ha ba wuri ha hilanya banya umari hawai luti ha dora gon lau luri ba hadago aba hadango furi egi migina go buriti wiri ti mabai ha bai chun luago sun le hadago bai.
2: San Lucas capítulo 22.
1: Yara falifedo le lidani nantegi fen toma nugubun lebini le meme lufedu luye yure sefuruni abati halua ha hafadiri guhuriu ama arufu datien le luru do muisesi ida luba la hafadu ni Jesusu hila gubi ibidi yoga hon grigia la dega hanufu de hawai abati la ganyiru ni mafia la rita guhudo asiskariote le aba hada gelani Jesusu disipulugu abalidi adiga daradu hama habutigu hafadiri guhuriu hama habutigu tisudarani gu templu lule dere giruni Jesusu hon abahagun daragun abaharinha guluhu dasi logo hichu gubala sem sulun abaladug daradu hama abalagum meseru aluha ida lubala ganyala la ledere geruni hon damela ua hama grigi abalachil rufedu le ida beitengu fem maganot lebini nyin luboi ginye la dagara wagduwa mudun le lani na luwe yuru esefruni abalarinha gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baran sere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waran seruni.
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Lariye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru eseforuni haunani disipulu. Aba me la rufu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke ilarinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egi ni lan na fedu nye. Dan le la chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negi ni egi ni le lani na luweiri esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
1: Abati la nugu aba veru tau divin luha burugu aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu mei le, farin wa humei hida gua. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe ha bungi.
1: Larigie, aba la nugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile dere gerun huwagu, luma gine gueto, adiga humi le, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba lariye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gine nugu bu huwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi ile dere gerun nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le wuguri garo wargati. Gama lumo, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aniye waguwa tihawagu, lagu wuguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gurahu guwe me luagun nidabu na jagata sielu lida naruweha. nuruhu ugu ya melagu burilala uruwe ilunha gusara gudunia duusu gubilani Israel turiwu.
1: Ariye gatiginye wabude mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumefedi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lumu.
4: Nabure me, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula no me buma.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayu, barinye gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
3: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagain ha le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hadan uriba tiye, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye weto.
1: Abati hariye gu.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye gu hon.
0: Buiduri gali.
1: Abati lafri du Jesusu, abalidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, abahodi lani disipul guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, abalarinye guhon.
0: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu durogu afuriida lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garovurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
4: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba larinya gu hon, habuti gu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gu tisudarani gu tempulu, Hanyibi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugani lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru Fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rigurigu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
5: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yedagu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantivu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagu.
4: Hani guginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani guawu.
1: Kibri aba ora lariginye. Aba ya larinya gu aba.
6: Inaru ni lwagu luma nya hanya ila wugiri le la duga gali lea na gine.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
4: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lwagu Fedru. Aba la rito gu Fedru lwagu lebu ga larinya gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyasu.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigiri bali Jesusu lau bulese hamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu ha ligi bogun aringa in hagia.
6: Kei buge la Kristu boy le profeta, aringa ko boy ge kala gayo boy bogu.
1: Aba bari hanabuni lau haniegu sarago amkate. Danela ruga duboy, aba hondera gu ugiri ya weri gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
7: Harinya ga bai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon rago au la, mafinya badono. Aha nalugu daguwa, monu bu hubadna, migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwe to, na nyura awle wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halagi dini sungu bai.
7: Bugye lubai tilirayo bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya gwanarigu arinye gu humali lwagu awla.
1: Aba ti harinye gu.
7: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wagye gwanarigu agamba wa mali liyumu lugugye.
2: San Lucas, Capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
7: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi ulu la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyagu pilatu lu,
8: buguya saan harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lu,
0: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupilatu hon habuti gufadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logu wagirile.
1: Abati maharinya guhere.
7: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gubilu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni tau dongu wendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeruni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukbali wakiri lenu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya agrigi. Alaka tagua naali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwagu litage le harinya gubay lwagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gadalaa mou. Hariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay lwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le.
10: Afara bai
11: barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Busetie be pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
12: Dagwa bai lau guru.
13: Dagwa bai lau guru.
14: Dagwa bai lau guru.
15: Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila digu ni pilatu le habuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladara geruni Jesusu hon, luha digu ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuga gudani guruwa lun, Aba lidi lao larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada ayahu heina, agua da heina lao iruni luagu. Aba ladiki regu Jesusu hawagu, aba larinya gu hum.
10: Urinya Jerusalena, ma yahua humanu agu, ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama gini ha barahin hanyaban, hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu. Ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le didu hili, kabage ama diga hama laule mabwe hali.
1: Bariti ya gini, biyan gafara hatiya, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giribwe, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gu.
10: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu boy.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
7: Salva ti amo, salva golaginye lungua, ahi naruni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilu.
8: Ahi harwe te bubay huriyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
11: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
13: Manufude tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadugi bay. Ahi ti wugiri le, madugi ti ni kata wuribate.
1: Abati larinya gu.
13: Jesus, hari tu wabati no agu, dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang ru uru warraban veyu, aba laburi ga dun veyu, aba taheri da gu tubelu templu tamida tumagwa, aba ti lagu aragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani buha buru.
1: Ke larinya gu itara, aba longwe. Dan le larinya bali, abu ti sudara gu romana le Jesuser dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya ga.
14: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigien, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wange ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hanin lugu bu Jesusu luma. La rige larari ra gedini luwege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyin lubay uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hanin luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyan luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuahu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinyen brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lido umuho aba rebelu ridon umuho ligia madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye sunti anya halanye arita go hagei lafuna ligie harihi bia wugurinya rara harugabu taudago miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanufudei aba harinya gu wugurinya hagei hon
15: kawangu halu hele bima baihata hilain uwa kia saral vida gowe Rita Bohuma, Logle Mehalaria, whom Dale Kalle and Rime, Logle Rubel Susanibu, Ligia Leo Vidigaru, Lutna, Ledrega Rum Hama, Huka Figuia, Abame Hatar Logu Kurua, Abame Lassa Rubita Geroveni, Loguru Away.
1: Abati Harito Gulago di Muri Lelaria Gui Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuru, Abahabau Dogunisun Kate Le Susan Boy Hong Unsu Apostolu, Lumahon Hibiri Lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tiye hon, aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu, aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bui. Logo meme veio ligia, houdinha bien rada gelanigo Jesusu, lidon abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo suncata ile Jesus erduboi, sunti adimure reina hama, abalayera fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uara hama, lausun arija hamani, siati hasubu diruni logo Jesusu lá, abatilania guhon.
10: Kansa le wagu boi hadumure ha sun eibuga ina homa.
1: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kliofasi abalariñegun.
3: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Buguye gubai rige hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lariñegun hon.
10: Kagi ya susere dubai.
1: Hariñegalun.
3: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibuge bungiu. Luma hagibuge sun grige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemeni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gido hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdo gomo lagu ariha hama aheli gunyei ariha gama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
10: logo tige ko furan da huma lutiginya luba hafia lo lagu leme hariya gu profeta gu Mafuna gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya leresibi runi luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube lerena ubongi yu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
3: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uwon?
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile ligela chila gu Jesusu hagana guon abala busuru hon ariyegina.
0: darangi lau hun.
1: Aba tabuncu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariye gu hesusu hun.
0: Kawau hanufudai dago, kawau li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariye gu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hun. Kaiti mafinye meme ginya la, la daga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinye gu hesusu hon.
0: Anisa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinye gu hon.
0: Le asusen rudu bai no, ligia le mehe wagu bai narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buruanyu bai nuagu titan liliburu Moisesi, titan halibru profeta gu, luma titan libru togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
0: Buruanyu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigye ubogu gu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburi gugia Jerusalem. Uguya, gefentu lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abala nguni wa siya lun. Larige hahu drogu lun, abahagiri buduhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, lagume serube isunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi usunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichi gube ibagari lo sunkate. Ani ligia arungu gandagi dube ihau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nye nye meha aba uguri lo naha bungio. Giri tihua. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu larungu nga. Nu gayara bai la hafinya no sungri gya lidagi. Mama huwa le nu bai lanungo gadagda au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai nu la dimur heba la luagu lanungo nga. Le abinya me ti lampu tima tima ti le lanungo gadagda bai hau sungri gya ubogu. Lida hali me ha ubogu ani lau sung lidagi la ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon, nirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hagia, mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirige o laula nugunda aba ugari. Nirahi haba yebungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abaruguti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
16: Aniha alenya hawa gubai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logulela ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara gegin.
6: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladega wago levi algidei katengila. Apa lainnya gua home furang?
16: Mama aku Kristu boy.
6: Apa itu hal gitu ni?
3: Kata buti, profeta Elias ibu gua.
6: Lainnya gua home.
16: Ua mama aku.
6: Apa yang hari ini gua lo?
3: Buguya sa profeta ligi dale lubang liabi.
6: Apa lainnya gua home?
16: Mama gini aku.
6: Apa ti hari ini gua lo?
3: Kata buti, mosa ti awan neguni bona bagile kongka auna habaliba. Kagi gayara bai baniya guwon buogu
6: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha baniya gu bai profeta Isaías
16: au umala lile aguara bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
6: hanye du bai dimun heluma huwa lani gu hadamu ni fariseu abati hariye gu lo
3: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
6: Apa lari aku home?
16: Aku, lauduna nabati sih. Aningin apa ibidi yang tinghun kagak aku. Liabu iba nari lagi. Wugiri lagi ya. Madina tina ni lung hamuga. Nafara gaduni tager galigai di.
6: Sungkat ileli da. Pula sulai giri bay betania la susere. Lui gak ubah le nyi lubai labu cewe yu libiti duna horda. Le nyi lubai labati sih hua. Laruga. Aba lari ni huwa liabi Jesus oyar fadai nalu. Aba lari ni gu hong lani gu.
16: Ani ha mudun le launa habi buingiu lu lagi taru ni hafik ongrigi. Lu aku nyaha nadu mureha dan le nari ni gu boy. Liabi baba wagiri nari gini le wiri gu disudunau. Ladu gani halila mehat mubaragi. Ni au ibidi atimeh wagiri ligi anu. Kama lumu abati sehat nalau duna lu hasubu diruni Israelitin.
6: Ari yang ketiga, wah.
16: Ari hanya muti sifir sandu, kama abang unhu. Lara irun siel lugi, abah lara ramugun labulu. Ibi dia tiapa nun kata ilah wugri lagi. Ari yang keurugiti mehalle, awna habalina abadi sehalau duna nu. Damele barihi lara irun sifir sandu, abah me lara ramu labulu ita gugri, lagi ya wugri, lagi le abadi sehabai lau sifir sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligie la lire buibu ingio.
6: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani. Dale lari hi bai hua las gun Jesusu aba lari ego.
16: Ani ha mudun le la noa diru buibu ingio.
6: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lari ego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digire gu Jesusu lari ego. Kei lari hi hafalaruni aba laniye go hon
10: kahariya habai
6: aba haniye go lu
17: maestro halia baganao
6: aba laniye go Jesus hon
10: igo go hari hai
6: aba hodi aba hari hini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligiello ladga keiburi halila gadri rabaweyo ralige andresi le lamule simon fedulo Ligia bahada ye biya ha gamboni le larinya gubai huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
17: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
10: Simon bugu ya le liru huang. Cuento Cephas babiri mini la irile Fedru
6: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinya gu lo
10: Falaban
6: Felipe ligia Bethsaida leñi lubegie la gana wa Andresi la usu Fedru aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli aba larinya gulu
13: ei ari ho mali gile wagu bai labur ha muises ti da liburu to lanina le luru du bungi le ginye wagu bai habur ha profeta Jesus le lira Jose le Nazaretna
6: aba larinya gunata na eli
18: ani hen funagi Nazaret na buiti
6: aba larinya gun Felipe lu
13: higabu bari ha
6: dale larinya Jesus la yara fadunata na eli aba lariyego
10: anite aba la duga wagon Israel le timat uati yegua ulita.
6: Abalaria gunata nelinu.
4: Idaliangi abasubu diruni.
6: Abalaria gu Jesusulu.
10: Arija no mutu bulubara en logu un Felipe bon, dale tabu guiñati bulati di bu igu.
6: Abatilaria gunata nelinu.
4: Maestro, buguya lirau boi bungi. Buguya harue itaba Israelina.
6: Abalaria gu Jesusulu.
10: Pafino beno la dever gunaria gu bon, lago arija nani bu tabu guiñati di bu igu. Bari ubati kate wene mutimati loile.
6: Aria gatigia Jesusu.
10: Ninaran hao. Lago ari ubi na cielo darago. Anya melani bungi angeligo amude haluma arari hanogi aule lira uguri.
2: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifariseugu. Aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo. Abalidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño abalanie gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Abalanie gu Jesusu lu.
10: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, siyati lebelu ronlidon laruwe hapungiyo.
6: Abalaria gu Nicodemo lu.
4: Ida lubagi lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
6: Abalaria gu Jesusu lu.
10: Ninari ubao. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando. Sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lida que se firisando, e tralinha ligabri que se ligabri se firisando. Maueri da tal ubeite banigi, lago narinho gubu lago luti laia agora houve uma songurigi. E traque lafono garabali lenhengue lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibon halia que lá liabi, ni halion lá lidi, e trahanhagi em sonha agora houve lida que se firisando.
6: Abaiati, larinha gunico de mulu.
4: Ida lubasa cata ile?
6: Abalaria gu Jesusu lu.
10: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti tikate ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Ligan la wa dimure habe. Gefen wa gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hupe nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubau. Ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi lini aba amuide riti sielo, lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwaiti gia aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti atuago, itara linyagia ni iruwa bala luago guruwa, lunson lale afinyo riti nuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesusu ariyaga,
10: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abari guti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo luti ya luago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunu gurigi. Louna hani lun hasalbaru haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago. Masia diruwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abangiguti. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubowu agun lu narugo gadagudu la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So hadugu banya kati uribati, iyere guti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subudiruno wa kati uribati le hadugu bayi. Hadugu bali lugunda bungi yu, Insti hon lu lita hamala rukonga lu larikino lagu haruma la le hadugu bai la lu bafu bungi.
6: Lari Jesu katile abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida fulasu le giri bai eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yela saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege la deiru hua la sucere da sun kate ile. Abati hakume senu hadange lani ku hua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba dijo de anía galú juan.
19: Arija basa maestro. Ugiri le buga buma be, luago obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu be badimure hewon. Gweto la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
6: Aba lania gu juan hon.
16: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lube gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lube gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula haba leo na hobo iluba. Lida amba marie, adari taubo iladari. Leti lumada adari, le nyeibu ya gambu, wiri tiligunda, laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma, au lunu nuna budunti ma. Esusu, le nyeibu ibaisia lugie, hoge nyusun gregi. Ahen leubo wogona, Lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yano. Ahi le nyubu ibe sieluge au genye sunkrigi. Luago ginye le ariha lali boe luma le agamba lali boe ladimure. Kama lumo mi betinya afinye ruti luago le lariyegu. Ahi tile afinye ruti la chowru boe luago inari ni la le lariyegu bibuingi. Le launa haba ibuingi yo le re rubuingi yo ladimure haboe. Laduga mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lumo. Hinsi ati lirao buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu, logu sunkate. Le afinya bai logu lirao buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai, lafinya ulu logu lirao buingi u, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Laburu haru guba liganyo buingi ulu agu.
2: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, Sigaw lani ko huwa. Aba gibet mahama grigya nyibu ite lun. Lun, habadi sa irun. Lausung mama la, Jesusu, abadi sa ihabay. Lani ko abadi sa ihabay. Dale, la subu dirun bali, Jesusu, kata ile, aba lafuri dun, hudea gin, lun, lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria, lida waya suligye. Itra liati, la chilirun, Lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muo le meha. Ligiru bi hakobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hakuwa ralu fusu hakob. Kiti buchala luagu. Jesus waibuga. Aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guora ligi. Aba titiabi. Aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
10: Ruba morusun dona no.
6: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri Samari na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
6: Aba lariya gu Jesusu tu.
10: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nishi kwa aba luhuja riduna le gayara tilishi kwa ibagari bon bon.
6: Aba tania gulu.
5: Uwa gubaiti kaba la au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
6: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Masandi irun dugi ya lime magra bua. La duga duna le lube nichugu ni lun. Gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatiti lun.
6: Aba tariye gu lun.
5: Ruba iduna ligye nu. Masandi iru digi ya namu ga magra bu. Miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
6: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
6: Aba tania gulu.
5: Mamaritin.
6: Aba tilania gu Jesusu tu.
10: Binaru lau barinya gu lagu mamariba. Ladiga sengi hanya wugunia umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu bagana wu eto. Inaru ni le barinya gu bai.
6: Datagabu bali uri to, kata ile. Aba tania gulu.
5: afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
6: Aba larinya gu Jesusu tun.
0: Afinye ba no. Lagu anita bila dalu hahuduragu lumbungi yo. Mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na. Ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia. Subuti wa muti kalaun wahuduragua. Ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilurba ora. Ani aniha ora ligia. Lun lahuduragua bala lubungi yo. Lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili. Lun lahuduragun lun. Sifiri bungi. Ani hahuduragubanya nya lun. Lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanara.
6: Aba taniye gulun.
5: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu tu bay sun kata iwo.
6: Aba larinya gu Jesus tu.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
6: Ligeti ha chilinu lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwa tiniya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay. O kalna wagu. Layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
5: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
6: Aba ti hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
0: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
6: Aba ti haguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniyegu.
4: Mafu nasabaruhi egi ni lu.
6: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi kumari ligia neigi bai. Hugu yariye gatun mege iki ligadiru hati luba luba hani. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
6: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulun lun leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
6: Biawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailarinye gu ni Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladiga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligi. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
6: Lariye ga ugiri ligia lu.
4: Keima ufurese lu baragen lowe nira.
6: Aba lariye go Jesus lu.
0: Giribu babu biyong, arita kwa libiro.
6: Aba la finya no wugri ligia luago le larinya gube Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu bay tun luba. Aba hayabi lumusun niya lubano. Aba harinya gulo.
4: Arei da guali birag.
6: Aba lal gudunia kala aura lagomesele lira arei do. Aba harinya gulo.
8: Gunyar la dangra bara bumayo la gidara biri wulwai.
6: Aba larita guni luago ligia la aura larinya gu. Jesus lo luago arei da guali la lira. Aba la finya no luago Jesus. How soon tila na luba. Ligia. Libia ma saini le la dugba Jesusu dale la giri budumba I hudea gine lu Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gine abalidi Jesusu lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bay Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la duga harihin ni buri milagru le la dugba. Lau la rei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu daligia jarapali lueyuri esefuni le hafedu huri dalari hibe Jesus luago sarago haya la grigia palaviti aba lariye gulu Felipe
9: alia basa wagani haigi ni hon son grigi ha
6: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buga kabala la digi Abat laniye gu Felipe lo.
21: Ni bien san fiadil fin, logo bon le tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
6: Abat laniye gu Andres, aba gen hada gu disipulo gu. Lelemo le Simon Fedro lo.
22: Ani haba irahuya. Anu hisen gu fin luma, hama bia udre. Gama lumo, logo bailira, hon sarago grigia ha.
6: Abat laniye gu Jesus.
9: Aniye gu huma hon songu bailu hanyuro.
6: Ia yang luhawana seng milu ugunia bogu di hawai wunia hamai rahum. Kaiti nye nye la saragu sagadi di naflasu ligia aba hanyuru. Abat lanugu nu Jesus ufei luha burugu. Lari nye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nu hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligia meme la dugar hao udura. Rui na lei sung le abu serube hon. Dan lekimulanya, abah laniya ku Yesus suhun lani disiplin.
9: Abu dah humai sunle eager ku bay, meferi dino lamu gan nikata.
6: Abah abu dahani, abah abu cak dino dua sufani yang lau tifa fei, le eager ku bay tidak ke seng fei. Dati le hari ini balik kerja milagro le ladug bay Yesus su, abah haniya.
8: Inaru ni logo ni halah profet le mehalu bay lebi ubawu.
6: Kaiti la subdiruni Jesus luago busehama hanuguni lau ere luhaduguni uruime abalidi labugwa luago wub. Tale lagunya dubai abaharaga chulani disipulu gularundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiroguwa lu achilunu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro gua her, aba lero gado. Dale awas ya luara, seng 80 kilometer. Ligi hari ini liabi Yesusu, tua gungune. Ibu gana ligi bogudun. Aba hanufu de dago. Aba laniya guhom.
9: Manufu de dahuma, aule.
6: Aba tiheres biru ni lau gunda niti da gune. Aba hachulun, lido flasule nyihin lubai houdin lida murusungor. Laruga abahari hari ge hai redre be lo bafrugo logo nyu de halabuga disipulu go tidago ne to nyimbo ani tuguer go nyi ani midin la Jesus ulhama suti dalgia abatia bi go gune uburugo ge tiberia siluni do aba flaso yara falu le nyi lubai hei gon fein largi le tengiru Jesus to dati hari he begri ge logo uala Jesus nyi nilani disipulu go Aba hadi nagutidon ugunei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chilirubai lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
4: Maestro, ida buga sambi abi?
6: Aba lariye gu Jesus hon.
9: Inaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche gu buri milagro. Madihari da huma luago egini lega gumucha diti. alo ha mai eigini le lani nei bagri ma gumu chiriti dige eigini le lobe ni chigu ni hon aule le ro wugur la dega ro ali bungi ugu chiru ba fu no lo ni chigu ni ibagari lige
7: aba ti haniya gollo
11: ida lo basa wa dega lu o di laule lobe be bungi
7: aba la niya go hesus hon
9: de la busa ro be bungi yo.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lohadari no darangilo lida hafiyano nuago. Hasufri rubo ubawogo. Kamalumo nganigi huma ganya inali ubawo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigi laniego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigo ni lubirao, rulamo gaginya birao weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiru ni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma luha subdiru ni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Wetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lubara ge meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya, litage ubogo lubichi guni ya nuo, kata bula. Bane gumeha, ababishi guni eno. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lago son la le bichi gubai nu bumagi la liabi. Runa li uganu le bichi gubai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inare ni la lago bumagi la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano, la diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti nweiri gu hadan. Au merede di na ubowogu. Ani hagiya, herede ruba. Au naibu ga bumon, nugu chin sanduti, goni gibanyi habichi gubanyano la ububafu. Lulida hama aban le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu, Kouni gunu muti ya mea habichi gubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hata agia, luedi gen leme hea feri di halibai, no lagunfuli no le buruwa nyubai ti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai, lua wanaha wala ubau wago arinya gano muti burikati le lung habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hong, aba hayere gunu lo ubau, ladega mama hama lanigu ubau itera keisi mama na lanigu ubau. Mamori hati na bumba lumba saga runia ubao guginye. Mamori habumba lubao nigi runia loi uribani. Itra kai mama na lani ubao le, mama ginye lani ubao hagiye. Derebe kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu alani na asalba runia. Itra ginye nona hani hadon lani gu ubao. Ani derebe kwa hati na nungu wabon hawagu. Lungi hedere garagun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu namuri habuma. Amuri ya tinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu. Lung lafinya ron ubo luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hongu. Nu aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banya la buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banya la le nye inumuti. Lu harihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubare gen ladeguno ubou. Nuguchi yorishago ati. Ibini ya tibuhon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginye uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige larian guni Jesusu, kata ile, Aba lafri du hau lani disipulu gulun hau di lo bafru guduna le sedron. Nyei aba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda si le aluguru bali Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulu. Aba lubai di lachilu ni huda si nyei hau saragu sudara gu hau na haputi gu fadiri gu hama fariseu. gari matatinya bari nagi lampu luma toch ke subu di lila Jesus le lume la susere dulu aba la fridu aba la niego ho
0: ka halo habai
2: aba hania golo
3: walo hay Jesus le nasaretna
2: la niega Jesus ho
0: au Jesus le halo habai
2: nyenye ti judasi le dere grubani ham da la niego be Jesus ho la uligela le halo habai aba ho di hari go aba hay guatu aba la niego Jesus ho
0: ka halo habai
2: aba hania golo
3: walo hay Jesus le nasaretna
2: aba ti la niego Jesus ho
0: Ania gadina ti hu lago aula ai aulu bai halu habe igi de humanya halu haudi
2: Jesus tere do belira lu lago fle lu la niego bai Jesus kwana
4: me fei di ti ni ama hada ni na bichu bai
2: aba de la sagra no simon fedo lu le feinte aba ligu lu rige ama lu musu fadri le iyo tima bai giri di maluku aba la niego Jesus lu fedo
0: da bom be feinte tarigon Ahe rula lube nubuchi uni engifitele nu mole muti funage natuni
2: aba dhyanig ni sudara go gumada hama sudara ni ghuri Jesus wadar aba harig dni lari gen aba hanig ni lube anas anas ligi ya leme da muru gaifas fadri le inyu tima bai lida irumu ligi gaifas ligi ya leme me meha ariye go bai hon huri lwagu buiti mala hon lu Lome aba ugiri hawa usungiri. Aba lini Simon Pedro luma amu disipulu lari ge Jesus. Kiti subudi lani fadiri le intima abu disipulu ligia. Aba lebelu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia dimune hatuma. Tauni girubani ben alun lebelu agduni Pedro. Abati tal gudni oni girutu bena fedor.
5: Ma bugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
2: Maringa fedor.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hayati nye abachara gua. Nye nye ge fedor hama abachara gua larigir gu wat. Aba lagume suru fadiri le inyu timabu ya aligda gu Jesusu kata yan lani gu bai disipulu. Kata ilagi ye la rufu da habai la riega Jesus lo
0: bau kiti na dumre haligi bu gesungu bau sun ada na rufu da hati da ligi li siluma templo rugo lenye lubai hondara gwa sun huri ma dugu gidi na lubai tini kata ramu da gwar ka wagu au lubai balgada alg da bai ha gambu balina agi la riega gele wau be na dumre ha hon subudi ha muti le na riega gubai hon
2: da la riega bali Jesus kata ile abalia bia ba hada ge sudara gwa tani na templo Aba lagai yo hali gi bogo. Aba lariya gulo.
7: Itra liya sa bono buni fadri le nyutu mabui.
2: Lariya ga Jesus lo.
0: Ahi ariya ga no bai uri bate. Ariya ga bai haliya ni la luri ba. Ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai. Kagi ya uwa gu bagai yo hanu wago.
2: Aba ti lo na ni anasi gira gulo gai fas. Fadri le nyutu mabui di da irumu ligi. Suti dale aniya gu buka fedru abachara gu lari gri guwat. Aba haniya gulo.
8: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Aba la yeda gu Pedro aba la niego.
6: Mama u.
2: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadi le inyu tima bai. Aba li duhe le libu gu bai Pedro wari ge.
7: Mafu na ge aria lumuti buluma li dan flasu le buri nye ilu bai tidi bolivu.
2: Aba ya la yeda gu Pedro li daore li ge aba la yuguru hagai. Aba ti hanungi ni Jesus lube ge gai fasi lube yon gumada. Aruka de Naliati, Mebel de Hurio Palacio Rugo, Loi Javieto, Signal Megada Lania, Adina Lelanina, Vi Recefrum, Ligia, Lafrido by Pilato Lo, La Dimoneha, Ham, Abalania Gunhon,
6: Tasa Liduru by Grigale Hum,
2: Abaharia Gunlo,
6: Luhamuga Madu La Uribani, Medelegate Womuti Amuga Boom,
2: Abatilania Gu Pilato Hom,
6: Baruhum, Agusara de Humay, Kailania Guni, Lulu de Guanari.
2: Ariya gahuri ulu
9: wagiya huri yu maricha ti walun wasiya dilunia ba grigiya lun lonwe
2: itarliya la gufliru le lariya gube Jesus lu idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gu anu Jesus aba lariya gulu
6: ugu ya saharu eta bai huri yu
2: aba lariya gu Jesus lu
0: luego bani bungo bal que tal luego lira o de la diga hay algo ni amo bueno algo.
2: María Gabriela tulo,
6: ¿huri ufuna que hago? Binasio go hama habatu go fadri go, aquí hay dera grabali bueno, ¿kage biduro bay?
2: Abati la niña go Jesús tulo,
0: mama lani na ubole na ruija, luego muga itra niña la. Agente con ya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuri. Mama yana na ruiha.
2: Abati lariya gu pilatu lu.
6: Uruwe lupa iti buguya.
2: Lariya ga Jesus lu.
0: Buguya ariya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon ubole. Lule nariya gu nile inaru nibe. Zonha ga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu pi.
2: Lariya ga pilatu lu.
6: Kata iti naru nibe.
2: Lariya ladugini pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
6: madarit nani murusu duru logo wagri le ke hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu li da fedu le lueru e safru ni husen te lu nigira gadu ni hasus le haru ita huri yu
2: aba ya hagwara go so hage
10: migira gadu baile barawas la bigira gadu
2: barawas ligia aba hiwert
1: San Juan capítulo 19
2: Abati lanigani pilatu Jesusu abalona ha abai chagre abahichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagdani tawaba dugu koloru guch dameme jerafanya lubadu ariye gaina
6: rui tabagari la harue te huri
2: abahagayu ahaligi bogo abayati lafuri no pilatu abalania go hon huri
6: nasagara liyahu luha subduruni logo madare na duru luago
2: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra go color guchu. Aba di lariya go pilatu hon.
6: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariba ni haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hagu meseru wa guwara.
10: Dagwa be la guru. Dagwa be la guru. Dagwa be
2: la guru. Lariya go pilatu hon.
6: Baruha meiti. Dagwa hume logo guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luago.
2: Aba hariya go huri ulo.
11: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dunu tilome, la diga larinya guluo guwa logulire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilatu le, aba atima lanofu dutu. Aba ya lebelu no palasi urugu, aba laniya gulu Jesusu.
6: Halia nasa abuguya.
2: Mwona buti Jesusu ni kata. Aba atilaniya gu pilatu no.
6: Mwona bu bumuti nasa. Bida tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau
2: Numuge ora ligia Aba lalu ku pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus Aba haguwa ragu huri ulu
9: Ahim bigira gada Mama buguya lumada uruwa i romana Furumia guarga learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana
2: Ta lagabu bali pilatu lira Aba lona asagari Jesusu Aba la nyuru lagu halu le agusera gele Ubaru leo behariya ga dubu gabata alida herenu huri Da midheli le aba we lubalu we resefuruni Aba la nyego pilatu hon huri
6: Aniha huru waita
2: Aba haguara ko
10: Ilala aha ilala dago be la huru
12: dago be ilala dago be ilala
2: La nyega pilatu hon
6: Usia tufu na gena dara go ni huru waita logo guru
2: Ariya gahabu ti ku fadri gulu.
9: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
2: Laulira, aba ledere geruni pilatu honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanugani. Aba di lafridu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariya galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia ugunia uwara lumu. Aba luege ka lobu. Aba luna ha pilatu ichi gaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
6: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
2: Saragu haye hada ge huri wali hati. Aburi honi iligi. Madiga flasule nye ilubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu guta. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Daburi du. Ligi haria gubai. Habuti kuhafadini huri ulu pilatu.
9: Maburu daba nyei haruwe te huriyo. Buruba, lea rinya gubay mlagu haruwe te la huriyo.
2: Awa la rinya gu pilatu hon.
6: Le buruna libay,
13: Brunal.
2: Lari ke hadragun ni sudara ku Jesus log gurua. Aba handuk nu la dura ku. Aba handuk gadir fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gi handuk nu lisimisi. Ke macha wagu tu bai. Aba argun yo fiesu. Iu gi nu unabu. Aba hari ku sudara ku hamago.
7: Mahari dago wa mo. Aure wa ma tuogo. Ari wa ma mu gaga bala aganyiro.
2: Itrania la gufli nu le tani ku belene nu bungi.
4: Farin
2: wa hafu tuna dalara gun tana. Akure re huya tuwa kuni simisi kabala aganya. Itere lenu baiti hadu gani sudari. Nyenyo lugu cho Jesusu ya rafa lugu ruwa Maria Magdalene. Na lari baru Jesusu lugu cho rara luba du disipulu le. Hisya bailu usaraku. Aba lari hutu lugu cho.
0: Lugu cho. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku nu disiplu?
0: Anuha, buku cium.
2: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru nu disiplu lagi lugu? Lari Yesus kata ille. Kesibuk di lani Yesus lalu aku gumpul lani lah. Sun lenu be lada gini. Bagu asal baru. Apa lari aku nu lagu gumpul lirun? Letari aku be lari nu punya.
0: Mager buhadin.
2: Nyai apa food tau di mana? Garuhit. Aba hati teragut dunia apa mudus itu na diwei tugu ya. Aba hichu guni luagu apa wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwei garuhit tugu ya. Aba lari aku.
0: Gum fulia. Som. Kata.
2: Aba labu lucu aba lawe. Wei lagi ya. Aba wei lupa wei resepsi. Mampu seru te dihuri ulu. Leredenu hagu bukiri ge luagu guru alida luai ruemer aguni. Ladiga wairi tiwei lige. Lige hamuni ha bay luma pilatu. Lu luna ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa. Lugien lagi danu hagu bunyengi. Aba dihodi sudara gu. Aba hala chuni liada furume ti bukiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini logo hilal lila, lihat mahalachu hamal lubai lihat. Abah lihat apa saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau apa efeng, abah lafridu hita lumat dua nanyengi. Mary hubalin le, lihat abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilungiye hafinger. Laduga Yesus terdu bay burikat ille. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
4: Mahalah cuma bayi niaba abu walau.
2: Aniya katinya tidak beli renu bungi u.
4: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
2: Lari Yesus kata ille nyanyi abah ugeri hari metya na giri tihose. Falan buti meh ugeri ligya Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sulu ma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu. Hagaburi huri luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tifulasu ligia, nyenye aba umuha iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuha ligia, naduga ginye lagume serala buga lueyu riemera aguni.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data celi rubanye, uali dubu leli dubu umuahunye. Abati dayi baguina, lenye wabai, au luma Simon Pedro. Abataniya gumu.
14: Baru ama Yesus le dagel lumua. Hali ufuna zahici gay.
2: Abati wafridu, abawodi luagu umuah. Uara wodi biang bui wagi ayi baguin. Foreset nalui Pedro, abana celi rufurme luagu umuah. Abanele mucuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanyi, mebelutin. Lari gini abala cilu Simon Pedro, abe lebelu no lidan umoha gamiso to abo lagre wagu Jesuso tuge irguyo gien la rihanye gamiso ti to abo lobro go lichig Jesuso mama lidan yo aba tumo burito abo lagre wagu hobro gutia tabugo aba yet nebelu no aba narihini le asusere dubai aba na finyeru lagu sarali la Jesuso lida yo weni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubu yo lagu Lazaro bala Jesusu lida ge oweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria abatere de no bogu de Yahua lubadru muho. Sun anuhala Yahua abatele mucho ariha lida umuho. Abatarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesusu. Abalichigu gien abalugu digien. Abahariye gu angeligu hagi etu.
13: Kawagu ba Yahua.
2: Tania gahon
14: baruha manna burem bide tinu le laichi
2: kai tania go itara aba tadikiragu aba tarihi ni Jesus wani halanye ibide tinu lagu ligiela aba tlaria go Jesus tu
0: kawagu ba Yahua kabalu habai
2: sunti tania go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habaitu aba tania go lu
14: Ahi banaga lubai, anya gabai nu halia labi cikai, baru namu gay.
2: Abadi lania gu Jesus itu.
0: Maria.
2: Abad tagara ragun, abad tania gu lu lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
2: Mini lalira maestur. Lania gu Jesus itu.
0: Magu rabanu agu, ladega mamuda irugi dina lenyeh lubai nu gusi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu naibuga la lenyehe lubai nugushi, legiye hugushi, nubungiyete, legiye hubungiyete.
2: Aba titidi Maria Magdalena, avisaranya disipulu gulagu ariya tali la Jesus, ani aniya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Baiba meligia, guño, ondara guhaya disipulu, gelenyu leati bena hao ladaga hanufu de hawai huri, ligia lebelu no Jesus. Aba laranamu hamida ko aba labusuru hon itara
0: nye la darangilo hita
2: lari gelanya ko nilira aba larufu duni luhabo luma loba hon aba hagunda rangu disiplu gulau hari ni Jesus aba elanya ko Jesus hon
0: nye la darangilo hita itra ke lona ni nanuguchi itra linya ge nona hana
2: aba tilafuru hawagu aba laniya ko hon
0: recibi humai sifiri santo Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen, abahaniya gu hahibi di disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniya ga Tomasi hon.
15: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari ke gerabu. Dan muha bu lidung loba siambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari nye, ondara guhanya disipulu gu tida haba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelenyu liye labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariye gu lun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ariha bai me nuhabu, ta bai me buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati lania gu Tomasi.
15: Nabure me, nubungi yute.
2: Lania ga Jesusu lo.
0: Tomasi, afinya dibu weto, dadiga ariha badi na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nye tida liburu to. Laburu du bai buri le, Lu hafinya ru log Jesus la Kristu be lelira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan capítulo 21
2: Lari gie aba ya larufu dago Jesus lu wa ha lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias aniha ligaburi la dugani lida ya no aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli lelila na Kana le lani Galilea Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya ko Simon Pedro hon.
6: Nei buga esenia.
2: Aba hariya ko lu.
9: Wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lu tido hagone. Aba hodi. Suwari bligia manyu go tieni kat. Dale aruga de ne lubai. Aba hari ne Jesus unye larudun. Ibide tie be hon discipulu go lu agu Jesus ula. Aba lariya ko hon.
0: Nu mata go. Manyu go gitu sa.
2: Hariya ko lu.
9: Wa.
2: Aba lariya ko Jesus hon.
0: Si uma luega então era o gunei, anyugubo.
2: Aba haguna, larige, si aye behachawarunu, seni dunaruguge, lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lu fedru.
9: Jesus utiale.
2: Que ilagambu simon fedru, logo Jesus la, abaladuru no ladurago, abalachubaru dunargo. Hahibri discipulugo, abahudi laru beya taugune. Aduru hein hamo seni buiha udre. Que a barguinha lá, 100 metros, a disse a Lubeia, dale, arari no boi no argu, abahadari no wat gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafei, abalaria go Jesus hon,
0: barugo mafio hata ye udro ha hadigibanya,
2: abaladi no simon fedro tido ugune, abaladurgo do luceni larumbeia, boi hao udro wainamiti, sa de misa irwayan, lau sun hibe, mahei do guto sen. Abat lariya go Jesus hon.
0: Higo go hata bachato.
2: Uot niya bahada ge disipulu go algo da guto kate ila. Ladaga subudi hamane lo ago Jesus la. Abali abi, abalani go nufein luha buru go, abalichu go nuhon. Ligye meme ladaga lau udure. Ligye lirua, larufu da go Jesus lu go hon lani disipulu go lari ge lasaro lida ge weni. Lari ge hatu bachati, abalariya go Jesus lu Simon Pedro.
0: Simon, little Juan, he's at the Nasa Bons to go to Nisia Honha.
2: Larega Fedorulo.
6: Ahana Bureme. Subudi to Bunlago Hisi and Banu.
2: Larega Jesus Ulo.
0: Goni Gibania Tinani.
2: Aba Lalgo de Ni Logo Libia Mawayas.
0: Simon, little Juan, he's at the Nasa Bun let him at him at it.
2: Larega Fedorulo.
6: Ahana Bureme. Subudi to Bunlago Hisi and Banu.
2: Lariya galu,
0: goni gibanya tinani.
2: Aba elal gudni luago liru awoyas.
0: Simon, liru Juan, hinsa tinasa po.
2: Aba liru dago Pedro ladega lal gudni Jesus luago liru awoyas ahin hinsa lubailo. Aba lariya galu,
6: nambureme, subudi tisun kate ibu, subuse tibu luago hisi ebano.
2: Aba lariya go Jesus lu,
0: goni gibanya tinani go, ninaro bao. Laudna lame ha nibure ngidubo, sansi guatibo apabidi le njih lumuti babusenra. Gamalumo, damele weya adibo, inyura rigubali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu le njih lumuti babuseru babidi.
2: Laulariya guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lome fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi ulao. Larige, aba lariya gulu.
0: Falabana.
2: Da la digira gumba y Pedro, abalarihi logo anita la discípulo le hisi etimaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerun. Le gie alg dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali Pedro, abalarihi golu Jesusu luago.
6: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
2: Larihi ga Jesusu lu.
0: Ahana busen la bagari dun darime nagir budu. Kama gye bumo, buguya falabana.
2: Abati leiba kudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gariguti.
0: Ahana busen la bagaridun dari lumo nagiribudun. Kama gye bumo.
2: Ligi meme disipulu ligi, le choru banibri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungueto. Ani subudi wati luago inari nila le lariya guba. Ani gien saragu kate ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa, aba aba. Afiya wati lagu mabarata hamuga buri liburu to, aburu hautu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lu teofolo. Aburu hati nabun utida furumetu nigara da lagu sunle la digu bay Jesusu lumale la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uwe yule lamude irube sielo. Lubara gebe li di cielo, lau luba fosifiri sandu ruti di mure hon apostologo ha me halanua di rubaya. Lida bien wenwe yo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostologo Jesuso, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
18: Abura ba hama la gufli ru furama se le lishi ube nyuru si hon. Le wago be nariya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la hon la uduna. Gama nubo, na sobu dirang di hon, bago malu ha den lagi ahu badise wa la usifi isana.
17: Dati le ondara gu nyuhanya la apostolo gu luma Jesuso, aba halu gudini.
19: Wabure me. Ani ha sa da le lumbe bichu guni ya Israeli lun la ruwe ha?
17: La riega Jesusu hon.
18: Sinyati Jesusu diro ni kala meyo o kala da la lua dirube nyumu chin lau lupafo lo la dugu ni kata ile. Kamalumo, tamele li adi sisi di santo huwago, tibigo ba upafo luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo nubo li disi agi fulasu kubogo.
17: La riega ni Jesusu kata ile. Sun ayan halan ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariyagwa siyalo sun amude reyna la Jesuso, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadouragu. Aba hariyagu hon,
18: wugiri yengali lehani, kawagwa herete ariyagwa siyalo, Jesus meme le amude rupe siyalo humani, leabi yaba itra meme ke harihi lilidi.
17: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Dale hachilirubu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile la mule Santiago. Ondere gwa yuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama la mule nu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
20: Idu wenyu, multibu ga la gufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi mari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Tale hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amo. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale in Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara bai la lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
17: Abati hiri du biama hadaga, ose lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
17: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
17: Da la chile rubel weyur fedule pentecostese, onde regulhanya sun lani go Jesus lida aba fulaso só de ni aba la

0: Gambo aba arinchu ni nyimbo itisielu ge keidale lafuru aba garaba lihere. Aba la gambo tido usumule to yei habayi. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare nhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifiri sande. Lido buridan ligia, yei buriano kuri Jerusalem ge hagunful te lida hafie. Nibu itie ge lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi heho kaba la hasanu na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
1: Mafu megia Galilea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wada agi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surihia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, agano utia ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazugurigo. Ibiri, Tariha malili gaburi hafini huriyo. Anyehi gini grigia, kureta na hama arawia na. Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi uli na vereru mguanari.
0: Weri tihanigi sugu bai. Ibidi ya hon kaba la hasani na. Aba buriti hali gudagu hamo gwa.
2: Taso amini la sunle?
0: Hibiri, aba hehera ha hon lani gu hesusu. Aba haria gwa.
3: Bacharu wa nyami ruguhani.
0: Aba te laraya mu Federo hama ha Hibri unso apostolo go. Aba laria go lo umala lihere ke.
4: Uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube naria guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritago. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli le profeta dan le larian gubai. Lido mburime la gumu hon veju linya larian gubungiu. Nona ha bai nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Lido mburime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati kei hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gu bai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Laria hane urue David, da le la dumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luai gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta.

0: ligia ani swudi lo muti mehan lagu frama selali la bungulu lau afiyuruni lagu lichigu bala abahanda ge la duga wagunlu uruweme adumre hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya manyala dun ligia me lugubu sarag dalumuti lubeti bungi Jesus umeme ligia lida ge oveni ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi lue ge lomere, la usarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larian hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga niniu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguia israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
1: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigie, aba harinha golu Fedro luma hon hibre apostolo go.
2: Wadu enyunu, kapa san waduk.
1: Aba lerinha go Fedro hon.
0: Asakrika kuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Cristo. Ferudu nu alamu ga hifigon. Ru lamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi kube laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Lumahon sunha lagura baya bungyu lun lani guhama.
1: Lowburi dimure le lumaburi amo la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
0: Dire kuma, havei ha gibri grigia salufri tinya ha.
1: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru, aba hayabi keibri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Christu weyu legia. Aba hedere gere gun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo gu hong. Afare hei na hamai hamati. Ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure eidun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai lu agu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo gu. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadagu. Halugure he hafula su luma le hamati. Aba hafarin heni lebegi segu lemege rukada aba. Sagu we yu hondarago tempul rugulu hahudrogulu bungyu. Lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalau hani bungyu. Aba tihinsi hama hongrigi. Aba tiha anahe na lania bungyu ha asalbarubaya haun.
3: Hechos capítulo 3.
1: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibuguti luma ge lagiri yahon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu meruti. Luon lamuriha hama ebelurite tempul rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebelure la tempul rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu, aba larinha gu Fedro lun.
0: Ariha baba wagu.
1: Aba larihi hawagu, agura bayabe hichi gu sensu lun. Aba larinha gu Fedro lun.
0: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Cristo le Nazaretna, saraba baibuga.
1: Aba larigo deni Fedro luige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuruguto. Aba ti lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeluru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereuti. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, Aba heibago lo tueri hanige luago tubaranda templo le girebe lubaranda Salomon le nyen habe dale larihi bali Fedro katele aba larinya go hongrigia
0: huguya Israelina kawagu taweri dahanigi kawagu haria go kama hamunga wagiya reide wagu tubalimbu girile eibuga gdela wabafu olwagu la uara guoma mama linya bungule habungi te wagutagu Abraham, Isaac, Luma Jacobu, ligi arei da guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafarni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani hanvugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira ere. Afini luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, Huguya hama habuti. La usunlira, gufli lumuti bungi le meha larien go behada gen profeta gu. Luagu lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti a sakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguani. La ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungi usun kate le larien gubihada gie profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moises hon wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gunin hun, Adiga sunha madigiti engasu laule lariego bei profeta ligia, hagida ruba hadagi lani gubungi. Itaralien lubaiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariego bei bungi hadagi profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigo bei bungi uhama wagichagu, Dale lariya gubelu Abrahamu, nabini duma yasun grigi ya hao ubogo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumye, lula bini rinu, kadaba hidagye, laula sagarinu lidagye luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4
1: Yengi ye Fedro, luma huan adimure hon grigi ya, Lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gayitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia, arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyutimabei, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
0: Habuti guhuriyu hama wugurinya wedigutinya lida hafinye, kei haligu duniva, Luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun. Usienti valuha subu dirunin. Huguya hama sungirige ha Israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna. ani halo bay vugiri le ya higibu gien arei daguanyo. Jesucristo, le meme hadara gu bay luagu guruba, le lasara gu dubay bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbay hichiga me bereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le tima timat, uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesucristo. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luegi.
1: Da harihi bali gumadi matia luago adimre la fedro luma huang manufu de gani muruso. Ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrume guarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugurile areida wagwaga dubai hama. Rara ligia, siyati haria go luru do nikata, abati honahania, luru do fedro, luma huang, luma wugurile, areida guale bay bogudin, lue hadamuri, lugayara bay la, hayanu ha hamago. Haria gati?
2: Kabasan waduga ha wugurin ha? Subudi hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagrule, ani siyanti veye da gunlao. Luma buru chakun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handi gie hama ni ka un lida liri Jesusu luma gie ugunyi.
1: Aba ti hagua ru hon lu hebeluru. Aba haria gu hon luma dimure ha hama. Marufu da hagie me lida liri Jesusu. Aba haria gu fedru luma huang hon.
0: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digile hubaybe. Igira lelu baybe bungi. Waguya, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
1: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gadunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dube. Wuguri le arida gube, lau milagro ligia, waria le sigi lau bia wei irumu lau. Dale lafuri dube, fedru luma huang furisi rugugie, aba haudi le yehe habai hapanago, aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bale, aba hafuri ya idun, sun hagie lubungio, aba haria gu.
2: Wabule mebungi ubai, leadugu bali sielu, ubo ubarana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, liyumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bayo bugite. Malati hasamina run hada agua kate ile mesei wini. Awugri hovatinya uruwe guhama gumadu matinya halani na ubo ule. Ondara gu hagi ya lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara ondara gu atinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule hama hamama bayo huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bay le banua diru bay laulira adiga hamuti sungle baranse haboy lula susere do bala wetonti wabureme ari haboy hasia duruniwa ruba niki won wage le bubuingu lu wadumure habogo manufu de arufu da bay bubafu laubarei da gwagu de sandi tinya ani adago buguya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuin le sandu bay.
1: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondarabu, aba habunchu sun hagi lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyago te luago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sun guwa luago. Abati hasigiru apostolo go adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Abati labiniru ne bungi usun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sunha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolo go lau lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi giriti hose. Agura houti, loago ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostolo go beru na vera. Mini la lira, le ichigu be digu dago. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufula so. Aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostolo go.
3: Hechos, capítulo 5.
1: Yenyenge aba uguri giriti Ananiasi, tuma Safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanugu lida gesensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cate y tulú.

0: ti labu lariya ha aba sudara giri ti Julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruway Agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbitu adramiti ugya, lu asiyon. Yenye gie arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon, lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada go lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watiliri lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudara go aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Arihan muti lagu denchaba ila waya sule. Ani beferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara baiginye beferi di runi wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule larinya gubay pabolo, aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agay luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lu wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afuwa hamaru, aba haritago lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Larige wiyuru no ugune irugu, aba lasigire gaduni wa guru du tabuge ge ugune, lu haguru no, derebugu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lu haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
1: Vogirine, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini, buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe inyaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le naburemi, leginye umba ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu, manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe Cesar wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei, Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luago weyesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia, amidi ariya bo aba hasandira go madulu go lo ago chilre na wanya la lo ago muwa aba hamisura hani luhuli liduna daran di sisi metro luhulili aba ya hamisura ha habaru go memere wo in sede metro leti hanufu de loi habugushu lo ago dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune aba hagura baha laruga du lo idihari Sunti dale, ayahati madulu go asaminara luhe sefura go hongwa Lo hanura hatira ge ogune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rogun adiga kama hagura onguru tigiru gudien ogune aba la wiseru ne pabulu habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
1: ahanya merede hatida ogune sinyabe iwe sefuru
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rogun lo balla ruga aba larenga go pabulu hon sungubai lo heigi Larinha garrão.
1: Dinha de massa guetó, lumague, marumugu, huma buido, maigin buido, ladiga e digeri lehu aguvei. Ayumuraguati na hum, lum hegi, lichuguba ere hum, lum esefurum. Choro no muti hum, lago uabei lá, niaba e feridiru tilibagari.
0: Larigue larengo ne pablo catele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu e tenkiru nilu bungi o hagibu de sungubei. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harig de hahi biriguraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa urwa wain disi grigeti da ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru en trigu baranaho. Luti ma tawale dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidia tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigano ogune nyehe. Aba hibuguni La guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni fagayu le esteriwidu bai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira, aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu, aba tagumesteru abaucha guwa tiunage le lere lugu di baranaha. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho furumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefuha de wasun wagye la rubeya. Ligye wasubudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen bu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabachara gu. Aba ti labuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
3: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luhobu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemegeru bai won, lu waweyesu. Larige iru wa hati wa uluwagu bohu ligia. aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen ilo ago ubo huligia. Alihan duriyana ogune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa lo ago tigibu ogune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele girebe posuole. Yen wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le girebe foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larigi la chilri pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinya jebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wani aba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburhe bai profeta gu. Hibiri, afiate luago le laringa bai pabulu, hibiri, mafiate. Kaiti mure duha mahama gua lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te laringa gu pabulu hon.
1: Lige laringa gu bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri chihati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa gya nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, heisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Folesei lumuti na bungiu lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gaha finyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbei laguara bungiu lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungiu, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbei hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungiu te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago, hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbei neseri vida tau sun nanigi, apuriche yuganu luago tiliru, gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubei lugunda abai, lugundu busetina narihinu, Lun nafarenha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia guatau, luegien lubaiti nobadina, busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriu furumie, Larigine, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungu.
6: La richagua bai, la ula finyeru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime ligani bungu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungu, La diga hariba. Subudi hamuti le gayara be la subudiruni o lago bungu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be lago bungu, gayara ti la subudiruni wa, lauburicate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagumeserum ubo, lago bungu la ligie, la uginia magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya, lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu, michu gunginia inebese ilu kaisi bungu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weiri gubay, le moweda dibay, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibi ni burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumflinu hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferud na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaybungu buidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay leme me ladiga bay, basia diagunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungu, danle lasia diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru bala luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichu gubay bagari magumcha dihonha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigi ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho la baichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuriba bay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu. Ayinti hon sun ha adigu balin le buidu bay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu, lugundu aban la lanigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwe tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu dagwati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya, luma alau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ngarinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagumfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiyati ya dimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunfli ya lurudu, gama lumu ahim baha la chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu haustanu, ani magunfiru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburidu. le huriu bai le timati mati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gine lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha, muna da gne bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungi usifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungi lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Kaisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatai, rulu muti bungi lereru hon huriu, ahanya nyenti hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungi lau lereru ladiga lira, mama linya. Lubarage lira, lagun flirumbe bungi lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungi.
8: Babaga duba kresi rishati lida la bariya ubi. Ani buidu bai bafru bun dame le babosara wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungi. Kabage warinyega, marichati la bungi dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungi. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungi. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, arinya gubali itara. Lunti hamoga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
8: Uotuniaba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uotuniaba ahuti lugufurandala. Uotuniaba alu hati bungi. Durikwa ya sungu bayi. Nyuto ya liko feriti, watu niyaba adugiti lea kuitu bayi ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umweho lea ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramudeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Kuin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikali kulida bayi hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiru hahagia mesun. Girigi ya labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luegi nirigi ladigi nilelu bai bai lurudu. Lurugu la subudirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa, anigayara ti warihi ni lida le lurudu Moisesi, luma tida halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungi. Aniaba la ladigi ni bungi lira hon sungrigia, ladiga figon hanya sungrigia, ani disenya loe lueirigo bungi. Gama lomo lau lareni bungi, richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ban lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru, mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama banye huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu di balinya ha finyebany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luagu Kristu lungu warufu dini luagu mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragia lida warufu dini luagu buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso wong. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loy luru du le ichu gubarun labu ge laguma di hatumari ahon lubai ti agana waluma amu bugiri sun wi wagi li la tumari ta dignya figo le giri bai agabara hani ahi owe tumari gidaru labu ge ginya luru du ligiya ani gayara ti tamari dun luma amu bugiri madugutu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu la lonwe kristu friha dun labu ge ginya laguma di haleluru dun moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamari dun luma amu gueto lani ha dun kristu le asa rubelida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyo sun suri na gubai la diga dam meha lida gili figo wabagari seribiti meha leluru dun moisesi lun lagagu dun iluriba arita guni wada ani ligia kate le anaga baliwa lidun oweni ainti gueto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubai sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu mama linya la usun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu ibide di hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu ahi hamuga maria guti lurudu
9: mawama dira bai hamege amu
1: la diga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bai sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwa la lurudu larumugu yebe lubafu figo anihe meha abada na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nida bai aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumutu na lidon oweni lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bai luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni levuri babe aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa sandu ti ginye sun gumadi le lidan bai richagwa ti ani buidu ligia ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oveni mama linya ni figo afaru balina lau le buidu bai Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai. Igabri lana figo le nidabai. Ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digani le buidubai. Sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na busairumbai na digan. Na sigida diga adiga uribati le mabusairu nubai na digan. Ainti le lubai mabusairu nubai na digan ligi na diga lida linari kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena na digni le buidubai uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya ti li lurudu bongi yonu gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kate ligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya ti lago Kristu, ani meyeha atina. Aninya gatumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Wairi tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labu gena inyara waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani, Rede timeha bung yuhada lausun luerigun ani rulumu tignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bung yubai, legine sunti bai gabafu, legadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bung yu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gerge ba isaku gatiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichigwe bungyu lun Abrahamu.
10: Niyabi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigine lira, biangu bai meha tirahi ni Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi itida lerenu bungi.
10: Hisa timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itala linya gufiruma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya haa umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule untu nabusera, sandiyame ihirigu, laule unut na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le la buserun, gude mehabu la. Deregu dalon lanigi le unti la busera, ledera gudunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu girigia. Kage gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, laninya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa eru lau lubunye saudi ru. Gajara ti ladigu aba saudi ru le Dise guati la yusuru, luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawao girigia, aransi yu linya lun larufuduni luweniri liganyi hawao girigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweniri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyagu bungi u tida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabai numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyagu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyagu bahon.
10: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu le miwabe.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
10: Lausu gipe hama latika waku Israel kaisagu larubeya, fiyuru gupe ya hada ya salvara. Lugundu lakufuli rupe bunyu lereru ligibu kusungu bou lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
10: Luha muga meha migiru la sute kabafu hada ya watika waku mungu. Itarawanya hamugi kaisi uburu kusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bai. Lige hachugira gumu bai luagu dubu le hachugira guagu le. Larinha retida lerenu bungi.
10: Ruth na aba dubule chugere gwagle Sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutuluagu masakre habe.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumura gwa lubungi hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumo, mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la, larichara guagu dun ninya bungi gurigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdun Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, Hagun fuliruni lurudu lariya hare Moises.
10: Grige ha agufuli tinya lurudu sunsuna gubai habaga ndabalwa.
1: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye lariya hare.
10: Maria gaba tita banigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubai di baleri di tinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
10: Kapa adadira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubai di gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habai. Ahabu warinye ga lau biuma luagu Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyu.
10: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre habi larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
10: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
10: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida lilibunu.
10: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dariha matina ha malwa habali. Arufuda watu na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo lariniaga.
10: Nabule me, afara guwa hama profeta, gringu wa hama ibuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani ku, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba lariniya gubungi yulum.
10: Anuwa dirata na sete mwilu kukumi ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilugugi ya lewa kumungi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ahinti lau lubayu lareini bungyu lanua dinanya, Mama li lau kate le liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
11: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, ariga li gule madamas. Itra liyati chidiru mutale.
1: Ariya gati Davidi.
11: Raba bolamu wa hatina rulu sada. Lu haku wa hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ibiye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati guwato. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha gunghuriyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama bai huriyu lun habihu bai la asal baruni lun hameidi gudu ninya israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hama bai huriyu buiti mambai lubai ti le lun bai lanugu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu. Wairi ti linsi ya nuadig marinu. Buset na luhe meidi da gud ninya nirasa lugi e hasal banu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hong huriyu. Hayabi hama bai huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubay furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lung bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida gine butiabi fain tubuya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chongwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, agda habali ilagile lwagu ilagile la agda habalu hafu gaharinya guba
12: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu
1: hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregi dati ginye deregi dati hong ha mafinye banya arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madiga huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
11: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani yu hakobo. Ni haba ni darat ahama, dame le legida rumuriba ni hafiku.
1: Lagu gano le lwagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lumbungyu gama lumugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bongi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha libaisomu kate lu bongi furumi ya lun leresi binufaye tilarigi, uatini yaba, lumage bongi liabi sunkate, ligie ginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye ladigay, uairigu ni lu bongi lun sunda, itarala.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: de le hinsi abu bai madigun tiburi bati luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sunli luru du bongyu ke isi lubu dubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigu laudan meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni ariye buhali yarafa ilu larugadun Lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wa douru nu wa douragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wa maa keisi lubudubu. Mabagari de wa maa lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginya lida sunkate. Masamina rahuma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinha frume guadu kate, anya in hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugu inebese lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichugu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyu ladegai. Ruti gien etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egin segun la finye. Nani agu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia. Wararun baligibugye lun wagusenun. Que estaria golderen un bungio.
2: Finut na logo de bagari, ye la ye bogori. Luago ha otro go bala sun e ni libiye, ani go fese te ne sun ye in bungio.
0: Cada lubai ti aba wadage, la go seru baluogo luma bungio. Lige mon lubai wichu go hadunu wibirigo, lubare ge lira, dere bugula harita go, luma digun humani kata le gayarati, la chugira guago de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabai luadigi maribungi lida libagari yaba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guanarig la ligibuge bungyu. flese wa tigrigia le masandi ragube lungu wa lau duru, lagu le ladigube, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga lehini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigube, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rig lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lao lebuidu bai lung grigia ligia. Luma lao le gajara ti lagawon da gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu hou bai ti da lerenu bungi lung.
2: Nugusu. Abre hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learia wagube tida lereno bongio, lumage binario, lun larufu da hon won la buri houa. Buriwa timeha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bongio. Bongi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibrigu, keisi la digni Jesu Christu. Itera luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uwe rigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, keitania guni lereno bungyo.
2: Legia nichigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha liku. Naremu baginye luagu uwairi.
0: Tariha regia lereno bungyo.
2: Gunda huma necha liku, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha regia.
2: Sun necha liku, sun furasu alawa hahumai agore uli.
0: Lariha regia isa iya tida lereno bungyo.
2: Lepa apa lakuku wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha ni hugu, ani emene kini waluwa.
0: Bungyo, le ichu kumbali emene kini wong, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluwago, lumbunyo huma lau emene kini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburha adina hon lau lufunago tita garda to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai, napulichia ni uganu luma gienti bungyu luago wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida na seribidun lubungyo. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau I Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, lumagi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereno bungyo.
2: Ha magabu ni haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wama gua murusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua luhon na hanihon iduganyo gudemet yung ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha mahamao bain huriyu, lun tigine tihita iraguni afinyatinya ha mao bain huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyu, ajumura guati na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa guni afuri idei na lubungyu nuagu. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubai tihon, animamarig au, sunginia waduhan yuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhan yuha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watina hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia achugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, purese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, lebure baru gara da to, Mabuga niye ginye haun ni duhinyu lwege wabureni. Mabuga linye gayi hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tuhun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara ba iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lago tia salva urni le napurichi abai, lo marufu da anil lago Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia abungyu lago ti wa salva urn luma gen lubara gen lagume senu bou, lau sun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da, subudi gda wali lago wa salva ra gile hon sun grigia, lugayara la hafinyin lago gagamba di hageme lun bungyu. Uwerigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumi etu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huago, luago abini runi le, rula libay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda abadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagun ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Gunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilariyengu kada aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya, au lanigu Pavlu au, hibiri alinyega, au lanigu Apollos au, hibiri alinyega, au lanigu Cephas au, hibiri alinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won, wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya hale tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe nijuu hawa chukubwe nye au, nagiku kwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au, ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi, ole la gasike ne hadibali burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lao ubo, le lun libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lao bungyu, migirun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lao guanarigi lichu hao. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lao hafinye ruluagu uganu buitile wapuriti ya bai lele nege bai libidi oniga au. Ladiga amuri ya atinya huriyu milagru, alu wahagi ya hama bai huriyu lichu wawu. Ahi wagia wapuriti ya lagu Kristu, le adara wagubai lagu guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidi oniga ligia au hon hama bai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyo hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyo gutinya. Anua diralanya bungyo ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gung busigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya genye ha debili banya segong ubo, lulichu gung busigan hong ha gabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segong ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lu Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilerenu bongyu.
4: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bongyu, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichina luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichina nilerenu bongyu hun, malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lida, laurugu lubafu lani bongyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime pedu gilititu nganiki grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu,
0: aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate le lida bi bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lu kristu. Ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu. Lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina lan lu le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luwegin ya nobadina. Mawailiti nebere serun luagu ida linya la hadigini neseri bidu lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigu. Sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun ulagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa ulagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege irunti ya ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegi weseri bidun lo kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye tu luagu kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari duñon la lumari luguchi, aba onwebo ibie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ibie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. gueto le lumbe hadigni lu honda ragun lida lindi wabude me Jesu Kristu nyimba dina huma lida sifiri nyimba iginya lubafu wabude me Jesu huma derege huma wugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lida ngi hidamuri lu lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dami le lagidi budun wabude me Jesu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbai ibide sahun resig dalanu murusun levini sun fuluwar to ida bon lichugua gidahume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri Later by Kefeng Gaganatu Binad Lebin. Aniagatina meha hun tida to aba nigarda, lagumon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lum hadisedun sun suina gubay hawaisun lirahun yubule. Ha ahoru habanya, o hala igadu abanya, o hiverutinya, o ahuduragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudiragubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiberutinya, Ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadu, ladiga le ladigba wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigba ilani bungi usifi. Anye waguwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gie egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi Kristu lidage oweni. Lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugu bu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugu bu Kristu luna digu ni libiri metugu guaba horu ma digu nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
4: Ayabu ibambiangu binu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagubu iti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfliri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfliri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasi nyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu yagwenye rigubafu lunkala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristu anigunda atilun la sigiru agana wa tuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungyo lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihariba lagu lira, ahen irigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu niban,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adigni. Mama kata ilunti na pantaha, lun na puricha ni ugano lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi ma puricha na ugano le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga. Gama lumu ahin na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai iruahabe, lugayara la na purichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adina nungu wa hadamu me sungu bai, luna ganyi irun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au. Luna ganyi iru ninya lu Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi iru ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugayara la nagani runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guaregu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi agani ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara bila hagani runi le debe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lun hebeluru lidon huraru. Hauchat nya lun madigu ha mani kata le gayara bai las nyara gudni hahureru. Ani hadigni lun hagani ru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafa gunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naiba gunya lida ibagari le. Runyu naina rihi luagu ubuidu ni le lun bai lichu guni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agen daguti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labu gi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichu gubai bungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwera inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungi yu.
3: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adagwa marichara guni.
1: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungi ulagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungi u kai hadiga fiu hadagi. Aba launa ni bungi ulani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia le mima bai lidan lagumu hon dan le. Le lubai ti haritago bai lagu deregu da guala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubai gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu. Anura

0: huma lue lahu dura guni wa hong gwariu. Nadimo reha nya hong, keisi hong grigia gun faranda tinya. Samina huma hongua, ahin buidu lubai le narinya gubai hong, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
1: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tun funage luei. Inari ni le arinya wagubai, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu lala nagun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bongi.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimo rehanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni jiru ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie uogo hatimo rehanuogo luige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigu mfurume gwaru ikatei, adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubai lida sunkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunuagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira kei si gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madaura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiganu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la dauragun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagun fliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadegu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lung tafuri idun wuri lung bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladega I bungyu sunkate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lung migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lung migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lung tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate le, lung tila subudiru ni luago ni la wagia, Ni ha hibi tila na liligilisi bungyu, masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto, luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi hondaragun uribati hun, lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun, anihi la fari ngu hida. Ani afinya tina luago anihi la inari ni lidan le arinya wagube. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinya bay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacha ruadun. Mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruku manya ha uwa bay nikata kama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau. Uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumba I wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugugu le, lene terege rupi luago kufule se, adika memi humai kati le, Arita guago le menuago.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala riengu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adegu me lung arita guanuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu, La nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12
0: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu luago dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoa tun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. lige nabusa irubo ilung hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariago.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lung ti lariago.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibe ti luwuyerigu ubafu, gama lumung abameme sifiri, ani insaragu luwuyeri li gabriye seri biduni, gama lumung abameme abureme. Lidagin sarago luwuyeri wa yusure ubafu birle rua libay won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida gwaga du sanditina. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimure iburi terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lung hafuna guagudni le aninye wagube lidaburi dimure iterencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigo bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibe ti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama hurijo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, resibi wa muti, aba meme sifiri legia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ide habanya, ha dunde habanya, hama ha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agwa humalubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
3: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimne lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hum. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gubay lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimure ha bungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya li da kate lani na bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimure ha bungi. Awansa gudal lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guayina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kewairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu. Sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyo lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagia. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba haun lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugugya terenya. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yumru guinya grigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. maharinya gubo lagu lulu halilan hau gamalumo ahin ladimo rihanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebelur aba le mafinyanti ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba lafura gudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi aninya galegini me lagu inihe ila bungi huma le tima timati niduhenyo aniha lubai tile lumbai hadigani lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiu nyimba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subu diragun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o la funa guagu duni wa adimuri hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lagu ti bungiu dan le la dimuri hun lida adimuri terencha Bian rigu hama grigia adimureha, o urua, ani aban aban la ginye adimureha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun madimurehon la lida adimure terencha, lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua lumalung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia, Biyangrigu o uruwa hama grigia adimureha. Hahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungiu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririguo lung tilama nichun le adimureha bai lung lichugu dang lung ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimureha bungiu Gayara bai hadimuriha aba, lung hafurin dairu sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu, lung tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya, dan li hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ain buseha bai hasubu dirun abakate. Alig da hamei hama di habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lung ti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafula lung ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humay sun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Luagu hila la Kristu luagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu luagu lunti la la soseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni luagu luruwa veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu luagu le lumbai la soseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itara ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negu keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagi men hanya banya, hagia la o aula. Aniha uganu le wapulichi abai luagu lasarun Kristo lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinyal. Kaisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristo lidage oweni, ida linyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristo lidage oweni, ani ahinti masaru lubai Kristo lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaruni. Malati gina afinya ni le huwagubi. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lu ni kata. Lida gidin hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gusungu bay, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bay larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen ya damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate lun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage nagayin rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumia gwarugu luwujeri bai. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi luagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luwujeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduro. Ani enginye bulikata isielu na keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gama lumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagarida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idambala wabagarida ya gutasielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubowu, Iwihi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adhan lefurume tibuduri, apa meha buduri yivima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busentu na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige libira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon, Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi hodi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu, lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busentina nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinha luagu wabure me Jesu Kristu keisiao, manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiri budun numun, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungiu, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lungu gayara la hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidera wa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wawago lumbungi. Sarago ba enchugo tiye tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani ba lao edieve se ile, veresi birubai lumagli. Ani yaba kate ilebuna wanango wongua, tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo ba ibungiu won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburu ha bai hon tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi bion abini runi lao bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lao funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida waningi, kei si achoyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahim mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu. Ferudina numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubo ihon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anigu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladiga waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubare gelira, apurichi atiwa lau inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu giregi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kei hadiga hibiri? Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun hagana guwa. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma baisifiri. Mama lau tinta, anitida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wangwa, sule wayara bayadiga, lumage bungi uliabi, lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahin ti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ahin ti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luweirigun uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wa salbara gule. Ahin weiri lubai luweirigun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati luweirigun uganu luagu wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibuge uweirigun ni le kuetoti bai. Ahin ti weirigun lubai meha daradu le lumbai laduranun murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbu iladuralu lunsunda. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lige wapurichi habe lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Kama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle leresibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifiri anihen esefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. lubarege lira rua maliwanaga lagu le nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigu. Mose nutiwa lau iyeni masansi wamei lere nubungi. Lubarege lira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha lagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibahi. Itara lian lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari davi tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijena tinu rehamu.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balini Jesusu lidagi oweni la asara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasa girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aliguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilu wadigini lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia jebe ubuwagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia wararan baligibu ge Kristu lun lagusera gdeniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gdeninya sungrigia, subudi lali bungyo katabala, ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ungua gundañua.

0: линия абуре, магуро гумани катавие, аба менерес мирун.
1: Аба ме аба на угучили хун.
0: Угуя бенераню, линия лария гум абуре висунфи габафа.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linea lubaiti, ni dujeño hisinia tiñanu, aniha aburi forama se le la digu bai bungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ibijei wawariwa, dandu loi wagu bu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madigun gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunya le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugu bai gurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma Hadijeri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba i lagunda rabungi. Itara linya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gwento lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu ban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luegi, naburi habarun lu gefein kuma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu, anigunfuli humuti nerenun huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maa libay hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubay lun titu. Luagu barugua wa maa uongua hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubay huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. adiga tinya sege lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederege ragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hederege ragun hongwa won keisi lugunda bongiu. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risi la aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariyege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
0: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
1: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagda ha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiage ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
1: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, Suwa da nariye guhon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanuha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu dugu hanye hadage Macedonia na numa hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduha nyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu oustara gedei idewesei le faramase hubai. Itara aranse nyu luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
0: Edewe hake sarago hun kutemetina arayi lati ilu sun wadan.
1: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugu baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulesa ile hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lun bungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idevese won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufude tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Baritina sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nu luna yusuruni eseri bidahun ani dan le meka ani la nemege ru dan le huma nubai meredet nakai ihirgu luni aba iduhanyu ha nyumbi bai macedonia gi hagi ichugubali le nemege rubai nu itara linya nafagu lu mama badina la ihirgu hun lidan nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya kasa wagu nadimure ha itara ladiga funasa hinsi nyenu subuditi luweiri hinsi nyenu lu bungiu nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la Haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru babeju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogua, Madimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa wayasu hicha agun Roma na wewe nuwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti ni garigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ute, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, Le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichu gong gumati matile e seribi dubai lung uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lung hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
1: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon luru a cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu a subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru a cielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tiamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimu rehangri gulwago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimu reha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yu no cielo, dari hamuga lung gajara la, napanta haluago. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuago, kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa, anikuitu wetilira lomba watu niso asufiru ni. Wiki mati lari hii nubafu mwagwa da le debili bana.
1: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nwagwa. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lwago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure ha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lao seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahen arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunrugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da kaisi nabuse irun hamuga nadari runu aba me magunda abadun la la ebechuni lelumbe nichuguni huagu nidiheri tina lue nadari runu agendagua lau gimugo igani gaganigo maraswa lugu achuraguni anabahani luma chagagu lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunia hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu adimureha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungi ute busiganu hau luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti gamalumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirumbugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini, ahen nindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibay, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni, hun, luwele resibi kumalibay, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie, busentina nerede no buidu ligibu nga bungyu, busentina funagia nerede no buidu hagibu nga grigia, lunga muga ligia la nabusa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hongha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyu luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu, to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
1: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubuyeri, arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin, wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba uni hong ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hong huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le, nadagmen bei lidange feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme laginye na dagime bei ni dagye keisi apostolu hada ha mama bany huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anegu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese I balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bany huriyo. Sunga nyaha la nadagime hada huriyo, Amuri hari gutinya wa malun warita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai Fedru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyo. Aenti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, Aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii, hama bain huriyo, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lo Fedru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, idali nyati babusa irumbay bafoso runinya ha mama bain huriyo, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru ariyaga hon, huriyo wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama bain huriyo, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lumbungyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
1: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
0: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
0: Habini ruwa ba sunne chani ubo wa gubidanga.
1: itara linya lubaiti ha finya banya biniwatinya uwara luma abramu le afinya lubai lwagu bungi. Ha finya lubanya lwagu hasalba rubala lau agumfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
0: Inyara waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurdu sunsu ina gube.
1: Furangu ti lubaiti lwagu uwala ni aba adichara guti lwagu lagumfuli runi lurdu. Lugundu tarinha rilelenu bungi.
0: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama lwagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
0: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay lwagu guruwa. Lugundu tarinha rilelenu bungi.
0: Inyara waguwa tisun le atara wagu bay lwagu guruwa.
1: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, Eresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin, aba lichugu ni lulurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yu bai gadiri san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agumfuru ni luma lulurudun Moisesi le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulu muti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luwago mwara dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
0: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi bironi. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumba idan, abalona ani bungyo liru le agura hoba ititage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabi bai itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye luru du ligia, lun le resi biruniwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungyo baba.
1: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyo, ainti liru bubai bungyo, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyo, o kei subudi laden la bungyo, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu, luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichuguni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri tihuwama hongirigi ya haa, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubai lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubai lida flasule giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
0: Gunda goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni buge ele bidi boya gari duni bu. Lugundu gibe ti maba ya tira hito me bere se wabu ngao sugu ta wuri to gama ibu.
1: Ni duhanyo itara hinya ke isaku huguya irahu ni ha furama se lubanya bungiyo. Itara ke meha dan ligia isani le agura hobi lida aba igaburi ke furumi ya gwaragu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dun gweto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
0: Bogabo idamu ni lau suntiru. logondo sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
1: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Gálatas capítulo 5.
1: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio a la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan na seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali inseini luago ugubu, luago lumti la lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Uguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemenigiti wa luago warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Malati veresi biruni seini luago ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
0: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwa bungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse rubay yebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawo guo rigunyi harita guasunwa ada, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile, naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate ile lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas capítulo 6.
1: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weirigula.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cada

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahen abunagwa aba grivia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grivia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti, la bucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubai na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumbai hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinyagubai lurudu, buseiri gutinya lun huguya la iresibirei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magirigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehisi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun faranda won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinya ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lumo

0: Agun si ha bunni le huago be hon sun ha lani gu bae bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida na furi idolu. Amuri ati na luma lu bungye te wabure me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri ati na luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la lu wairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegin lonwere yagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, ere luma aruwehani leburi sielu bay, luma logie sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubeiti lagularini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma larini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia ma seini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju, hama haa mamabai kuriju, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadambai kuriju, hama haa mamabai kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la templu sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luai gen luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungu wa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwa ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagime ligia hau sungu bai, ani anihe ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
2: Mute tinyu baru na la nyata uruti ulumaku. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le aradi rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhugu ya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Keilani guhuma bungiu, molu muti ni lu hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marie guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lu hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate ibijeti, o labagari dunlida igaduo, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutu lao dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sunkate idanle lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
2: Agakuduwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata agiginani, aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humai kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sunkate. Hisia ta lumari ugiri lun kei luweni wisia lu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailubai wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu ligeri chabai. aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anigbai buiti won law wagun fulihuni
2: inebe na buku chituma huku chungu lubuitu la tabun ani wajife ligia mebi bagari ya go
0: huguya agubrigu magani da gda humanya hisani go agri hari gu humanya buidu laugagamba di hama arufu dahin na hon ke labu seiruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duari uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu kristu heseri bida seribi humanya buidu mama rigu danle arie gu hanya la hun lun heredenu buidu hama seribi humanya buidu sunwada ke eseribi dutinya lu kristu adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi adiga humai huadigi mari lau ugundani kama hamuga lun wabure mehadige mama hun grigi ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni ke liberetinya la fayiru bai la wabune mesegun buiti le ladigu bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai ani aba la lau lanugni ya bungyu sun girigia gwetoti ni duhenyu here huma lidanyu aba lumo wabune me lau lubafu le mebe habai Dahu musun dahu to lichu gubo bungi hong sun lani gulun direk dagu huma lwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ha lautinya igirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lwaiti sun dahu lani na asudarahani to Lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lu lounigiru ni li chugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uwe vinye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, Lun lichugun digdago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweni hidera gunina, aburu chagwagu de uganu lelan nasalbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numu ti luago bung yu lale agume serubai adige lubui dun luadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu leliabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara. Lugundu barun mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nalan keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan nasalbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelal nasalbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi hani ugano luago Kristu ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu ladega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara arig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuwa da. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chaguwa fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadio abameme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rukhali lubai Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panta. Lubare gelira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarg. Mamarig la kate le buidu bay hun haluha. Alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kay meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larag ni lirincha kay bungu. Lubare gelira aba ligiu ni le lani bay. Aba la digun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le ita hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabe ilidage sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Lagu Jesus Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesei, dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humay sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suser denu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abay bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humay lao sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia, garicha timatina, widu veyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnietna harasa israelina, hada gnietna lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudon huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha ni aba lun gajara lalariña gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari ragu nungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru ladiga ganyi ladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lunafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna childiru lumu lebe haiba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagari dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagari dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigu bai laumeme ubafu le luagu bai lun, lichu ni sun kate labu gen laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fai ruaha, itara meme kuma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi unganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma luago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma lagu sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uwe iriguni. Fala kuma isun le rufu danali bai kun luma sun le resibi kumali bai numagi. Gumfli kuma lau le nariya gu bai kun aye ga humai ni gabri aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagu. Mania gutina lagu buli kumad na layebe. Madari gu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwari i gabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari gye meha napulicha ni ugandu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate, Le nabuse irumbe lunti malagawa ndu le lumbe hibiki ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habe inu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe inu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lum bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyu te sun le hemege rubai kun keisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lunsunda itarala. Rukume inumabu igo lida liri Jesu Kristu honsun ha lani gubanya bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabirhan yo garda tohun, huguye y duhan yo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu. Le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungyu lagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. ani lunginye Kristu la dgwa. Lubare kinye baisun kate anin halimeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubaisun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha baisun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubo, dayar gubay lumagua. Dandu burikate le ubo gubay kei burile sielo bay. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadige bay. Ahin ti gueto, aranda la gudaladun bungyu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobe lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei grigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubay tilung hasubu diruni luago weile la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyir. Gajara lamug hasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarig. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni waburime Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, keisi gubayrigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luili lurudu bungyu, agun flirei na luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bundu iseri bagali hun uara luma Kristu, le ida gniebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugo gda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nebungio lurudu luma burisun gumadi le contra bewawago laulada raguni lago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bu lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya gridigo, aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun lwagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbay liabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairiti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongua lun ligaburi ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufudhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubay hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubay luma Kristu, Alu a humai burikate le lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luagu burikate le lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana huma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itaralina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. heremuka lagu luwerigu bungi, lau etengiruni lung tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lung hichugu inebese lung wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buitile lung bai hadigni keisi afinyatin lagu wabureme Kristu, ugurinya, Hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hisi bai lung bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun, lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, Ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni, Luma lungwa subu diragudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lung na subu diragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai lung wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lung larinye gu hun ida wanya la, lung ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniewa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia sunwa da la furi idun huwa gulun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gula epafurasi huwa gun luma ginye hawa gun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui galinya hun iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, houna hon me lun haliganu tila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu, Au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu lumage bungi uguchile luma lumage wabodme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungi usunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida abai ubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungi u, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idigeri buri le hasu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lumuti

0: dalong me loi wuribani hemeni giti ba lwago wapone me bungi lwago adiga humani le waniya go bai khun ani lwago adiga meme baila idera gwalon bungi lun hinsi ha bu huma ke ligia luma lunga gura su huma lwago hasufri no kei kristu ni duhenyo aniya gati na hun li daliri wapone me hesu kristu lun hadise dun loi furumi gwaade go hita gin le mahati lwadigi maridun Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma. Lung hideraguniva. Nyadagi me irigutiva, lung vichugu aba kempul hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin, mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya homburi grigi hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun. Darangi lanyo lun haganyiru no haiga fein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen nye aba le madigunti gasu lao le waniyagu baitida garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri suwada. Uma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au pablu, naburi hanye mabu yigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu lagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti, anihale labu serbi bungu yu humage kei si afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Merede ra huma iluadig marisi filisandu. Michi ga huma me berese ni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herede ron lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guag dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagba iwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, Luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinha go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hong hafinyatinya hagia, lung hinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digi wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lu hon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa ma lubai uweiriguni luma inebesei lu bungyu le waruwa ite bai lun sunda le moweda di bai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba arigiti, itara la. Timoteo, Niro, Runu Mutigumadi le bun lubagen daguni luburi bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha larinya guni bungiu hayumu lugugin profeta gubuago. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luago richala. Itera linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.
1: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi eticate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, legine inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tiginya bungu le wasalbara glelao. Le busembe lun hasalbanun sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimureka wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanun sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hong. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri, lunti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun luba niña wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harga dini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. lungi nye harumata hanigi. Lunti houchun, larigi nye me ahin uwa lubai megeti luago lubui dun hagabri. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirogo. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirogo, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirogo, lunti tumarila aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirogu ha adigu bali hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu du bai won li bugiru wafinye.
4: Arufu da guati lun kwa kaisi grigi. Richagu agda lei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondá, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aniyega tinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyega hagia luago anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: 1 Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimu rehaba lun kama hamuga lun boguti. Au sera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Au sera banyame weyanya urinya kei boserunu bogutu. Au sera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung lekemege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyo tinya lung kata iluagu tibungyo la usun wiwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon, madeng hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mama rigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mong lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru luk haba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan le luwadig maridu, lida alefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe grigia arihuwa ti forangu. Ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: afinya tinha musu banya lunti wairi la hinebe hayubu ndirigo hon luma dimore hon la vuriba lagu liri bungyu ni lagu kate le warufu dahabai ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu ndiritinya afinya tinya mon lumuti logu wala hinebe hon la diga digu haduka nyuhama luegne kristu lubare gen lira lunti heseri biduninya buidutima lugundu ha eresi birubali lubuidu heseri bidun afinya tinya iduke nyuginye hisinye gutinya arufu dahabai kata ile apurichi habaime ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure mehesu kristu le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia le ibidi ya tini kata lumu ganigi tilasige neha luagu buri dimure lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu garigia luma buri uribu magumu chaditi hada garigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inarini. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inarini lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen gaigin wabai gadawiragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Hesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Hesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gaba hon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lani na lisubudin ubo. Nisi gene le lani na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabune me Jesu Cristo. Dalle na yumura kun lu bungi yu buago, saga na furi idu ari e buwe yuago, tenki numuti bungi yu le umbe ne seribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita kun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita kwa tina lagu afinyani inairu niti le buago bai, loida to bagutu, tuma eu nise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania kubaibun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichi kubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insi yani luma raguguo unguo, lichi kubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lua ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun Larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile, lau sun lira, Uwati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoru numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi uhon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi gari la, lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugudeme habu bungi u lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu walidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu gubaibun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungyu, lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. mabuidun buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu waligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni, le derege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare geme lira, halu habaya rufu da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni aba me hadegun gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda baya sufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nye timati kata ile lani na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugu ere inu itara linya lubaiti kayara la napulichan yugano lelana salbaruni agamba gudanei honsun grigi ya hama bain huriyu itara linya lesefuru nina napure melwe oweni ani lesefuru badina lwe sun uribani arei dalana meluba la ruwe hasielu ruwa la uweiri guni lun lun sunwa da itara la mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduhanyu onesiforu Rey deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo gadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Bumalamu gawaburame Jesucristo. Binilaume bungyu sun huguya ha alija barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesus Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani frama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, Lung ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariye han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubey labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungwa lo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gweto, hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inayru ni larinya gubay, Lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma din grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigie ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lun hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, alinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wa hagiye me buidu hachigu, deregu da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insin ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye buninya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiyame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da han hon uninya ni bune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiya mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune iginya lun buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mi kate.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loe si gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo lwegi ya Kristu. binila ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo, na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun, Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena lita kum buagu lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun gadicha na lida Cristo lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insin ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, leginye dawanyu bai luegi na purichin ya luago Jesu Cristo, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Cristo. Na buru hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badigu balansigu laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boi ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boi. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilira mwingi ulu wairi kubaila hawa yangeli. Rasibilali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati hawai. Maria nguti bwingi ni aba wayasu, lu ni aba angheli.
6: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihadi.
4: Maria nguligia, logu ni aba angheli.
6: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isanya ni.
4: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: na hurenyu won luga yara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libi bwingio lunti konigi wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagachagu gamalumu meseri miti hon hagambuni ladega mafinye rutinya luago ahiti wagele afinye liboi bebelu balidon emera aguni le wagu bailarinya gabwingi
1: Ligena finirovoi, de la negani, lagumebelu kojela, ni don fulasule emera guagani.
0: Lausun, gumulani buingi luadigme luma geveyule, lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburudunu atida lereru buingi, logo lisedungweyu.
2: Aba lemera gumbungi ulida gesun lodi mari, logo lisedungweyu.
0: Ariya wagoya ligi atida lereru itar.
1: Mebelu kojeni don fulasule emera guagani.
0: Laudimure burile, subudi wa muti logo aransi ruwa lanfulasu lani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni, mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Ligela aransi rubu ibu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, adimure hati ibu ingyu, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tida lere rubu ingyu.
2: Ugunyi, ani hagamba le lalien uwe bungyo, metera gata homo uhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu israeli na madimure hayati hamuga bungyo logo amuweyu. Itara lia lubayi ti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu bungyo. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma bungyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha bungyo luwe iluadigumari. Lunti luboi ti wafagun lunwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri, furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagun loe larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebain le timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gamalumu mafiko ngati. Ligia lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habubi wong. Lugudeme habula wong, idarego walawa me lau laraini lida wemegeiru.
3: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yukiti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu gebuingi. Lunginye lichuguni idewe seilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaru le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadiri me inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru weiri guti le lung kaibuga larinya guni lung.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
1: Fadiri uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
0: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriu ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, lau la sufriu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha dithi haun sunha gagamba dibanya lung. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyang wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mene yungu boi tida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yungu haa gasu ben hatu miligi. Lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan haa guragi ya banya miligi kai irahi yungu. Uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu. Haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu boi lumu le uribabui.
3: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro gon wa malu baiti lida wasubu diu togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngu bai le buguru Kristu. Marita go ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha here gubo ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamuga hadara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingiu. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubani bustarago, adiga aume, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, lalagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luago emeni ginile rula libuingi wong. Agda halumuti emeni ginile wawani. Derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabai. dale lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumiyatikate uruwe richagwat gama lumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata yala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagin grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagun weiri kutima la le abini ya baisuge lawle abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedeku, lida aurale la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memege ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabin hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logu Jesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu kisedeko.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahenti logo Jesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
1: Fiyu bali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuya, lusu wanda.
0: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boy hadagara gudun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo ibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanga weyas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wigiri ha debili banya, hagi alichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igi alidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tema abelida ge sun le wariño kubai, logani hila ma fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ige lomere lala na larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai, tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingi u. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingi u. Lige gasu lubai, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingi u. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moises luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
1: Adigu baitia, sun kata kisi iyawa tona rufu kukumbu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni nagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiyo lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutidan lereru.
1: Lania ganyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu lena dudu bai hama hagichagu, leveyu le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuliru hamuti meha ni daradu. Lijeti ligi rupani ya hongua, linyalariyegu abule mebungiyo.
0: Niha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yagun abure ime.
1: Nichu kubu iniluludu litong hasajina. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagi ime nana. Memege nuwa boi lula rufu da honi wa nuwaku. Maria mboi wakiri lulituhe nilulibini subudi boi bungi le abure ime. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo gele jiri timaji dibui, dari lumo le wedi timabui, adagi. Feludu na nukoi, guriba nile hedekubui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, yarafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
0: La diga liluru no Moisesi, liyawa di iriginye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule adagara wagidu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luda agen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu awa ungu gunu. Maguna atibu langu adagaragudu ni udawaribote. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindarinya gu, niubi hajina upo wago, luna duguni bugunda mbungi ito. Itara kaisi guru yunia la mwagu tita beleno.
0: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungi u, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukutin lu, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga mbungi u, Lida angia Moisesi hongri gelung hadugani. Larinya ga Kristu lari gye.
2: nyumbi hatina lona dumi ni bugunda ungiri.
0: Mini la lira, nyumbi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunyi weyasun licha agun lungwa logo figo ulun sun dan. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lomi rebungi. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labuidura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
2: Ani agara tole nubwe na gudun ya hama lari kepo imelayu ligi ginya lariyangu wapore. Nechukubay ni lulu kutito hanigi.
0: Lari ginye, lari yanga.
2: Marita kutipi ya dine me logo hafiko, ni logo kuriwiriba tile hatiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulun sunda, memeke ru wali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti lubae wayarafadun lubu mbuingyo tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye Masansi ragun galida wemenigi lugundu lagufu lirubai la bungi ule furamase la alibu lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubui wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafiga uha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni abangrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ngrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubu ingyo wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyengu boi.
2: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi, aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyengu tiginye.
2: Naguse hafiku kwa nyanumutu nye.
0: Fugi abu gerigi ele wagute laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgubanya. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi logo anihi la kate Huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichukuni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Mano ali, a gente vive no Beliabi. Madara se recuba e será no tanque. A gente na lite no mano do Bilabo no fim. La paga de Deus. A gente refere dirá, la fim. Magunda abadina lume.
0: Wagia, mitranti wa kaigrige ha, agiribu dubanya hari won. Aba heferi dirun, hadangieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi beilan le wagura bubay. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obay ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sigil lau le ladagara gadubay kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigiwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigibali. Ani tarien hen lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanigun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti lagunda aru buingiu, wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingiu, gasu wafinye ru luagu, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bungura lausu marihin gili langura aba ladigu ni le lubai buingiu aba ladaragun aba onwe bunguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun la gai regien. Ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lausun terecha la nyen ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiampo. Ligia meme ginye ladigu bai isaku. Le liru luma hakovu le libari. Ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingiu. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la. Nyubu itilu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watia sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu yule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingiu Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule Isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirule abana guti. Lausun aria galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe ladigu ni buingi lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu da meha le lowe la bini lumutika aba hada ge lirahun yose aba ladimure han luogu lueri gubuingiu ragunyu luogu ligiri lubadu laulafinye jose lubare ge boy lumi ariya gati luogu hafri tubala israeli na hiptugi ariya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri gumoisesi tale lagri hobi aba haramu duni luogu iru hati ladga hari hi luogu buitu mere ula manufu de tiyan luo iluru dule lichu gube uruwe lau lafinye moisesi tale wugri hali maati lu lanugunua kaisi tiro liro luruwe te hibdu hime ilumuti la sufri ru hama lumutu ni buingiu lubare gien lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luigen kristu le lumbu iliabu sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lu lichi gai laritagu lau lafinye moisesi logu buingiu aba ligiru ni ehibdu manufu deiga lua iliganyu uruwe redeiti Derek dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tubene rihaba israelina la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima israelina. La digi hafinye israelina sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba latoro gutuna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun louba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa hama haa magamba dibanyo. Laduga Taramu dunia ariya hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyaluwe, Hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara abayla hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguwa tinya lau dubu, asira huwa tinya hamida hamagwa. Afara waguwa tinya tau efeng, rede itinya eibu ganya hadugu, darugu hau waguwa, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
3: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kubai buin kiule emege rubai hu arinya gale
1: no me girubadi bu mi giru nubadi
0: kayara ti lubai ti warinya gu lau afinyani
2: na bure me bungi wita da kubale ne munufu da badine kaba ti gayara magri ga daga nawo
0: harita go huma hawagu ha adun te balu ha priche bale luganu te buingi hu samina huma lebuguru italiya la meha abagari ani aje humi afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suanda meye dagwag da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingio mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu ni ligia mia buiti lu la digbala buiti hon ha afala rubalin Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu ni le ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidu mfulasu sandu timati. Barulei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia bau gudi tui kiampu agai lagudu. Itara linya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tui kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresibiruni, Dimure le aburha naalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhe nyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2.
4: Ni duhen yu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea doira gubuidu lu harinya gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. mama funage risiten ha buriba bay hosaranu ani baru huma aduru heina ligi bugin lurudu mama funage hage adimure habanya buriba logo liri kristu le inebe beihun le umbay hedere gerago hungwa ahi naru nilubay logo gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: kisi ala kirige bile di bungu ke bisi ago bungwa
4: buiti haduga ahi mama lubay aba lau Hanugun ye sungrigia, hadugun ye figo. Drugu muti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gadurun ti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu meme le ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti ha gusira gudu lau luru dule esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigye logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larene gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lena susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lena ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numutile buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungyu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinya waguati luago Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagi charati wa. Ahani hilube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adegalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. aba vuriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi haa lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera ti sata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayera ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Galuma tia arei idatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri shagwa tihada. Lumahada amu.
3: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumag da humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe, o la dari rula liduru, la dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagun. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. ondara guag dandu saragu risi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafaye ruhumuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tiligia ichiga hidurum. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibune dukea nima luha aransa nyalu hafarum. Siadi humanya ha madurum banya, afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagu asufiriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale asufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
7: Furumie tu ligara da Fedur. Capítulo Aba.
8: Ao Fedur, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubai ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani le sinyahu muti arien galau dimurei.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Annie,

0: Walu Kristu, lula dugu aba templu lani nasi firihi daginya. Lugin itar huma kei fadirugu, ha sandutinya. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidaginya Jesu Kristu, dige ginya taniengu bilerenu bungiu.
1: Nici gaba dugu siung, dugu le timati-mati, aba dugu anuwa dahunti lege begiti. Ani ha afinya niti logo, buidu belidi hon.
0: Weri ti le begi dugu ligia hon. Huguya le afinya libei. Aenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
1: Dugu le augu bebele se hama abunu utinya. Ligia le dugu le timati-mati.
0: Aniyanga tiginye.
1: Aba dugu achuge wagli ligia. Aba dugu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tinyen lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme ya buha li bungi hun. Nidunga yung hisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre ha ma vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digi ni le lu baibai. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusen banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu neng asufri runen lira laugurasu. Ahan asufrira lueginye hadugin kati buiti. Aba avandu neng laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadunlun Kristu. Le onigiru balen keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendedu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri duhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagin abai bagari lanilan kundan, lunti lunigi lunuginye, wile dimore abribani, maria galigia me ieni, disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangiru, avme la falabani, la diga gongi rumonti abore me, bugi hari chagobani, agambalai afori idundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahin icha go hungwa luha digne buiti suwada? Gamalumu, fulesi watu ahin asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura sunghon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugbu noe. To ida bong hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye ananse nyo mamá luwa sufriru keili gia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharudu, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figou. Resibigua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sung kate le hadig bei. Adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubeha salbaru ha richagua banya. Halia bagia hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adigi lebuidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundung gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya de huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma. Lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumotiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madikere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu wanyu huma. Ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungyu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa maa lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwa dan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut no Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subudiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. luma lunge seforu lwei la gubri I gabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamun hafinye. Subudi lamun lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi habuni lamun gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Buli la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bugduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara mabur handig badu. Itara luba uwa la nikata asiana gudu ti hebelu rulido la ruwe hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Aun susu budi humali la ani heibu ginala lida inaru ni ligia. Lau sun lira Sun viva gidina la, afinetina luago buidu la lu narita guagdunum, luago luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun, luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larigien hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luago burikateile. Arufu dahani levichu gubei hun, Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi uguchili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luago wubule sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun, tau hanigi. Logi yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la Adunde jabalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vanya luma ginya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lujemplu mehon girigia uribati haluba ya hayabi harigie. Gamalumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu libi ya hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri uribati leha digubi. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lumu luwei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe seihon bafu hasieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuribabai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadima ya lukasa gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lida ge iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larugu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu da habei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, lariye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme gili sun kate ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sui na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburi kate le, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañu burikateri lehu, luma fiko ha huma. Gamalumo, ahin afiko ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu shibuingio, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudu na la, wafiko. Ani mamarugu wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiu, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingiu. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingiu, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen ti grigia le adigabalin le lubaibu buingiu, hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburhanya hun luogo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugreina linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luogo lida nyila larungonga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nyila rungonga, ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburi. Ibidia tilun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libungio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, Lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburu habayi hun agubrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi hun nibure inginya, Lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingi uguchili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lijawasubu duru li logo, lagumu honhali laburi daanle. Wada agien hafrida, lausun li daan laa, linarukate, mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga, meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, La susra dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logu ibidi la hun. Ani subudi humuti logu sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logu mama la Jesusu Kristu boy. Hage laka ni kubanyi Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chadit. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburhanya imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wa mon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ejili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya ting nu, lirahin hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won kata badiwa la, lida me lagumu hong. Subudirigu wamuti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahitile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubay, O misi habu la lun lidu heluwege Jesu Kristo mama alani gu buingi. Ani haa uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kai kain. Le meha lani gu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tiya waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu giyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi yon, luwafinye inu logu Jesu Kristu le lira, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesusu wong. Ha gufu liribali lau lugumadi buingi yon, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wang.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama la ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le Laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige ligi. Agamba tin logo liabu ibala sifiri ligi. aniani hali ubowo nirahnyu lani kubungi huguya ganyi humanya jetinya agi lugundu gabafutimati sifri sandule hidabe sugulao lani mafia sifri le hadabe lani gubo ubowo guna agi lani na ubowo kate ile harufu dhahabe ligele buboy agabu ni ha aginye lani gubunyo ubo ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa. Le mama bo ilani kubuingio mahati lagambo ni. Italalinya lubaiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo lirao buingio. Ani subudi tiginye buingio lumu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhenu, hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Luu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi. Lausunlira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Loguru lalila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingyu. Harinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hibuingyu bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubu luagu liru la buingyu hesusu. La bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya ginye buingyu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyu. Isi yani buingyo, ani le abagari tulilida isi yani, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai. Age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mo ile luboi boi hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunu ale luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesusu la lirahinyu boi buingi u. Ligiro gunye gayara laganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain uru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba uru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lunti timati lubaiti, Veresi biruni le larinya ku buingi guana rugu logo lira la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lira buingi u. Choru lumuti ti na la nigi logo inaruni la. Le mafinya boy adiga lumuti buingi u kamajeti lugundu mafinya la logo le larinya ku buingi u logo lira. Le larinya ku buingi u logo ruhali la ibagari magumu cha titimu. Ani lida gyela lira liabu ibagari ligi. Le anihi mbo ilire buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo ilire buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bo luwago lire buingi u, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luwago buingi u, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurumi ya kwari kukate, kaisi ligunda, Lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri edu subuti wa muti ginye logo lounabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri edu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lulafuri edu nwa lun buingi logo figo ligi. Sunguribani figo. Gama lumu, mama sun figo, lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau mbuingi. Anisinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwama mbuingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo, Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subu diruni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibia maligara da apostolo Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bay wanigi. Ani le lumbo iwama baila sunata binilo buingi uguchili lumo wabure me Jesu Kristu le liro uguchili ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun un lita inaruni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da sekun inaruni itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungu abagari dun gweton te nitu Ayumara kwa tunabuun luun, hinsi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habayi buun, ligia meme le wama bayi, luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni, luun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, luun wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago, ege hatia ubo wogo, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugwi bwe hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu, le adira iruti ani merede ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahi achili raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuserunti na abiruhu gunani hun. Agora batina nidi ariho lun nayanwa huma lun lagufu lirun wagunda mabui gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no diru bo buingio itarala.
3: Turu aligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingio lubuidu la lidi sun kate ibon. Nungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi ibon lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Jesucristo,

0: Itereli lagu kei watu gemeti. Miriti lugu di kei bronze le iri chawaguali. Le dawali li don regi. Renti lumala li kei li rei lei bugunduna weiriti. Nyeye no sedu waruguma li da lohobu le lowere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amireti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan arihi bali abanabun halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lariye guno
1: manu hunde da kuwa ba au furumi ti be au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwe to mima na lu sunda ani iligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyi be hilagwan abu ha be lu be ti le bari hu be le gwe to be numa le lu be la susero ani hal ani chi be sedu waru ma ha bari ma nyali da no bulle nowen luma sedu le bu sanu de lugolo Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu tilepu sanudelu, habia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
1: Boburu galu angeli letina biligilis to efosibo, maniaga meho, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu abule noe, leginye eibu gubei labagna wa sedu lepu sanudelu lebol, subuti muti son leha degubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti lwa usinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti lwa hausha kwa humanya la haa aningu mwenye lwa apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lwa uye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinu wago, magusha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani asakri ya huma. Adika humai kati leme hadik bifurumi. Ahi madiku humai itara, nidi bahu wago furese. Aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ahi kuberi ke hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herutu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati lele hadiku bai, legi ya iere gu bai no.
3: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
1: Agami lutinya, Nega gitu banya lidar ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumiru na bong. Baniya ka meho, itra liya nariya go, au le furumi ya ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anya. Subuti numuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariya gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani bu hama mafia. Manu de da huma loi le lube ha sufiru ni. Lada ruba mafia fiu hada gya furisi rugun lun loucha ugun hafin ya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lo agu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongi. Aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
3: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluang ni lile tida miligi listo perga mubon. Baniga meho, ita rali na nariya gong, au le gama baru efe to gagi lubon. To biango gong amana. Subuti nungu tingi ya lwa gulida la fulaho le yin lupe lala na laruhi ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi leha fia nuago, ni ipi nilida le la farube ya tipasi le kefe bai buiti nuago lida fulaho le yin lupe. Le yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ane burikate hadiga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lidan ahoru hani. Anyani ginye hama abanya higiru ni kate leme duri haloruta abay Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahimadiku huma iter, nidba huwago madise. Aba menagainta guhama grigia hadiku balindu ni kate ile. Tawe fein to afri domo ni imbulu mkine.
3: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyi uti, neige tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibidi ya timi kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga meho, Itra liya nariyago awla le rau kumbiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le abhi nuguti kei bronze le iri chawa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numu tehinsi ya bo afinye esere bitu lau habura so subuti numu tehinye lau hadunye la kate buiti wento loi meh forumi kamalomo ani aba kate hadiga magunda na lau agambo no hesa vele to ari ngon lau profeta ta ani mama ni lo tayedo ne grigia la utarmu ta honani gulu haga na unida aholu ani lo malu hengi engi ni lea dagare wudu wote hong wari ruhat na da to lo tasansiru ni tigabe maha giru tigiru ni tahoruma ni nari hao lagu naguri gudaru laga bana rugo afara wanani metirami ni ama haa gabar hapanya tumo nona ba sufri ni hawagu ahi guberi gihigir hatagu ni kate leburi tadagube itara luba tasubi diru ni suni hirisi lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi abaga na fairu ni kala aba hidage segun lela dugube ahibi hati akira banya ama fala rubali ya ruhu dhani ligia machili ni yegi asubu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nunguni hawaru goni humele humati dari niabi agani nutia adika meme hamime lenda busa rube la dugun dari lumo lebeha nichu kubo ubafu hon luagu guri nechani itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no apa mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti muu nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon
3: le garika iru gubai lula gambu agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi
2: Apocalipsis capítulo 3
1: baburi haluangi niletita meligili sito saru disipo bania kamio hon italia narinya gu aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu subuti nmuti son leha dhe gubai Sebuti nu muti lagu hilang hingga la lau sung arinya aku wala lagu niwa huma. Aga aku tua huma, rukuma eri lupri katele aniha gua bayi lubar ke longe. Ariha nali lagu mua la la leha dugu bayi ligibu ke nungu gitu. Hari ta gua huma ilu bayi tele aru dau bayi hum. Pala huma asakri ha hubu yame. Anu huma aga aku tua, nit bahu wago kei lia di apa hiu eri tuli bidi on kor hum. Lau sung lira, anya fiu kuri ge hagana gua nyisaru disi. Amada se gua huma giru hatau rukum. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga juuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, lega ma bani ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gayera ti ladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladoru bayi. Subuti numu ti sun le hadiru bayi, roa di napa benda darani higi bugiye, le lasi eru ni apa ador, latika lau sun lau wala here, adiga adungasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiga balu hayabi lani bu mafi haye banya, hari ngu banya lagu huri hama, ani mabaga ritur dia, keisi lani bugungi. Apa mena utara kwa wadu ni hajibu ni luha subi turu ni lagu ni lagu muti ni banya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga naraidu badu lubei lwe litani ocha waguni le nubi liabi lagu su upo lo hocha waguni wa soha upo wa gubanya. Matisa bei niabi agata hakumi le huma bei walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya lutinya nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru tutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi bei sielu ge luma ge nubungi ute. Naburu do bei nye iseri niri hawago.
3: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburu halu anghe li le tita bei ligilis to laodi seabon. Baringa gamehon. Itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubai. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu mamegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu hubuya. Ige nichi hubai dimuni hun lung hagai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasuru sana, luma aya ni luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asatri hahubi ame, ana bena bu na guahen le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy game numa agani rutinya ni chiko bubalo on numa gualago lala na naruya itrevi na ganyo abana nyoro luma nugu ti lago lala
3: le gariga iruguti lula gambu agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4.
0: La ría es un cate y le, abandonaré y abena de rago cielo. Le habito mala le le, y te rebeque y tu mala le fido, le buga a dimore abeinu, abalaría con no.
1: Guaribañajo, narago dale cate y lebre lube la sucedón, la ría buri lebo.
0: Le da hora ligia, abandonaré de no labo y el bafo si firisando. Abandonaré y aban lala naru y jani, cielo, aniani a somo grilla y un luago. Y te la línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye ungadri kata ya gabagariti ya bui lau agu dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagasu ugiri le haru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie, keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le vima bei, lumage, lubarage, furubi metidan. Vima ligie weto, anile lube liabi.
0: Sagte hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
4: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abad narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tuguya turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligi dahalau umalali reinti lariñaga.
5: Kakatina boilula daru no liburu luma lula eritu ni itiseyo.
0: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
0: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nu liburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banigu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarebi dulu wabungi ute, lu malu hagoma di hawa bawa.
0: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, lu mageyegu hau kate ya gabagrit ya hagi, hama wanya ya mutu hagi. Nyenya numiyo nu angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri, wene wene luma inebese, luma taibu rani lumu dule hafa rube.
0: Agamba numuti ginye harinya guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le lapu ge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bai.
8: Luwa la tenge guni, nebese, uwele guni, luma ubafa, lule yu bai nogu lala na hui ni, luma lumu gumu kudu sula.
0: Aba harinya gu gadri kate ya gabagri tia hagia.
9: Itara laha.
0: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia, aba hichu uwele guni lu.
2: Apocalipsis capítulo 6.
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu la niego aba hada ge kataya gabagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
9: igam
0: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luho burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumali mudu libia maseyu aba nagambu la niya gu hapia ma kate ya gabagri ti hagia
9: igama
0: aba lafri du aba gabayu funati aba lichi guno ubafu ulole warinyo bailuago gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wogu lumalu lafara guagu dunia ugiri ya hama gu hilagu aba tichi gu aba onwebu efein lu da la heiri dumali mudu liru aseyu aba nagambu la niya gu hauru wa kate ya gabagri ti hagia
9: igama
0: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagambu laniye guaba umala lihamida wage kate ya gabagri tihagia
3: dinyari gula liburu triku luagu lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sebada ligia meme ebegi gama lumo goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
0: da lahiri duma limudu ligadiru seyu aba nagambu laniye gu hagadiru kate ya gabagri tihagia
9: igama
0: aba narihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luago liabi habara hila ya lari gilari aba libihi ubafu luago ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi luma hawa anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya da la heiri duma numudu tisengi seyo aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi luma luago hagumfuli nu luma Yesu Kristo labu ginyanu latari haniega lau mala lihereti
10: wabuli mesuntiga bafa Darisa ida me bagunse regedanya mile na kubo ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guni wa hilagu boi
0: aba habihi dugu harutu aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginya banya hafara guni akai hagi didale nari hibai aba la heiri duni mudu lisisi sei aba la dagaru aba ume buharaba kanali aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
11: Hei mu, huma wawamu. Aramu da hama wa yung lari gini nubu ilu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Dadega cilihan ilu weni nuweyu ni aganyi, kaba tiganyana la mandungi.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heri duma limudun li sedu seyu le toaku bay liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angheligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angheli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angheli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angheli ligi ya lagai kupali, aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, abalagambo wa yuhuru arenchu ni la birhaniga lumaba harabaganali. Abati harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidulu himiru. Abalivire nufrumete angeli lifidu. Abalasari lagu lubara huyele deregu ati numa watu gemeti. La ugiye hitu. Abalachakaruni wa obo wagu. Abalagu don liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibuwewe luma hidu. Abalivire nufabia maangeli lifidu. Abalachakaruni wa abakati kamahamuga aba onwebu ubu durugu ati barana ho. Abala sali rego lino wa muru solida ge barana hita. Hilagu ati sung udre ha lida maya barana le asali rego bailu hita me. Gringo atugi en sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifido. Aba teigo du aba onwebu warugu mansielu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugi. Aba la gifi du lino wa muru solida ge duna. Aba hove go sarago grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limiru nu li hagadri anhe li li fidu. Aba lagri chago liru wa muru so lida ge libiri wei. Lao sung hati hama warugum. Leobo le agri chago bai hawagu aba laburi gadu. Manugo gadu ti wei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lao kumala li hereti.
12: Fungi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbum. Hiviru noha hiperi urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru noha sega angeli lifido. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagie ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafaraguni ya chagagaru hagie gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Italiati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yebe hovegu gamalumo la disedu boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayuha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kai hakibu grigi. Italinya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugulinya habulugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ila tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uru griga hilagube. Ladiga araseruwa yiluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara nigu ha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hama haa waniyuba ya hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu wewe hasiat harihi ni hagamu ni heibugun masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye kubungi unu
10: seraba amisura mundi templo bungi luma latara abau da banyame atri ya nula ahu durogudi nyi gamalumu mamisura abai kuriru le bongu di boi tibiti templo le degaderege wali hongi betu bungi te halubo nye hagoi chaguni uburu gule sana boi lagu biyan vei biyan hati aba menona habiyan gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungi lagu midu biyan sa uru wavembe biyan gefetia hagoya hagega yawa wali biyan tidu wewe to olivu Luma biyan lebu sanude lule ligi uge bai bungi lela bude mesumu bo. Ahe yin abu seruti la tudu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun suina bubai. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti ya hagia luhadolo ni siele. Lumamu yu la huya sunda aniha la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni duu na hitu me. Lu gine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribo ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboi lida gefusu, le mebe wabui hama. Aba me hefere du uribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede uribago, dida lembe li umbebu uburu gule Jerusalem, le nyi luboi ladara wakuo hesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumiye gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau haubegi, darine luhedewe lukata ihamagwa, lehaguna, ledega sufuri guda hamuti ya, leha biya profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Ani sunha arihi baliya, wairi ti hanufu de tagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya kubay.
10: Warihi mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugubu. Aba hawegun sedu milu gurigia ladaga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
13: Lani halibuingi luma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lu sunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lum bungi, arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bai luma ge lubara ge furumia tida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha we yu lum babaiha, chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pichu mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rikugirigi ha ichu gubanya inebe se ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba sei ni sielu. Aba ome budiragon funati. sedi en lichig. Dis ligancho, tomaba ridi luago cada lichig. Aba la durgo do dragon ligia, aba hada que cada uro warugo malau lili. Aba la huru ni amu warugo. Aba la rana mu dragon ligia, tigib ni warito lumo tagura. Lu legini tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba muguri rahe le nube, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keish la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runiwa tira tuwe, aba la nuga niwa lo bungi lo agun lala. Aba tanura ha wuri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lube, arase lila bungi ubare tuba, lu toni giru niwa nye lo agun milu bia sa irwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba wuri busiel. Nye lupa ila gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara yala siel. Aba lupa iti ila saganu onwe bu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani gu aba umalali here ti siel gu.
5: Shibuhali asal baruni hun grigi ubo wago. Jiruhali ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi kubay haduru wadun in ure ichi ganya hapay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudun. Luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil. Gunda huma huguya le agano boyenye. Gamalu mfugi ya muha agano kwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafi humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
0: Dati larihi bai dragon lwa kufuwa lila ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa gu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho. Luma iri burile au bai la nabago ibungio luago kala lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma di. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
14: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lula kumadiha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anaba lei lili, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sunrasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladigu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lufurumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu ge no muorugu hagibu grige. Aba leye duni haubo ubaya lauburi milagu le ubai lichugu ubafu no no ladiga ni linyawar furume guargu mosu. Aba ladiga gudu aba liyawa mosu legawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumulu tafaragunia sunha mahu drogonti yatu. Adiga tigie lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herepe. Lugia uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku. Pusiti te kate le lichuau, le gufura andati aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa ven sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia we gadir milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti, sielu ge kama la muri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigia hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gubanya hongwa haa mwunia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu rubu huye mewengu ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma nule atitupo li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umalali hereti.
16: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu aliri monstru, lu abuluo o lereberugu. La tuve vive en le lanina, la narime ligaña pungio, le lesero que lidon licopo na ligaña. Aba me la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. La wari ruba, lugumu de miguatu le asufriru rudubalia, lu sultana. Uwe emira guni ni veyogo ni ayevo, honha awudurugoba en lu mostu, lumatun
0: liawa, nihon ha gawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lania guwaba umalali nyubi itisielu genu.
1: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara lia lupai, emera gubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Lia sifiri sana.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
17: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu no lenye bay lwagu duweri la luba gale muwar gugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gale tempu lubungi to sielu muntau gine la luba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia, gabafuti lwagu watu gemeti le lwagu bay latari ligia. Aba la guwa runu le tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
12: dabun balu bagile to hamana bo alu bahabon tiresi ni bai bai to muwar gubon la daga funa
0: aba lasugra gudu no angeli ligia la lu bagile muwar gugi aba la lu bahanu bai bai to muwar gubon aba lichu gunu lido agai dinale lanina ligai bungu lenye lu bai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dinu bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gaga idina ligia chilu numo ninyo afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu wairi gudati anigi ani hanufunati sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tumaliyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi kubombungi hon aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
4: weiriti anibwiti sunle adiga balibwe wakure mebungi suntiga bafa suruyu liya sunle madudwe uwarabwe
0: Kaba sama nufu de boy, wamundu. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagurugu harana agwa golu chilu luagu hanigo wago. Aba leabi aba hadagi kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hadagi sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
12: Heiba akuri sedu kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu mbo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna lumalise zeduna. Aba lasali ya gu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
5: Uwara guati bu lau baguse ragadun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bu. Bueto ati kurabu da adibu hita nhon. Eres birunye le adina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige lataru.
6: Aha wabune me bungi le suntiga bafu. Aguse ragadadi blau isuruni. Luma richagu.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakiri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu igei ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchawe. Aba tinarihi hafridu irwa sifri guribate liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifirigu uribati hagia kei uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu hau bogo gubanya luba uribu le lani na onwe bu luweyu ribungi le sunti kabafu.
1: Goni kuhumatia, daduga sorni bai niyabi ke ili abi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gulwago, lumaibu gula surusu lue larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gulida flasu le giri bai ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lita gelala uruwe tida templu, lariyega.
18: Adete kuruwali.
0: Aba yilaba lapiri hanika, areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali, here tisiki lau suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyeng kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburugu lita uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburugu le ubogo kubayi. Aba larita kubungi uluwaku. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grigi. Huriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed kopu, abalaniegu no.
17: Higabu narufu dalitapai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarangu dunabon. Agana wanyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina, angeligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
19: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
17: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sede be ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu be gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude irubalinda ge fusu le mebe haba ilubara ge lidi ilido un lagumu hon lume. Hagano banyobu wa guha uo be hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tubuya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihu bai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulagu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
17: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasu bai. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru. Tarime agufuli rule lariye gubei bungi. Vuri to parihibom tuguye omwe bo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
12: Abiri sa Babilonia to weiri, weto haki ya harumafia ni, haramu de guange de sun, abuye risifri guguripate, hadi budunuru hiyeti, ani iere habuti. La dega sunda necha nigu, bacharu ya lau divinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luda tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abeti nagabu lariego abay umalali nyubiti sielugi.
15: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato lalida tifigong, lumalida tabay chunima. Latika kibe kwa litifigong, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge kaita diga hum amu, fai hum doble luileta digubi. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwego maba. Sufuri yududa humomu, kemina tederege uwe tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia la tati da tanigi.
19: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuhu yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
13: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
3: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburgu le, heredru badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagun.
3: Fugi abu uburgu weiriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sung hana dagime ibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
3: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
15: Fukiamu Babiloni, lewe wengi. Risi enyaye besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sielu, umahungui apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, ladega adiga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itara luba la radi de gudini wa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uye magambu waline kie lomuri tupu le amuli kule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara wa
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aleluya.
2: Aleluya.
3: Magumbe la mude irutukumuleli.
4: Hati ve gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudu guate lo bugio le nyu bai luagu lala. Aba hari nyavu.
5: Itarla. Aleluya.
4: Aba ti laga bu. Lari ya guaba umala li yarafa luige lala bugio.
6: Rukuma uwei guni lu bugio. Sungu guja le ese di dubani. Ani inebe la kum.
4: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti aguara.
5: Aleluya. Gumese luwabude mepuindi ule sunti pekabafu arue gunda kukoma huiwa malau gundani ruwa kie mewele gune lu latika chiriha lidani la mari yetumu aranse uladai. Tau tadaura gun lino to finu, haruma ani mini tubuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
4: Abad lania guanghe lino.
7: Baburka, fulesi batinya ha misro ako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
4: Abad lania guno.
7: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
4: Abad nahu duragun ligib gyanghe li ligia, aba lariya gunu
7: madiga baile lubu embungi au kei buguya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lun la bungi bahu duragu uganu lela nugu bai Jesusu lido larubunga ligia uganu lelichu bai sifri hon profeta
4: abad nari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu liti lumainarani Lige liri bai, ladiga lau iricha lagumadi, lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama lige meri watu, nyenye saragu ridi labulu, nyenye gie aba iri buruwa yu luagu, ani lige riginye asubu direi, fendi watu dogu oto luagu mo lau hita, lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadagragu lino to finu tu, Harutu, Haruma, warin hage hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu, afri yetu liumu lugugien lu, lachu wagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrabu. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
8: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
4: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
9: Higo ugu, ondara kwa huma lung ome voladina rakitu buingi. Hou huma amuga hagiru guluwe gu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagiru gabayu hau sun ha awari habali. Hagiru gusun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyuburiginya kai waina muna.
4: Abad nari ni mosturu hama lulue ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga wai milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalanya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta ye tiligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
10: Apocalipsis capítulo 20.
4: Larigien aba narihi aba angeli larai yun sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia diragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi.

0: aba lagira guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusule mebhebe le nyi lubai la dure aba lichi go aba sey logo bena lumeye dudge la yalla nechani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yoba fulu ha gusere gdu nyu haya logo ari enu mutugi hawani ha meha adirube ichig loegi ha puri cheni lerenu bungu luma loegi ha dimune ha logo Jesu Kristo ha mahu duragu maya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o logo la harun aba nani ha saru lida ge owe ni lu ya habagari do aba haru ha ora luma Kristo logo milu irum ayeti ha hibri hilaguanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum aniya furum yeti bai asaru ni lida ge oweni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oweni mabafu di libia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni gu bai bungi luma Christ aba me haru ya huara luma luago milu irum dame sugu li milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruniu aba me lafridu lule yehani necha ni gulida sungu bo lafri duba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu apa melonda raguni ya hanigu luburibu ani jibe baya kei lisako ntibarani itra liye luba iti apa hafu ridun suda ragu hagia lidange sun ubo apa hege ya daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailo le Jerusalem apa lona habungi watu gemeti sielugi apa lagu dunia sun sun inakubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyei ari ya buwe ya ugunu sunda aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibike bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu burikate ileme hadugu bai segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wako baya lida derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Aransa yulia, kei aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu gen.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
3: Ariha ba, adega lumuti sunkate iserime.
0: Ariha gatigie?
3: Baburiga. Ladega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluago.
0: Larige, aba larige gunu.
3: Sunha nadega ni sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. aha ye tiha anufi de banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa hedi banya ha ahoru banya ha abinye banya ha ahudurugu banya hunguariwa ha mahaye banya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: abati liabi abahada ge sedu angeligu halobe sedu kopu bui hau sedu hagum hun igei abalani egunu
4: higab narufu daru adari bu tolani mutum welio
0: abanabri halabu lubafu sifiri sandu abalani gne lwagu aba wubu weiriti ani inyu ligie abalarufu dini ome buburu gu sandu dile herusalainu larani nun sielu gie luma gibungi Amiri tu buru guligi alau larungu nga bungi. Itarani alamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungu nga ti kai biduri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau uburu guligia. Aba angheli logu kaa bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya logu buribena. Irua yen bena loige ubo le nyinge lubai la boucha veyo. Irua loige norte, irua loige suru, luma irua loige ubo le nyinge lubai lali da veyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yu luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubena ri luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari iruligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu uwa baigie arie bunyehi. La nguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ele uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubaya iri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelo.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni nyenye duna ligia lamida kwa lemeri uburugu ligia ani luago bia aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari le agii dubai duus weyasu lida hirumi sag hati lagindu leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe ilala bungi dumalala mudu lida buru guligi. Aba me aku tu rogo lani gulu. Agagi buda guba luma bungu. Yeh begi eliri hene beru. Uali me hari bunyi. Aga nauti yeh. Memegi iru maya ligi meri lampu ni ligi meri wen. Laduga larungonga dag duba wabu me bungu yuhau. Aba me haru eha sunda. Lari gie, aba lari ya kung angheli ligi anu.
4: Inaru niti dimuri brile, ani gayara til lafi eruni waluago, ani wapure me bungi memele ichi gumbay dimuri hong profeta gu, ona haladi na lu narufu dunile lumbo ila susere du hong lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bay tita libruto.
0: Au huwa, agamba numuti. Ari henei buri kata ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi anhe lile arufu dumani nu. Aba lari ye gunu.
4: Madiga paile. Lupui bungi o ke bungui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu ni baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragun.
0: Ani ya gatigi enu.
4: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nye baiti da liburu to la diga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
5: Aha, madisa li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ulinu ka aba segumbu ikati le la digu bayi. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lildagi limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha, nishinye habubanya lu eyera gune, herederu babou gudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudi ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au ginye warugu babon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
7: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
7: Higabu.
0: Le magrebu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Weri dinomuti ya loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruyo baitida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
8: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladiguagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubanya Salamon. Salomon lugu cibe Roboamu, Roboamu lugu ci Awiasi, Awiasi lugu ci Asa, Asa lugu ci Hosafatu, Hosafatu lugu ci Horamu, Horamu lugu ci Osias, Osias lugu ci Hotamu, Hotamu lugu ci Akasi, Akasi lugu ci Esikiasi, Esikiasi lugu ci Manasesi, Manasesi lugu ci Amon, Amon lugu ci Hosiasi, Hosiasi lugu ci Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugu ci bai Saliteli, Salataeli lugu ci Zorobaweli, Zorobaweli lugu ci Abiedu, Abiedu lugu ci Eliakimu, Eliakimu lugu ci Asoro, Asoro lugu ci Zodoku, Zodoku lugu ci Akimu, Akimu lugu ci Eliudi, Eliudi lugu ci Eliasaru, Eliasaru lugu ci Matan, Matan lugu ci Hakobu, Hakobu lugu ci Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugu ci Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
9: Jose la bunga wagunga vidi. Manufu de Gavalu Beresu Vinunu Maria Kesi Bumani, Adegeiranu Le Lube Tagaran Duni, Lumo Niasifi Risanu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mibichu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri La Dede La Salva Rubanya La Lumutu Ni Lida Ge Hafigo.
2: La Susa Re Dubai Sun Katele, Lu Lagunfuli Re Dumure Ele La Rinya Gube Wabure Me Bungi Liumu Luge Profeta.
9: Babagi na tuba aban liburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
8: Hagei saharu e te huriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriu, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninha numutunia ha israelina.
2: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinha ga hon.
10: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu, dame le darihu mali habisaraname nyendu namu aginye ahuduragualu
2: larige hagambuni aturihe te warugu malereru urue aba hodi warugu mabugati to harihi bole nyenge lubai labauche weyo aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile dale harihinu wugiri ha waruguma aba hagunda ragu saragu Danti lehe belu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
2: Aba ti lasaru hose, Aba lanugani irahe tausun luguchu ariye buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gi.
2: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sunfulasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamayiko, ladiga hilagwa hamani.
2: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi irahe le.
2: Aba lasaru hose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinyagu bai profeta gu luagu Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinyagu lida lapuriti ha.
11: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
2: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
9: Agambu wati lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agwa guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu hayan la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya gu hon.
11: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. masami nara diga huma ida agwa la diga wagun Abraham wagi la diga nari ehe hun lo gayara la la diga buingyu la diga wagun Abraham lida ge dibule aranseru harawa lo lachwa hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadu la ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu, aba me la nua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me la reidu ni tirigu, goda lei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba lariyagu Jesusu.
11: Au lumbu babadi seirunenu, bugu ya lubu nyumbu inu lumbu nabadi seiruni.
2: Aba lariyagu Jesusu lumbu.
12: Itara lubu kwento, laduga lumbu ti wadugu nile lubu bai bungi.
2: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugini. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
13: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awi ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
14: Ahen liru bubay bungiu, saligu agitabay dibu le feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
12: Tarihane leneno bungiu, mama rugbay tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lau siun tumure le larinya go bai bungiyo.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhuriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
14: Ahim virubu bai bungiyo, chuba bai yage luhunabu. Ladiga tariha lereru bungiyo, larinya go bai bungiyo hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanigo bati bu haha burubu. Luma chugera gula bugudi luagu dugu.
2: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
12: Arenga tugien leneru bungiyo, mausha goboi babure me bungiyo.
2: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
14: Nichi goboi sun lebon, ahabu ahudura huanu.
2: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turogua, lun ruba guinha beservida.
2: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariyangu bai.
15: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubagu barana. Luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga lida malihau.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
12: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua inhabongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Falahumana. Aba me meseni hadun la udru. Ana harigado me kuriki anu lo nani kume.
2: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba ha lapuri tihani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agogia hudia luma loige obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinha Jesusu sungrigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
12: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungiyo. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga, lichiko babungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha digani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha digani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadugni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yo sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamaon arinya kagia son luwe riyeni huago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arianga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti ginye aba lampu lun lichigu nu watabu ginye aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma ginye, durungu wagu da humehi lampu hata gurigye. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ilirudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gye. Arvu daha ligia honguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelba dun lidon laruwe habungi yusielu. agamba huma le luago rinya wagua le lame ha hon hagache go lo mafar ha huma. La daga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lo monarin hane hon luago furume warg lan le agayinti te luma gurigi ya lile di, la gase ragudua ba. Le anegu te lo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye o malo mafio gati. Itara linya lubaiti, ahim bananga bidebe se luago lani bungi yo latare. Baunyeng, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyen ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara hali me bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahi abun sera aba gurigi la nugu nibu ligi bugen lorudu. Beluba lidon uwar ni luma, lago hei buguni wago loi le deregeru nibu lom agosere goduti. Le derega era bom me agusar goduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa de gulan yinginha dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinha wagua li lameha, magabara ha huma, au narinha rehon, luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, tidas lanig. Abun lubaiti la figo gudu bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa, bai ti mati lu beferde lu ni aba lida ge umege gu ni le buago bai sige lau bidin lau son bugu bu mafi u gati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afriko gudupa di bu. Duru bai, fui bai buari wa, bai ti mati lu leferde lu ni aba lida ge umege gu ni le buago bai sige lau bidin lau son bugu bu mafi u gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari, Lung ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la dika tagamure don ligibu wagon. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba at naginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha golun hagun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago monlu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago herosalen ladiga ligia luguru wuta bai waruwe ite bungi yu le weiri kupai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furume gwarigu amukate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu deni luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungiye luago ariya wagu walame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afure te hugiye me lugungi yo, awago ha anabagubalun. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin asa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guin lubai hamadago habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. uwara kwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wagugia, larinya ga?
12: Goni ki huma lwe hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubai afayeru wahi hiun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubau kaisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le aribalin le hadugu bai labugin libidinwa lishigu ba hafayiruwa. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiruwa. Tale hafuri dun lubungi yo. Belo mahirumu rugon, daru humai me hubenari, aba me hafuridu lun hagu si bungi yo le labu gobay humai nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishigu ba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladugu libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kei ladigunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lung wabur han lidon awucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladiga bugu ya le aruwa ha bai, bugu ya le sunti bai gabafu, bugu ya le wairi gu bai lung sundan, itara la. Itara liya lubai ti, ahan ya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigon.
2: Aba lariyangu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichigun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chin hamutiri ani gagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tinyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinya la hachin hamutiri, magah da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidi lubai bago, harugu ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi, lisika me meberesi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sigulau egini. Ke begi ugu bu sugu tau dawu. Ariha huma hontu nur ha ma banya garaba lirugo. Mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidu ha maya lubaha ni lida lagai. Lau son lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo. Kalae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugu ligia gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gon. Mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi uhidru itara leo. Uguinye be lahucha. Aruga yebe lago dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti aniaga, kabasa na weiga o kabasa na wata o kabasa na wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yo sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye. Michika huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Latika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la ro baginye li shiguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida bai hago furumye, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarauti hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri ha fin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga huguchi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyin. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anugo bai gurigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura linya muruguwa mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiyan. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha digu bai. Maluba houtu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu. Nabureme lu hebelu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya hadigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni. Sarago banyarinyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu.
12: dice humano y huele a dago by woribani. Leagambutina, a digale le no baby, iteralina ke yaba wuguri gufuana dati, le a digo by luba ligibogudub. Abaliabi wahuya, abalinuro duna, fugu wagarabali, tuago muna toguya, muigua dutu la diga luago la dubu tabunua. Ahintilagambutina, gamalum madugulu mutile no baby, aba wuguri bidio watau ligia. Le abu no gobe ligibo gusagon, aba liabi wahuya, inura duna, fugu wagarabali tuago muna toguya, malanari metaburaha.
2: Dan lasu rube la dimureha Jesuso. Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Ma makai arufu daha tiele lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus luwege wubu. Saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba wugri gawagoti lepura. Aba lahu durogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
14: Nabureme. Abu busing gayarati barei dagwagadinina.
2: Abati laguru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
12: Busentina, arei dagwaba.
2: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luun.
12: Maniga baitia nikaun, nyudur gubarufu dagwabungwa lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu arei dagwadi bulan.
2: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
12: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
2: Aba laringu Jesus lun.
12: Nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
12: Nabure me madinat nalu bebelo runubiu. Adinya gubai dimure ya, apa melarai dagu nubuin. Nariya gubai lelera, ladiga au labu ginyat naginya gumati le inyu timati. Ani anyahe ginya sudara labu ginya nagumadiha. Dale nariya gulu apa hada gelu lidi, nyuduti. Dale nariya gulu apa lu liabi, nyibuit. Dale nariya gulu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
12: Ninari hau luago madari gidina la aba wuguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wuguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumbanya lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakini hahari le lueri hagari.
2: Aba laringu Jesus lugumada ligia.
12: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinya rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunya dubai, aba hanungu sarago grigi haga wago te sifiru guguriba te lu Jesus, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
15: Barulu huti wa sandi, gidale bagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
12: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walguti, madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: nabure me buset na nafalan ni lari geme lome nuguchi buna neime aba me nafalan ni
2: aba luna buni Jesus lari galun
12: falaba na kweto igira banya hilago anya lun habuni ni hegeburi
2: aba ladi nu Jesus tida ugune aba hodi lani discipulo guluma sodini aba lafura gu aba garaba li
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.